kerana sektor pembinaan menjadi antara industri paling berisiko terbabit dalam kegiatan rasuah. Penduduk Kampung Padang Pin, Dungun meluahkan rasa lega apabila seekor beruang matahari berjaya ditangkap semalam. Beruang jantan seberat kira-kira 50 kilogram itu berjaya memasuki perangkap yang dipasang Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Dungun. Kehadiran beruang berkenaan sejak seminggu lalu telah mencetuskan kebimbangan. Operasi memindahkan beruang terbabit ke habitat sesuai sudah pun selesai kira-kira jam 11 pagi semalam. Sekian buletin pagi disediakan Salimin Kisah Ahmad. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lepaskan, lepaskan.
1: Kita kawan. Turunlah, tinggi sangat tu.
0: Eh, sibuk je lah dia ni.
1: Okey, okey, okay, Farah janji Farah tak boleh lagi. Azra boleh nyanyi sampai bila-bila.
0: Betul ke?
1: Betul.
0: Saya bukan merajuk. Saya nak kibarkan jalur gemilang dekat atas ni.
1: Kita pelacakkan sama-sama nak.
0: Hulurkan tangan awak.
1: Kami sudah.
0: Anda bila lagi?
1: Yeay, kita kawan.
2: Warnai jalanan dan langit Malaysia dengan merah, putih, kuning dan biru. Buktikan rasa cinta anda pada negara.
3: Selamat Hari Kebangsaan dari Terengganu FM.
4: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
5: Ya, kita dah memasuki jam yang ketiga. Namun begitu, kita nak ucapkan tahniah sebelum kita nak pergi ke cicit pagi kita ni.
6: Okey, untuk Mak Nes ni tadi.
5: Okey.

0: AI tadi.
1: Ha?
0: Dia bagi ke AI tadi.
1: Ha. Dia bagi ke saya ke?
0: Ya, ya. Saya keluar sekejap tadi.
1: Bukan bincang-bincang ke?
0: Kita bincang ke atas. Jadi, kita adalah. Dan pemenangnya, kita nak umumkan pagi ini. Jadi, tahniah diucapkan kepada... Farik Ali! Tahniah. Tahniah menang akhirnya.
1: Aduh, hai, baik, terima kasihlah. Okey, apa pun dia jangan risau, jangan pusing. Mungkin minggu depan rezeki lain pula. Kan?
0: Jadi Farik Ali boleh hantarkan butiran diri Farik Ali, nama, alamat. Dan juga nombor telefon untuk dia sedang dihubungi.
1: Okay.
0: Dan untuk disalurkan hadiahnya. Okay.
1: Rezeki tak pernah salah alamat. Rezeki tak tertulis. Jadi terima kasih. Tapi kita ucap terima kasih juga untuk semua-semua yang saban masa, saban waktu, untuk mana saat ni yang berkongsi dengan kita. Kita hargai sangat-sangat.
0: Cuma
1: ada sempat kita baca, ada tak sempat. Jangan dimarahlah kita. Tak apa, insyaAllah ada rezeki lain pula. Okay, untuk waktu sekarang ini, cik-cik paginya, kita nak cerita tentang benda alahan.
0: Alahan?
1: Bukan alahai. Alahai tu lagu. Bukan alahai.
0: Oh, bukan yang alahai?
1: Bukan yang alahai. Alahan.
0: Okey. Alergi. Alergi.
1: Alergi? Bukan energi.
0: Bukan energi.
1: Makin jauh.
0: Alergi. Jadi, dalam pemakanan ataupun dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada bila kita makan. Tapi bila kita makan, kita akan jadi ada kesan sampingan yang kita akan berlaku.
1: Maksudnya tak kira lah.
0: Pada tubuh badan kita, kadang-kadang mata jadi merah, kulit jadi jadi gatal-gatal. Tiba-tiba hembusan, tiba-tiba nafas berapi.
1: Apa? Itu dah jadi naga tu.
0: Tak, alahan dia.
1: Oh, alahan dia.
0: Alahan dia.
1: Dia bukan alahan. Lepas pada makan rasa nak makan lagi, itu bukan alahan tu.
0: Itu belaan.
1: Okeylah, boleh kongsikan dengan Yidi pagi ni, makanan apa yang kalau kita makan tu kita akan rasa, kita akan tak tahu lah, kita jadi alahan untuk benda tu. Boleh kongsikan, sebab masing-masing kan ada ada yang semua boleh makan, tapi ada benda yang dulu kita tak alahan, sekarang dah tak boleh. Boleh kongsikan bersama dengan Yidi untuk pagi ni, cicak pagi
0: Trengkan FM
1: Masra Ceria.

0: Dia banyak macam-macam alahan ni sebenarnya, Gai.
1: Ah, itulah pasal alahan banyak jenis. Cuma kita nak cakap pagi ni alahan tentang makan. Bukan alahan lain ya. Dan boleh kongsikanlah ke WhatsApp kita, ke TikTok Terengganu FM, dan juga ke apa ni, ke talian kita lah. Boleh cerita sharing-sharing pagi ni. Alahan anda, alahan pada makanan yang jenis macam mana.
0: Sebab ada orang yang tak boleh makan seafood.
1: Betul.
0: Sebab katanya seduang kan. Seduang.
1: Seduang.
0: Dia tak boleh makan tu. Tapi ada sahabat kita ni, Amran Haji Awang ni, dia bagi tahu macam ni.
1: Okay.
0: Saya tak boleh makan bihun rebus telur 2 biji. Dekat satu tempat lah di atas bukit ni, di Negeri Terengganu ni. Kalau dia makan, dia akan alahan kenyang. Itu bukan alahan. Itu bukan alahan.
1: Alahan
0: dah tu. Tak ada orang makan tak kenyang. Dia makan ulang kenyang.
1: Okey, ada satu komen daripada
0: dah lah tu dulu 2 biji.
1: Alahan kenyang eh. Aduh, kalau alahan tu saya pun nak.
0: Okey.
1: Kata rakan kita ni, namanya tak ada. Assalamualaikum. Sidi Dayi.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Terengganu cuaca macam mana? Terengganu pagi ni nampak sinaran samun tadi. Semalam memang gelap gelita lah. Okey, baik. Katanya nama tak ada, nombor telefon je ni. Kata saya alahannya. Mana dah dia? Okey. Saya alah tak boleh tengok benda je. Asal tengok tidur je lapor.
0: Dia tak boleh? Dia tak boleh tengok benda? Benda apa yang dia tengok tu?
1: Tak tahulah.
0: Tak, ayat dia sekali lagi.
1: Saya alahan tak boleh tengok je benda ni. Tiba-tiba jadi lapar. Benda ni benda apa tu?
0: Ya, benda apa eh?
1: Benda ni eh.
0: Benda
1: tak,
0: ni?
1: Tak menjawab persoalan ni. Okey. Ada rakan kita ke ni?
0: Tanya apa? Helikopter?
1: Alah, helikopter dah pula. Okey, di talian kita.
0: Jadi jam kita kat sini kan? Nak fikirkan apa di sebenarnya.
1: Dia tak cerita makanan ke apa ni?
0: Tapi tak apalah. Okey, kita ada seorang lagi. Sahabat kita ni di talian.
1: Okey, baik. Hello. Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Mi dari Kemamang.
0: Ya, Mi dari Kemamang.
1: Tengah drive kan ni, Mi?
2: Tengah drive.
1: Ya, baik.
0: Hati-hati.
1: Di perjalanan.
0: Jadi kalau Mi sendiri macam mana, Mi? Apa yang Mi alahan terhadap makanan? Makanan yang macam mana ni?
1: Cerita.
2: Saya alahan kalau makan lobster tu alahan dengan harga lah. Tak menang dengan harga.
0: Alahan makan steak. Makan lobster. Lepas tu alahan dengan harga.
1: Alahan masuk bayar ni.
2: Dengan harga.
0: Raja yang masuk pinggang ke kedai tu?
1: Aduh.
0: Baik. Raja yang
2: gurau pagi.
0: Ya, tak apa, Mi.
1: Baik,
0: Mi.
2: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alahan dengan harga pulak. Tak jumpa lagi jawapan kita.
0: Aduh.
1: Okay, apa pun, lepas ni kita nak kongsikan Mood Terengganu On dulu sebelum kami jadi alahan ke alahan. Layan dengan Terengganu FM
0: Mesra Ceria
1: pastinya.

0: Mok Terengganu Ang. Dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus, sebab learning Mok Terengganu Ang.
1: Yeah, wow. Takak ikan di Kuala Kemamang. Okay. Tak petawa ke Pogente.
2: Okay.
1: Kita sapa dah ni.
2: Sapa.
1: Tapi bukan Kuala Kemamang.
2: Bukan Kuala Kemamang, tapi berada di Kuala Terengganu. Tapi Terengganu ni rata-rata tempat dia ada, dia akan ada tempat yang santai, yang kita boleh relax, yang kita boleh healing-healing.
1: Betul.
2: Walaupun tengah bandar raya, walaupun tepi bandar raya, tepi sungai, dia semua terhias dengan comel. Cantik.
1: Dan juga untuk kita mengecapi kebahagiaan itu sendiri.
2: Salah satu lokasi yang cukup popularnya, ni kita sekolah dah dekat dah ni. Boleh kabur lah kalau orang nak singgah mari. Sebab dia kalau pergi kawasan ni, dia boleh akses dekat ke kawasan-kawasan yang menjadi lambang ikonik bagi negeri Terengganu, juga Kuala Terengganu.
1: Ni kat mana ni? Di waterfront Kuala Terengganu.
2: Okay.
1: Dia tepi sungai je, tepi sungai Terengganu. Dia dekat sekitar pusat bandar Kuala Terengganu lah.
2: Kawasan ni dataran Shah Bandar pun duduk area tu juga. Pasar Payang pun dekat-dekat situ juga. Kampung Cina, JT Shah Bandar. Jadi sebab itulah kalau mari sini, kita boleh pergi rata. Kalau lokasi-lokasi akses yang dekat lah. Jadi saya boleh sebut pasal waterfront Kuala Terengganu ni, dia identiti utama Kuala Terengganu dengan waterfront heritage city.
1: Jadi sebab pemandangan Sungai Terengganu ni air, dia jadi sebahagian daripada identiti bandar Kuala Terengganu. Persisir air kan. Jadi kawasan waterfront ni sesuai untuk menikmati suasana sungai. Lepas tu nak buat aktiviti harian untuk masyarakat bandar dan komuniti persisir. Jadi Sungai Terengganu ni juga dia ada nilai sejarah dia tau. Yang penting sebagai satu laluan perdagangan dan pengangkutan sejak dulu lagi.
2: Bandar yang wujud di pesisir sungai itu panggil tempat asas penempatan mana-mana kawasan utama, termasuklah Kuala Terengganu sendiri. Dan di sinilah kita boleh menikmati suasana tu. Cuma aktiviti tu kalau nak jalan santai, tak ada masalah, tengok pemandangan sungai cukup cantik. Dan juga bersambung pula kalau nak beli, nak berbelanja ke Pasar Payang. Tu kata kita kata senang tu. Dan saya sendiri pun antara lokasi yang kerap kali saya pergi kawasan ni lah. Sebab saya suka sangat beli air cendol sini dan juga air cendol.
1: Air cendol dia?
2: Tak tahu. Saya memang rasa macam serasi je abang tu nego.
1: Nak rasa juga.
2: Nak rasa
1: jugalah.
2: Yang lagi tak ada lagi masa ni.
1: Masa ni tak ada lagi?
2: Tak ada lagi. Di
1: petang-petang lah.
2: Mana usah pagi makan minum cendol.
1: Tapi ada je.
2: Ada?
1: Okay. Dia tak kira dah. Kalau dia dah mengidang, you not go.
2: Pagi-hari bahan cendol dah. Aduh.
1: Tapi itulah tempat kawasan ni juga. Kita nak nasihatkan juga kepada pengunjung juga, supaya macam biasalah, jaga kebersihan kawasan waterfront. Jangan buang sampah ngata. Jangan buang sampah dalam sungai.
2: Itu hak paling pentingnya. Sebab tempat dah cantik, dan juga cukup indah. Jadi kita kekalkan keindahan itu, biarlah indah itu juga pada pandangan mata dan juga di hati kita,
1: insyaAllah. Jom kita nak ke waterfront Kuala Terengganu bila dalam hari sesi cuti persekolahan nanti.
2: Kita pergi kejap lagi, kita pergi akhir lagi
1: cendol.
2: Boleh. 12 tengah hari.
1: Bijak.
2: Okey, itu antara lokasinya. Lepas ni kita sambung balik untuk cicak pagi di Terengganu FM.
1: Mesra ceria
2: pastinya.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Alhamdulillah aku ni. Baru ni hak ke hak aku pergi nak tanya kak daftar kak JKN lah. Kak KU tu.
1: Kak KU tu. Ha,
0: selesai dah. Dah. Ah, dah anak ini pergi belajar.
2: Siapa dia nak?
0: Ha, ada hak jirang.
3: Anak boleh tu tu.
2: Awak dah mula dah. Awak dah kenal ni. Orang kampung macam orang kampung
1: Enda. Dia tu besar dah nak sama belajar baru bang nak daftar.
2: Mana belajar? Sama IPTA ke?
0: IPTA, IPTA boleh belakang.
2: Boleh belakang.
0: Boleh batuang tau.
3: Dia dia istimewa sikit.
0: Masuk IPTA ni cik.
3: Iyalah betul.
0: Anak tu
3: pondok. Berapa riam menai?
0: Tak riam ni ribau.
3: Oh ribu?
2: Ribau tu berapa?
0: 3,000 baik itu.
1: Untuk berapa?
0: Untuk masuk tu
2: satu semester?
1: Ya tu. Satu semester 3,000?
3: Yalah. Dia istimewa sikit lah. Tapi dia istimewa-istimewa pun belajar rajin dia tu.
2: Tapi boleh juga kalau ikutkan betul. Kata orang KU pula ada peluang patutnya. Nak boleh sambung lebih tinggi betul tak? IPTA ada.
1: Wish banget sikit ke ayah ada bantu wang.
2: Lepas tu kalau ada ketua sekarang pun ada juga. Ada yang kelas-kelas masa sekolah menengah tu kan? Lepas tu ada kelas-kelas ada melalui pusat dalam komuniti.
1: PDK.
2: PDK ya.
1: Yang aku tahu tu sebab ada juga ni ada dia tu dia anak dia tu nak kata dia sedang-sedang tu muda kan pagi-pagi dia tu ada betul dia ambil lah.
2: Aku dengar ada bantuan
1: ada
2: juga
1: ada kemahiran dia belajar situ.
2: Ada bantuan juga kat jalan kia 300 ia
3: dia panggil Elang.
2: Elang.
3: Tapi kita sedih macam kau. Kita dah masuk. Bidik dia. Dia umit kita.
1: Bidik untuk budak-budak.
3: Kita okey. Cuba
2: belakang mendengar aku. Alah,
3: apalah awak bukan rezekimu.
1: Apalah awak mesti lepas masa pilih aku bayar piti.
3: Tapi ini wak, tapi mu ada kelebihan. Basikal mu boleh parking dengan aku. Eh tapi yo, macam kau. Bila kita dengar Mena cakap, cikgu cakap, Bokil cakap dengan macam kau.
1: Ada bantuan dia.
3: Kita setuju sangat. Macam kita yo. Bila kita dia seorang boleh cari piti sikit sama boleh. Macam puan-puan ni dia ada jahit bila mak ayah mati. Dia boleh kerja tu.
2: Betul lah. Bila adanya berikan macam ni orang KU ni boleh berkari lah nanti.
1: Tapi boleh juga kadang-kadang kalau macam dok tahu contohnya anak cerdik. Anak kadang-kadang keputusan peksa anak cerdik tapi anak tu macam kurang upaya. Kadang-kadang mak ayah pula susah jadi ada mak ayah belajar-belajar lah.
2: Kadang-kadang mak ayah dia tak tahu mana dia buntu nak jalan mana-mana macam mana. Betul. Tak ada jalan nak bagi jaya lagi. Jadi bantuan ni okey dah lah.
1: Bantuan ni okey gagal sikit sedap lah sikit betul dok.
0: Boleh lah tu anak KU tu.
1: Tak apa lah.
3: Tapi benda ni awang gitulah awang jangan kecil hati dah lah mu.
1: Zaman awang ni abis dah ni zaman
3: kita lah. Kita dah kira awang gelo-gelo-gelo pun. Kita nak likang main jaga je.
2: Sedialah abang main jaga.
3: Awang walaupun dia orang kata kurang keupayaan tapi kasih sayang ni lebih.
1: Tapi wang kalau mu tak dekat aku tak mau nikah dengan mu. Mesti nak
2: dekat. Aku ada dekat. Aku dah pernah tengok kat
1: dia. Kalau mu tak daftar aku tak mau bang. Masih

0: Sambung. Sambung cerita.
1: Okey, okay. Air nak tanya. Air biasa makan cacing?
0: Ha?
1: Makan tak?
0: Cacing?
1: Kacang.
0: Oh, kacang. makan cacing. Dah kenapa, Zidi? Saya buka ikan.
1: Tak.
0: Lupa dengan cacing.
1: Tak. Saya cakap kacang lah.
0: Kacang.
1: Ha, kacang. Dengar apa tadi?
0: Dengan cacing. Dah kenapa eh? Okey, tak apa. Kacang saya makan. Saya tak ada alahan dengan kacang. Tapi ramai kawan-kawan saya alahan dengan kacang. Ada sampai satu tahap tu, kalau dia makan kacang, dia akan batuk dan tak dia nak bernafas.
1: Uish.
0: Betul.
1: Maknanya teruk sangat lah tu.
0: Memang betul-betul alahan.
1: Ini penyakit akut-akut ni.
0: Tak. Dia saya tanya dia macam mana. Dia kata atuk-atuk dia macam tu.
1: Penyakit akut-akut pula. Akut.
0: Tak tahulah penyakit apa. Tapi dia memang dia kerja angin. Dia akan rasa nak muntah. Lepas muntah dia rasa payah nak bernafas. Tapi saya kalau benda saya alahan, kalau makan bukan alahan. Saya memang tak boleh nak makan benda yang sejuk. Benda yang macam pisang, cempedak, nangka. Yang tu saya tak boleh nak makan. Kalau makan
1: untuk makan-makan dalam barang-barang dalam peti ais, tak boleh lah.
0: Dalam peti ais tak apa.
1: Dalam sejuk.
0: Tak. Yang sejuk bu, benda yang asal memang sejuk. Bukan dalam peti sejuk. Dah air tu sidi.
1: Okay.
0: Kan. Macam sidi okay kacang.
1: Saya saya okey.
0: Dia kacang banyak jenis tau. Kalau dalam kalau ingat, dah sebut pasal kacang ni. Kalau dalam TV satu tu dia ada satu animasi kartun kacang.
1: Ya.
0: Ada satu benda lain bentuk, lain rupa. Khasiatnya pun berbeza. Tapi ada satu nama.
1: Kacang.
0: Kacang tu. Kacang parang lah. Kacang kuning lah. Okey, ini ada lagi perkongsian belakang kita ni.
1: Yang mana?
0: Di WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat pagi katanya. Sebut pasal alahan ni, saya alahan paling alahan dengan kerang dan juga belacan.
1: Oh, you tak boleh juga belacan eh?
0: Belacan. Oh. Betul lah, memang ada orang tak boleh dengan belacan ni.
1: Yelah, yang mana ada seduang yang yang ada seduang alahan ni kan, resdung ni memang dia tak boleh lah. Kan, memang tak boleh lah. Sebab belacan tu dibuat daripada udang-udang, udang kering, udang kecil-kecil kan. Jadi ada yang tak boleh makan.
0: Ada sampai satu tahap tu, dia bukan belacan tau. Sambal pun dia akan tanya, ada belacan ke tak?
1: Betul.
0: Dia lain dengan cerita Puramli. Kenapa kau tak taruh belacan? Sampai belacan pun nak pancung memancung.
1: Kan? Itulah.
0: Yang ni tak boleh. Yang tu kena taruh. Kan ada lah tu. Okey, baik, terima kasih yang berkongsi.
1: Baik. Jadi terima kasih juga kepada anda yang nak kongsikan lagi.
0: Ya.
1: Semuanya selepas sini nanti, okey.
0: Kita nak kongsi pula untuk ramalan info cuaca KG. Terus saja bersama YD pagi ni.
1: Luar biasa.
0: Dengan FM Mesra Ceria.

0: Baik, kembali jadi teman anda untuk Cicak Pagi. Untuk waktu sekarang ini dah pula 53 minit pagi. Cicak Pagi kita sama KG. Lepas ni kita nak ke Kuala Lumpur dua kejap untuk ikuti utama 9 pagi dan kemudian kembalilah untuk bersama digabungkan untuk kita kongsikan lagi.
1: Jadi banyak sebenarnya yang kita nak kongsi untuk jam yang terakhir nanti, okey?
0: Okey. Jadi di mana-mana pun, selamatlah untuk menelusuri kehidupan hari ini sambil-sambil layar dengarkan Terengganu FM temani untuk ruang masa anda. Kerana tanpa mendengar siapa apalah kita di sini, yang paling penting kita jangan lupa adjust pasang jalur gemilang. Tak dapat satu pasal 10 pun tak apa.
1: Itu lebih baik. Tapi sekurang-kurangnya kita cuba jadikan sebagai usaha kita untuk mencari. Mula-mula kita akan mencari. Kalau kita tak cari, memang kita tak akan dapat. Cari satu dulu. Gantung dekat rumah. Kibarkan dekat benda, dekat kereta. Dan bawa masuk dalam, bawa satu beg, letak dalam beg. Kita jalan dengan jalur gemilang. Bijak kan?
0: Nampak cantik tu kan? Nampak begitu bersemangat kita. Tapi tak apa, tanah inilah kita berpijak. Di sinilah kita menzahirkan rasa cinta sayang. Kita terjemah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kerana Malaysia ku yang tercinta, inilah tempat kita meniti penghidupan.
1: Dan insyaAllah kita jumpa lagi untuk jam yang keempat selepas ini nanti, okay?
0: Ingatkan dah habis. Terengganu FM.
1: Mesra ceria.
0: Pastinya.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan yang keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober, di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pegunungan

0: Benedikan kamu, saudari gabungkan, maruah bangsa dan negara dilestarikan. Curahan hati khas Merdeka kini kembali lagi. Luahkan rasa cinta, harapan dan pandangan terhadap tanah air tercinta melalui gabungan naratif, emosi dan pemikiran yang mendalam. Hantarkan karya atau curhat khas Merdeka anda mulai sekarang hingga 22 Ogos 2026 menerusi WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun boleh email kepada terengganufm@rtm.gov.my. Curhat khas terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Nantikan curhat khas Merdeka pada 31 Ogos 2026, 9.20 minit malam. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat Pagi.
2: Cicat pagi, kita bercakap tentang alahan kepada makanan.
3: Alahannya kepada makanan apa? Jenis yang macam mana? Baik, ada lagi ni di WhatsApp kita ni. Ini daripada Pak Su Air Putih Kemamang. Katanya, Assalamualaikum DJ Yidi. Pak Su dari Kemamang ni, Pak Aloh kalau makan ketang naik gata-gata selalu tubuh. Dulu dok lah ni dok leh. Okey, baik, terima kasih. Dan juga ada selagi rasa ni daripada siapa ni nombor Nazila. Okey, baik. Assalamualaikum
2: Nazila.
3: Dia kata kak dok leh makan udang galoh. Kalau makan habis seluruh badan jadi bekok gata. Kalau jadi gitu kena pergi cocok sejarung baru lega betul. Okey, baik. Tapi kebanyakan yang biasa kita dengar antara makanan yang dibakar alahan ni makanan lauk.
2: Yelah.
3: Makanan lauk ke kacang. Tapi ada juga sengah-sengah yang alahan pada susu.
2: Oh, dia tak boleh minum susu
3: ada,
2: eh?
3: Ada. Macam ada kes-kes yang menjadikan kanak-kanak sebagainya ada juga. Ada sengah tu alahan dia, dia telur. Alahan pada telur. Lepas tu ada setengah dia gandum dia tak boleh. Dan juga jenis bijian lah. Dan juga kalau sebut pasal alahan ni, dia biasa jadinya ruah, bengkok, gatal pada kulit. Lepas tu kegatalan dalam mulut tekok, sakit perut, lawyer. Lepas tu perut jadi buana, nak pergi tandas macam. Dia jadi hidung berair, nak bernapas tak boleh. Ni dah kira teruk dah. Ya pun terima kasih lah yang berkongsi dengan kita. Tapi itu tandanya, tanda kita adalah manusia. Ada benda-benda kadangkala hak tubuh limit kita ni tak sesuai dengan kita. Sebab itulah dia sipirnya yang memudah je. Kalau cerita tentang makanan yang satu keperluan, belum tentu benda sedap di tekok kita akan sedap di tubuh kita. Masa menikmati tu kata kita rasa macam okey je. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang sebaliknya.
2: Itulah yang perlu kita elakkan juga kan. Sebab kita elakkan supaya tidak berpanjangan.
3: Tapi kadang-kadang kita tak tahu tau, kalau macam kalau hidangan yang kita order ataupun makanan kita masuk sini, kita tahu ke apa nama kita bubur. Ni kan kita tak tahu. Mungkin kita ada pemanggil di talian kita ni. Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Yidi.
2: Ya, selamat pagi. Ni Kak Mah tau. Kak Mah. Kak Mah. Hello.
3: Hilang dari radar. Terputusnya, tak apa.
2: Tak boleh call balik Kak Mah. Kami balik ya.
3: Tapi itulah dia macam-macam boleh jadi. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum. Putus.
3: Ya, putus. Tak apa, putus kita sambung.
2: Pegang telefon boleh. Jangan salah tertekan megong kat telefon tu.
4: Ni telefon rumah ni jadi.
2: Aku
4: tak tahulah
3: kok
4: lain ke
3: gana-gana. Okey. You nak gora tu. Dia alahang kok.
4: Alahang lah tu.
2: Kalau alahang telefon ni macam mana ya? Alahang.
4: Ni bukan Kak Mah ni.
2: Teh Mah.
4: Ya, betul.
2: Saja je. Patut bila kita panggil Kak Mah tadi, Kak Mah letak telefon.
3: Salah sebut nama. Kenapa
2: Teh Mah letak telefon?
4: Tidak.
3: Okey. Teh Mah, kalau sebut pasal makanan yang kita alahang ni, apa ada?
4: Teh Mah kan. Benda yang sejuk-sejuk tu. Benda dia sejuk. Sebab tema ni ada merdu.
5: Okey.
4: Merdu angin tu kan. Jadi kalau benda sejuk tu tak boleh makan sangatlah. Tapi teringin juga nak makan, tapi itulah. Kalau dah mari merdu tu juga.
5: Ya doleh. Betul.
4: Dengan teknya perut kita dekat ulu hati kita ni kan. Jadi macam ge macam ge labu air gitu kan. Lepas tu macam ge hok jale-jale tu. Memang dok boleh makan sangat lah. Kacang-kacang panjang ke.
5: Terliur sangat lah tu deh.
4: Kalau saya lemak tu kan sedap.
5: Betul lah.
4: Dengan apa labu peringgi semua-semua tu kan.
5: Tunggu nak tanya tema lah. Maksudnya maksud tak boleh makan langsung lah. Kalau makan sikit pun berasa.
4: Ambil gok tema tapi dok makan banyak lah. Maknanya kita niat lah. Jangan lah
5: buat ubat
4: lagi kan. Gitu. Tapi tak lah makan siapa beri ya semakuk tu tak ratah lah.
5: Takut ratah. Ambil yogurt lah, semakuk.
4: Ambil sikit je dah.
5: Buat rasa.
4: Buat rasa. Teringin macam segi tu. Kandung. Kandung pun tak boleh makan sangat.
5: Boleh.
4: Tapi kita suka benda-benda gitu kan. Jepuk. Lipat. Kita suka.
5: Sedap lah. Sedap lah.
4: Jadi kalau kecanan pun kita suka. Benda ni tak boleh makan sangat lah. Maknanya ambil juga tapi tak hari-hari.
5: Gini tema dia ada solusi tu sebenarnya. Hak mana tema tak boleh makan tu air sini. Itu cara penyelesaian yang paling mudah lah. Weh kau Sidi. Sidi boleh makan belaka.
4: Sidi memang boleh makan belaka. Air je dah boleh makan.
5: Kita patang kok. Kita pun tema patang.
4: Ya tapi ambil juga. Bukan kata dia ambil.
2: Ambil juga.
5: Tapi tema
4: kodang you nak mari tu.
5: Betul lah.
4: Mari juga. Tak semestinya kita makan benda tu.
5: Betul lah kan. Kalau dah nak sakit dia.
4: Tapi itulah. Kalau dah mari angin medu tu. Ya Tuhan.
5: Faham.
4: Tuhan yang tahu.
5: Yalah.
4: Kita nak buat air pun tak. Dia tak lepas lah ke.
5: Sebab sakit tu kita rasa.
4: Kita rasa.
5: Jadi solusinya nak mengelakkan kesakitan tu, marilah hak mana ada. Gitu je cara dia. Gora slogan je.
4: Insya-Allah kalau tak apa.
5: Dah buka. Ni saja je.
2: Buka.
5: Dah nak ke tak ambuh sebenarnya?
4: Nak ke tak ambuh?
5: Tambuh.
4: Kita tak apa kalau tak ambuh. Kita ke sini je.
5: Ya tu tak apa.
2: Pulak.
5: Okey tema. Ya, terima kasih banyak. Semoga
4: sama-sama.
5: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doalah kesihatan untuk semua ya. Dia jenaka gua sendiri pagi hari tu. Terima kasihlah you sudi bersama. Kek-kek kita nak kongsikan berkaitan dengan info gempa untuk pagi ni. Terus saja bersama
2: Gidi Luar Biasa.
5: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Betul ke ni?
3: Tiada yang betul makan yang betul baka.
2: Air nak tanyalah air kan.
3: Tanya apa?
2: Kalaulah basuh motor. Biasanya hantar kedai ke basuh sendiri?
3: Saya yang jujur ke yang bohong?
2: Yang bohong dulu.
3: Yang bohong saya basuh sendiri. Yang jujurnya hantar kedai bang.
2: Hantar kedai
3: saya ni madai.
2: Iyalah, tapi sebenarnya motor tu boleh dah kalau kita nak basuh sendiri kan.
3: Tapi,
2: sebab ada keperluan air yang dekat rumah pun ada kan.
3: Bukan masalah air apa sekarang ni. Dia cerita dia bukan masalah apa, masalah malas.
2: Malas. Yalah, sebab malas memang tak ada ubat.
3: Penyakit malas memang tak ada ubat. Tapi sebenarnya tak, bukan apa, sebab kita tolong kawan-kawan kita yang buat bisnes. Kan, alasan tu.
2: Kita support lah mereka ni.
3: Tolong kawan-kawan. Sebab kita hantar apa kedai kawan kita.
2: Apa nama kawan yang buka kedai?
3: Tak boleh tahu. Iklan kena bayar.
2: Tak. Bukan. Bukan sebenarnya nama kedai. Nama kawan tu.
3: Nama kawan Zul.
2: Macam baru terlintas je.
3: Tak.
2: Lah. Memang betul lah.
3: Nama dia Zul. Tapi
2: Zul
3: Tapi panggil Zul. L tu hilang.
2: Oh, perempuan?
3: L lelaki.
2: Apa ni? Okay, ceritanya pasal cuci motosikal ni. Sebenarnya kalau kita dah gunakan air yang bersih lah kan.
3: Betul.
2: Tapi di Jakarta ni
3: cerita
2: dia rare lah. Dia basuh motosikal dia sendirilah. Rasanya dia tak ada kawan nama Zul ni. Dia basuh sendiri.
3: Okey.
2: Lepas tu dia basuh dengan air yang bertakung kat tepi jalan je.
3: Dan yang lagi mahal dengan santainya. Tapi bukan laluan jalan besar lah. Dia macam jalan kampung. Kalau tengok pada gambar ni, laluan ni macam ada
2: tapi corner. Ada kereta nak lalu.
3: Ada kereta nak lalu. Jalan dia kecil je. Tapi itulah, dia guna air yang bertakung tu. Cuci motor. Jadi kejadian ni berlaku pada Selasa lepas lah. Di lalang utama desa. Jalan
2: tapi
3: kampung lah.
2: Tapi air bertakung tu tengah jalan ni.
3: Air bertakung tu tengah jalan. Jadi bayang kan, tak tahannya ayat dia nak cuci motosikal pun tak senang. Sekarang ni
2: maksudnya kereta nak lalu.
3: Salah dia ke salah orang ni?
2: Rasanya mungkin sebab masa tak sesuai kot.
3: Kalau dia basuh malam, tapi lagi bahaya, orang tak nampak dia. Dia pilih masa siang tu, takut orang tak nampak kita. Jadi aksi tu sebenarnya dilakukan secara dia macam satu protes sebenarnya ni. Dia simbol protes kepada jalan tu. Tu cerita sebaliknya.
2: Jadi dia letak motosikal dia tu tengah-tengah jalan dan basuh motosikal dia.
3: Nak kata jalan tu terlalu teruk, sampai boleh dia takung air, boleh buat basuh. Tapi daripada satu sudut penjimatan, memang penjimatan air juga sebenarnya. Sebab kita kalau basuh kenderaan pakai guna air yang banyak juga kan. Jadi ini satu segi. Cuma ini tanda protes.
2: Yalah. Mungkin ada kebaikannya lah. Tapi untuk mereka yang berada di sana juga kan. Setelah apa yang terjadi ni,
3: tajuk berita yang best. Nak cuci motor pun tak senang. Jadi salah orang ke salah dia?
2: Itu yang kita kongsikan untuk info gempak pada pagi ni.
3: Terima kasih FM.
2: Mesra ceria.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, dengan FM besar ceria Yedi berada di hujung-hujung untuk temani rakan-rakan kita semua. Terima kasih banyak dah ya, yang dulu kita selamanya layan dengan Terengganu FM daripada pagi bawa ke malam, malam bawa ke pagi. Ni pun dah pukul 9.46 minit pagi.
2: Ya, dan kita dah ucapkan ribuan terima kasih kepada semua tau yang mana kekal bersama-sama dengarkan kami pada waktu ini. Dan celoteh-celoteh kami ni juga mendatangkan manfaat lah untuk anda. Semoganya ia sampai pada apa yang kita inginkan, kan?
1: Yang paling penting, hidup kita ni hanya seketika di dunia yang sementara. Tapi biarlah kita berbakti seada semampunya, sekedar yang kita ada. Tak semestinya, tak kira lah apa pekerjaan kita, apa fungsi peranan kita, walaupun sekecil-kecil benda. Tapi kalau manfaatnya yang baik, tetap akan bercabar menjadi sesuatu yang memberi kebaikan untuk bersama,
2: InsyaAllah. Jadi selepas ini akan bertemankan Izza Gani, kate kita.
1: Dan untuk di ruangan Gigi OK, gabungan Kak Cik dan juga Awang. Lepas itu berah petangnya kita akan bersama. Nantikan jeng-jeng-jeng. Kan? Awang, terima kasih banyak-banyak lah untuk terus saja layan dengan Terengganu FM. Dan yang paling penting juga, kita menghitung hari, menghitung masa untuk kita raikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia. Cuma tinggal 11 hari saja lagi detik untuk kita sama-sama raikan lahirnya negara bangsa yang kita cinta. Ratusan tahun kita terbelenggu oleh penjajahan, merdekanya kita dengan di meja rundingan, tapi terisinya mempertahankannya adanya titisan darah pejuang yang mengalir di tanah yang kita cinta ini. Jadi hargai dia, pertahankan ia dan sayangi dia dengan sepenuh jiwa.
2: Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Saya CD Isa,
1: saya IABG, ada sekali jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi kepada semua yang terus bersama-sama dengan kami Terengganu FM, pastinya mesra ceria air. Suara ini lagi berkumandang untuk hari ini, untuk edisi Rabu 19 Ogos 2026, bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih DGC dan DGI kita hari ini dalam ceria pagi. Memang ceria pun kan. Okay, jadi terus dalam anggun inspirasimu ni, terus bersama-sama dengan saya Iza Gani ataupun Kak Teh menemani anda hingga 2 petang nanti. Jadi terus kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Terengganu FM, mesra ceria.

0: hai Nurlela.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Okey, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami untuk hari ini Anggun Inspirasimu. Kita tinjau dulu pungutan pingat Sukma setakat 10.15 pagi. Selangor menduduki tangga teratas sejumlah 63 pingat kesemuanya, diikuti dengan Johor 52 dan Terengganu tangga yang ketiga, iaitu mengumpul 51 pingat secara keseluruhan, 15 pingat emas, 22 perak, 14 kansa, itu bagi negeri Terengganu Darul Iman. Jadi terus bersama-sama dengan kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Ada lagi komen tu. Saya rasa yang ni kena CD baca kot.
3: Yang mana, yang mana ni? Ni yang ni. Yeah. Sahabat kita ni, dia ada pokok, okay. Katanya.
2: Pokok.
3: Dia ada di sebatang pohon. Sepohon kayu lah.
2: Okay.
3: Daunnya rimbun. lebat dahannya serta buahnya.

0: Inspirasimu. Waktu sekarang tepatnya 10.30 minit pagi. Jadi kita terus hari ini kita bersama-sama hari ini dengan apa ni, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, bersama dengan tetamu kita hari ini, Penguasa Bomba Muhammad Syamsul Hanif bin Muhammad Syahrin, atau lebih dikenali sebagai Tuan Hanif, Pendolong Pengarah Bahagian Latihan. Assalamualaikum Tuan Hanif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Jadi tak asing lagi lah ya di Kontinjen FM.
1: Okey, dia ni second time, nervous tu masih ada. Dia cuma kita kontrol lah sikit kan.
0: Okey, jadi selamat datang, kita ucapkan kepada Tuan Hanif kerana sudi bersama-sama dengan kami untuk hari ini. Dan hari ini ada sesuatu yang kita nak kongsikan dengan pendengar kita berkenaan dengan latihan kecemerlangan bagi anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu ataupun JBPM ya.
1: Bagian
0: latihan kan.
1: Betul.
0: Jadi sebagai pembuka bicara Tuan Hanif, boleh tak terangkan kepada kami apakah yang dimaksudkan dengan latihan kecemerlangan bagi anggota JBPM Negeri Terengganu?
1: Alright. Okay. Terima kasih Kak Teh.
0: Okay.
1: Alright.
0: Saya.
1: Okay. Dalam Jabatan Bomba, banyak orang familiar dengan bahagian operasi dan tugas-tugasan di balai. Tapi sebenarnya bahagian latihan juga memainkan peranan sangat-sangat penting dalam JBPM Negeri Terengganu.
0: Okay.
1: Alright. So bila kita bercerita dengan bahagian latihan ni, dia akan related dengan kita punya latihan kecemerlangan. Maksudnya kita nak prepare kita punya anggota dari segi pengetahuan,
0: okay,
1: kemahiran, fitness, dan dia punya preparation yang tinggi dalam apa juga keadaan. Kalau saya bagi contoh, dalam kita nak operate apa ni, kita nak padamkan api kebakaran, kena ada knowledge.
0: Betul.
1: Kena ada fitness.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, itulah tugas bahagian latihan dalam menyediakan anggota kita semasa operasi. Dan tugas anggota bomba ni seringkali kita tengok kadang padam kebakaran. Tapi sekarang ni kan, kalau Kak Teh tengok, saya rasa dah menyeluruh.
0: Betul.
1: Kemalangan.
0: Ya.
1: Penyelamatan di air. Kucing. Kan, kerja-kerja penyelamat. So saya rasa banyak sangat tugas bomba. Dekat situlah saya rasa latihan perlu dilaksanakan secara berterusan supaya anggota kita ni sentiasa dalam keadaan bersedia bila berlakunya kecemasan. Dan paling penting kita punya respon time tu kita dapat achieve lah. Itu yang penting, kita punya KPI kita.
0: Baik. Maknanya dengan adanya latihan, maknanya kena, boleh orang kata cekapkan lagi lah.
1: Betul. Dia kalau orang ingat kan, contoh kalau latihan kalau habis je rekrut, dia terus buat kerja-kerja menyelamat. Bukan. Kita nak bagi anggota kita makin mahir. Sebab tu kita akan hantar dia ke khusus.
0: Betul.
1: Kita nak asah, kita nak sharpkan lagi. Dan kita tengok latihan kita banyak. Kita ada penyelamatan di air, kita ada road traffic accident, dan kita ada macam-macam lagi. Khusus dia sesuai dengan kita adaptasi dengan teknologi yang terkini.
0: Ya, yang canggih sekarang ni kan. Jadi agaknya mengapa latihan yang berterusan begitu penting kepada seorang anggota bomba dan penyelamat ni?
1: Okey, dia berbalik apa yang saya cakap tadi lah, mengapa sangat penting.
0: Okey,
1: bagi anggota bomba yang berada di balai, latihan ni dia bukan sekadar untuk keperluan organisasi, tapi dia akan satu elemen yang sangat penting dalam tugasan. Saya bagi contoh lah, Kak Teh. Baju api saja hampir 10 kilo yang anggota kita pakai. Ya, betul. Lepas tu dia akan pakai satu alat, kita panggil alat pernafasan, breathing apparatus, hampir 15 kilo.
0: So yang tu pun berat.
1: Ya, berat. So kita total up hampir 25 kilo. So bila bila kita pakai satu peralatan yang berat yang dan boleh consume dan boleh drain kita punya fitness. Sebab tu fitness sangat penting kalau nak jadi anggota bomba.
0: Tak boleh yang lemas semangat, tak boleh
1: lemas semangat. Stamina.
0: Stamina tu juga penting.
1: Sangat-sangat penting.
0: Cergas.
1: Sebab tu dia berbalik kepada kita punya kecergasan. Okey. Sebab tu apa ni, bila anggota kita ni bila kita kerap training, so lama-lama dia akan lagi mai dan lagi confident.
0: Yeah,
1: confident level tu kita
0: itu yang penting juga,
1: sangat perlukan. Sebab bila tibanya situasi kecemasan, kadangkala dia perlu buat satu decision making dan dia perlukan pengalaman, keyakinan. Ha, sebab bila ia akan melibatkan nyawa.
0: Yeah.
1: Ha, itu ada satu situasi genting. Ha, dan orang kata prinsip mudahnya, bila kita berlatih selalunya kita akan ready apabila masyarakat memerlukan kita.
0: Yeah. Macam mana nak berhadapan dengan situasi cemas kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Oh, macam kena kontrol kita punya,
1: betul,
0: ni kan?
1: Betul.
0: Itu ada latihan juga ya?
1: Iya, yeah, memang ada. Dan dia ada satu kita panggil simulasi. Sewaktu saya rekrut dulu, saya saya pernah ada simulasi, dia panggil satu bilik gelap, satu ruang yang gelap. Dia kita pakai helmet dan kita pakai alat bantu pernafasan, breathing apparatus, dan dia ada satu tali. Okey, tali. Okey, kita saya kena masuk, saya kena keluarkan apa ni, patung ataupun dummy untuk keluar. Tapi sangat gelap, kita pun tak tahu.
0: Berapa, kita tak nampak apa-apa.
1: Tak nampak apa-apa. So situasi itulah sebenarnya yang boleh develop kita punya ketakutan kan, supaya kita lebih confident di, kita punya diri dan boleh asah kemahiran. Dan cara nak cari tu pun dia ada cara dia juga. Dia bukan boleh main rubber je macam tu. Dia ada teknik dia.
0: Ada teknik ada yang teknik. Diajar ya, sewaktu betul. Latihan.
1: Dan kena implement sewaktu tiba berlakunya kecemasan. Sebab teknik-teknik yang diajar tu adalah teknik-teknik orang kata boleh percepatkan kita punya menyelamat.
0: Maknanya prinsipnya perlu sentiasa bersedia.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ni ada yang bagi tahu dekat TikTok ni, Abang Bomber. Masa perarakan mesti kita tunggu-tunggu Abang Bomber kita. Berharap kan?
1: InsyaAllah. 31 Ogos ni insyaAllah.
0: Ya, baik. Okey. Agaknya kan Tuan Hanif, apakah antara bentuk latihan utama yang dilaksanakan untuk memastikan anggota JBPM ni, Negeri Terengganu ni, sentiasa kompeten dan bersedia menghadapi kecemasan?
1: Okey. Macam saya cakap tadi, latihan ni merangkumi pelbagai aspek.
0: Okey.
1: Okay, saya refresh balik saya punya wording saya tadi, sentence saya yang tadi. Okey, antara latihan yang kita buat tu adalah contoh latihan pemadam kebakaran. Ini antara biasa core business. Sebab apa? Api bomba. Dia memang tak lari kan.
0: Tengok api memang ingat bomba.
1: Ya, betul. So so memang setiap anggota ataupun pegawai-pegawai kanan mesti tahu mengenai pemadaman kebakaran. Basic dia apa? Macam tu. Lepas tu yang kedua, kita ada penyelamatan pengenalan kemalangan jalan raya. Iaitu ini RTA, Road Traffic Accident.
0: Okay.
1: Bila berlakunya accident, kita ada training kepada anggota yang mana ada teknik untuk kita stabilkan kenderaan. Lepas stabilkan kenderaan, kita ada alat yang kita gunakan, iaitu spreader, cutter, yang mana yang digunakan untuk potong kereta tu untuk mengeluarkan mangsa. Okey. Yang seterusnya adalah penyelamatan di air. Ini pun penting sebab kita ada satu garis panduan atau garis SOP yang yang akan update setiap setiap masa. Yang ni kita punya anggota kita kena sentiasa follow supaya dia melakukan penyelamatan, tapi dia kena meminimalkan risiko lain sebab nyawa anggota kita pun sangat-sangat penting.
0: Ya, betul.
1: Okey. Dan last but not least adalah kita punya penggunaan peralatan operasi lah, sebab kita akan pastikan anggota kita yang berada di lapangan ni mahir dengan setiap peralatan yang operasi yang ada. Lepas tu kita macam berbalik apa yang saya masukkan tadi adalah fitness. Okay, fitness ni memang sangat penting. Dan dalam tahunan kita ada ujian kecergasan jabatan. Dalam tu dia pecah pula ujian-ujian lain yang mana kita nak ukur dia punya fitness level dia supaya dia kekal kompeten sebab tu bertugas di lapangan. Dan kita boleh tengok pula contoh latihan ni pula, dia bukan hanya dilaksanakan di dalam kelas, dia banyak latihan dilakukan secara praktikal, simulasi, senario pun ada. Dan kita ada major exercise, kita akan buat satu senario contoh api kebakaran gas. Lepas tu kita ada bantuan daripada EMRS. Lepas tu kita ada bantuan daripada jabatan-jabatan lain jugalah. Dia ada kita panggil interagency jugalah.
0: Okey, itu dia yang kita perlukan ya untuk ni. Banyak lagi sebenarnya Kak Tin nak tanya kepada Tuan Hanif dan pendengar-pendengar kita nak tahu infonya kenapa bomba ni pun perlu latihan juga untuk menghadapi sebarang kemungkinan kan. Okey, kita dengar lagu dulu Tuan Hanif, lepas ni kita sambung lagi berkenaan dengan hari ini, iaitu tajuk kita hari ini latihan latihan kecemerlangan bagi anggota JBPM Negeri Terengganu.

0: Okey, kita masih lagi dalam ruangan bersama-sama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Hari ini kita bersama-sama dengan Tuan Hanif. So, Hanif, kita sambung lagi ya. Berkenaan dengan latihan kecemerlangan bagi anggota bomba ni. Selain daripada kemahiran operasi, sejauh mana agaknya ya, aspek kecergasan fizikal dan mental diberikan perhatian dalam latihan anggota ni?
1: Alright. Dia berbalik pada yang apa saya masukkan tadi adalah kecergasan ni adalah satu aspek yang sangat penting. Tugas bomba ni dia perlukan strength, lepas tu endurance, lepas tu fitness the level supaya bila dia bekerja tu dia boleh tahan tau. Sebab ketahanan sangat-sangat penting. Ketahanan tu banyak pula, ketahanan mental, ketahanan fizikal. Okey, dua-dua kena seiring, bergerak seiring.
0: Seiring dan sejalan.
1: Tapi kalau nak kata stamina ada, mental tak, kamu tak boleh juga.
0: Tak boleh.
1: Sebab kita akan dihadapkan dengan pelbagai situasi. Bayangkan anggota tu dia perlu pakai PPE, pakaian perlindungan lengkap, dan dia kena bawa peralatan masa saya cakap tadi kan. Dan pada yang sama dia kena jalankan operasi pada dan operasi kita tak tahu keadaan dia macam mana. Dalam hutan, dalam hutan punya hal lah kan. Kalau kat bangunan, bangunan punya hal lah. Sebab terdedah dengan risiko kemalbayaan,
0: kebakaran lagi apa lagi kan.
1: Sebab itulah kecergasan fizikal anggota perlu sentiasa. Dan untuk makluman katil juga, Kalau contoh anggota di balai ni, kalau tiada kes, dia ada kita panggil STB, sistem kekasan di balai, yang mana di waktu petang tu dia kena buat fire fit. Kita ada modul dia kena dia kena follow
0: setiap hari.
1: Setiap hari tanpa gagal. Sebab kita nak kalau kita nak, kalau boleh anggota kita ni betul-betul prepare. Sebab tu lah, sebab tu nak jadi, nak jadi bomba ni bukan
0: bukan mudah betul kan, bukan senang.
1: Orang nampak bomba
0: untuk bomba orang pun macam kebakaran apa semua tu kan. Kita apa ni, kita nak orang kata biar bomba ni datang, bahkan tempoh bomba kan.
1: Sebab tu lah kita nak prepare bomba ni dalam keadaan bersiap sedia. Dan pada masa sama, masa cakap ni mental juga, sentiasa kita kena pelihara dan kita nilai balik. Macam tu. Sebab kita kadang-kadang situasi kecemasan ni dia tak sama kan,
0: berbeza situasi,
1: sangat-sangat berbeza. Dan jadi kita nak anggota kita bukan mahir dan cergas secara fizikal, tapi kita nak dia confident dan dia nak, kita nak dia mental dia tahan bila dia jalankan tugas.
0: Itulah sebenarnya. Itu perlunya latihan. Jadi agaknya bahagian latihan ni bagaimanakah untuk memastikan latihan dilaksanakan sentiasa relevan dengan cabaran dan risiko kecemasan semasa, terutamanya masa kini.
1: Soalan ni sangat-sangat menarik lah untuk saya jawab lah. Kita akan tengok, kita akan sentiasa melihat pada keperluan sebenar anggota dan cabaran operasi semasa. Okey, saya bagi contoh kan. Kalau dulu kereta EV tak ada, sekarang ni kereta EV ada. So kita kena beralih kepada teknologi. Sebab tu kita kena ada satu guideline SOP yang baru. Kita kena hantar kita punya anggota ke
0: pelatihan,
1: kelatihan ke kursus, supaya dia tahu macam mana nak handle bila dihadapkan dengan situasi yang macam tu.
0: Kereta yang berbeza
1: daripada
0: sebelum ni.
1: Dan kita keperluan latihan ni kita akan kena pasti berdasarkan kompetensi yang diperlukan, pengalaman operasi, pengalaman teknologi, dan juga risiko-risiko baru yang kita akan hadapi. Okey, daripada situlah kita boleh kena pasti jurang pengetahuan ataupun kemahiran dan merancang latihan yang bersesuaian. Okey, anggota kita ni kita akan hantar kursus, dan sebelum kursus tu kita ada satu test.
0: Ada test juga.
1: Pre-test nama dia, untuk kita nilai dia punya level knowledge dia tu. Dan bila kita dah hantar kursus apa semua, kita ada post-test yang mana kita nilai pula sebelum dan selepas. Kalau lepas, kita akan keluar sijil.
0: Macam bukan tu. Senang juga keluarkan sijil. Ada test beberapa kali juga.
1: Supaya kita nak tahu
0: setakat mana lah, sejauh mana
1: kita nak anggota kita tu, kita keluar je dia competent. Dan bila dia balik pada kursus tu, dia boleh ajar kawan-kawan dia dekat balai. Macam tu. Dia dapat dua benda lah,
0: saling tolong-menolong.
1: So maksudnya latihan ni dia tak sifat statik, dia sentiasa ditambah baik supaya kemahiran anggota kita bergerak seiring dengan perubahan, cabaran dan keperluan perkhidmatan semasa.
0: Tapi Kak Tih memang tabik spring lah. Kata-kata tabik spring kepada anggota bomba ni sebab dia orang ni kata berdepan dengan risiko yang sangat tinggi.
1: Betul.
0: Bergantung kepada situasi kan. Okey, jadi adakah anggota turut didedahkan dengan latihan khusus bagi menghadapi insiden seperti kebakaran, kemalangan jalan raya, penyelamatan di air dan bencana alam? Mungkin sama sikit daripada yang Tuan Hanji beritahu
1: tadi. Okey, betul. Macam saya cakap tadi, dia khusus ni bukan dia duduk kat kelas je. Kita buka slide, ada presentation. Tak, kita akan bagi kita panggil short briefing dulu. Macam mana apa semua. Dan dia akan dedahkan dengan risiko tapi dengan guide lah. Okay, saya bagi contoh tadi khusus RTA iaitu road traffic accident. Okay, kita akan dedahkan dia macam mana situasi kereta tu.
0: Buat simulasi jugalah.
1: Ada simulasi. Kita akan letak dummy dekat dalam tu. Contoh kita ajar kaedah dah. Contoh kita akan potong pillar A, pos A, pilih B, pilih C, dan kita, kaedah dah macam mana.
0: Bukan semena-menangnya nak potong kereta tu.
1: Ya, betul kan? Tahu sebab apa.
0: Ada teknik dia.
1: Kalau kita silap potong, kalau ada mangsa di dalam tu, dia akan menyebabkan kecederaan lagi teruk.
0: Begitu juga peralatan yang digunakan.
1: Ya, betul. Sebab tu dekat sini, kita kita nak kurangkan ataupun kita nak meminimalkan risiko dua-dua, iaitu kepada penyelamat, rescuer dan orang yang kita nak selamatkan. Ada dua benda tu kata bukan senang. Macam tu.
0: Makna ada peranan masing-masing anggota ni. Melalui latihan tersebut lah.
1: Lepas tu, kalau melalui latihan seperti itu, anggota ni dia dapat tahu peranan dia masing-masing dengan koordinasi supaya dia boleh melaksanakan operasi secara tersusun, berkesan dan selamat macam saya cakap tadi.
0: Sebenarnya kita nak selamat, kita nak menyelamatkan orang, tapi kita nak tahu juga bahawasanya kita pun nak kena selamat juga kan.
1: Betul. Sebab tu kalau contoh kan, Kak Teh, anggota saya beri contoh macam macam diver-diver kita kalau ada kes lemas kan. Okey, nak turun tu kita kena inform, kita ada ketua dia. Kat ketua tu dia akan dia akan bagi kita panggil ke
0: approval, bagi arahan
1: approval. Maksudnya boleh ke tak nak turun sebab tanggungjawab tu. Kalau apa-apa jadi kat kita punya diver turun kan, siapa nak jawab? Sebab tu melalui kena ada SOP dia, kena ada carta dia, nama dia ICS, yang kita kena follow.
0: Ada dia punya KPI, SOP tersendiri lah. Bukan main semena-menanya terjun je ke sungai tu untuk menyelamatkan mangsa kan. Jadi agaknya cabaran utama dalam memastikan tahap latihan dan kemahiran anggota ni sentiasa berada pada tahap yang terbaik agaknya. Macam mana?
1: Okey, antara cabaran dia sekarang ni kan, Kak Teh, macam saya masuk ni, dia teknologi dia makin canggih. Bangunan pun makin tinggi. Lepas tu dia makin kompleks. So jadi bila teknologi berkembang, jadi latihan bomba juga dia kena bergerak seiring.
0: Maknanya ada perubahan.
1: Betul. Sekarang kita, bila persekitaran kita yang kita berubah, dan jenis kecemasan kita ada dah tak sama. Okey, bukan nak kata anggota bomba yang berpengalaman berpengalaman dulu dia tak boleh pakai. Tapi bila makin canggih ni, dia perlukan pengalaman lain pula untuk dia handle. Macam tu. Jadi pada masa sama, kita perlu pastikan latihan dapat dilaksanakan tanpa jejaskan kesiapsagaan operasi di balai. Maksudnya bila bila dia contoh ada operasi dekat luar, dekat balai pun kena buat training juga. Macam tu. Sebab tu pelatihan, perancangan latihan ni kita perlu buat dengan baik supaya kita dapat mencapai balance antara keperluan latihan dan keperluan operasi.
0: Itu dia. Agaknya bagaimana keberkesanan sesuatu latihan dinilai untuk memastikan anggota benar-benar mampu kata mengaplikasikan kemahiran tu ketika operasi sebenar tu. Macam mana tu?
1: Betul.
0: Sebab yang masa simulasi lain dan sebenar lain pula.
1: Betul. Bila setiap latihan yang kita laksana ni, dia punya outcome dia yang yang kita boleh nilai. Kita nak tahu anggota kita ni betul-betul kompeten atau tidak kan. Jadi penilaian ni kita boleh tengok melalui latihan praktikal yang kita buat, simulasi, ujian kompetensi, pematihan daripada jurulatih atau prestasi anggota semasa melaksanakan tugas. Sebab benda tu boleh jadi satu KPI. Macam saya cakap ni, respon time, kita meminimalkan kematian, kebakaran. Anggota saja dia bukan sekadar hadir. Yang penting apa yang dia pelajari, dia boleh apply dekat balai. Okey, daripada penilaian itu kita dapatkan apa sih bahagian yang masih perlu dibaiki. dan seterusnya merancang latihan susulan daripada berlakunya insiden tu. Contoh,
0: okay,
1: berlakunya kebakaran, tiba-tiba ada masalah.
0: Yeah.
1: Ah, time tu kita ada postmortem balik. Mm-hmm. Ah, time tu kita kena pasti apa masalah yang kita hadapi.
0: Yeah.
1: Apa penambahbaikan yang apa yang kita boleh buat.
0: Mm-hmm.
1: Ah, jadi proses dia ni satu proses latihan yang sangat yang berterusan, yang orang kata takkan habis lah.
0: Mm-hmm.
1: Ah, itu cabaran ni lah.
0: Itu cabarannya.
1: Mm-hmm.
0: Adakah dengan latihan sebegitu, apakah agaknya perubahan positif yang dapat kita lihat lah hasil daripada pelaksanaan latihan secara berterusan, sentiasa ada?
1: Alright. Antara perkara yang kita mahu lihat iaitu peningkatan lah kan, daripada semasa lah. Saya bagi contoh, first kali ada respond time lah. Okay, dari segi confidence level, yeah, kemahiran, mm-mm, disiplin,
0: mm-mm,
1: kerjasama, kita punya apa ni, kesiapsiagaan kita punya anggota.
0: Okay.
1: Dalam operasi kecemasan ni, yang paling penting dia adalah kita punya koordinasi,
0: mm-hmm,
1: ataupun kerja berpasukan.
0: Yeah,
1: kita betul, nak tengok sama ada kita punya anggota di balai dan kita, mm-hmm, ada in charge dia tau.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana akan mengetahui operasi.
0: Yeah.
1: Dari situ kita akan tengok setiap, mm-hmm, anggota ni dia faham tak dia punya peranan dia.
0: Yeah.
1: Dan tugas hakiki dia sewaktu di lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Dan apabila latihan ni dilaksanakan secara konsisten, mm-hmm, koordinasi antara anggota dia akan jadi lebih baik,
0: mm-hmm,
1: dan dapat dapat yakin lah sebab tu dia buat keputusan.
0: Ya.
1: Yeah. So akhirnya dalam usaha ni, mm-hmm, dia punya satu matlamat, satu je.
0: Ya. Yeah.
1: Iaitu memberi perkhidmatan kecemasan terbaik untuk masyarakat di negeri,
0: okay,
1: Terengganu.
0: Dengar tu, bukan senang sebenarnya untuk menjadi seorang anggota bomber dan penyelamat yang berhadapan dengan pelbagai risiko, tetapi anggota bomber ni memang sentiasa berdisiplin, ada keyakinan yang tinggi, tuan eh.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dan saya dengar, difahamkan ada program Hub Kemerahan Kebomber, mungkin tuan boleh cerita,
1: okay, sikit. Saya share sikit sebanyak lah, kan. Okay. Pada 24 Ogos 2026, itu pada hari Isnin nanti, masa dia 7 hingga ke 5.30, kita, okay, ada satu program Hub Kemarahan Kebombaan,
0: uh-huh,
1: dibuat di TERC, iaitu Terengganu Equestrian Resort Kuala Lebai.
0: Okay.
1: Siapa yang perlu hadir untuk program ni?
0: Siapa?
1: Pemilik permis, pengurus permis,
0: okay,
1: pegawai keselamatan bangunan, kontraktor peralatan, pekerja industri dan orang-orang utama yang mengemukakan PSP.
0: Okay.
1: Program ni sangat-sangat penting lah untuk mereka.
0: Ada manfaat ya?
1: Ada manfaat dan sangat-sangat penting lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kalau kita tengok dia punya objektif dia.
0: Ya.
1: Yeah. Okay. Adalah first kali adalah dia berbalik pada tu adalah meningkatkan pengetahuan dan kepahaman peserta,
0: mm-hmm,
1: mengenai keselamatan kebakaran, latihan pencegahan serta risiko yang mungkin berlaku.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Memberi peredahan dan pengetahuan praktikal.
0: Mm-hmm.
1: Melatih peserta untuk mengusir SOP,
0: okay,
1: mampu kukuhkan kemahiran amali. Okay. Dekat sini pula, kenapa anda perlu hadir? Okay, kat, okay, sini dia nyatakan ada tiga, iaitu,
0: okay,
1: prakelayakan bagi, uh-huh, CJ Kemahiran Malaysia SKM tahap 3,
0: uh-huh,
1: kelayakan mata CCD, CPD, CIDB, MBOT, LAM dan IEM.
0: Uh-huh.
1: Yang terakhir adalah dua mata daripada dua mata ganjalan pasport organisasi keselamatan kebakaran. Dia dapat dua mata kalau dia attend inilah HKK ni lah.
0: Okey, kalau attend dia punya ni program ni.
1: Ya, yeah, betul.
0: Hari apa?
1: Hari Isnin. Okey, jika berminat, boleh ke saya bagi nombor telefon Boleh. Okey, boleh contact Tuan Rafael,
0: uh-huh,
1: 012-415-3747. Saya ulang
0: Okey.
1: Tuan Rafael 012-415-3747.
0: Okey, okay, baik.
1: Boleh PM laju-lajulah sebab ada masa beberapa hari lagi lah.
0: Okey, baik. Sempat lagi kot
1: Sempat.
0: Okey, lagi untuk kesimpulannya hari ini, mungkin dari segi harapan Tuan Hanif sendirilah terhadap anggota JBPM Negeri Terengganu, dan apakah mesejnya kepada masyarakat?
1: Okey,
0: mm-hmm,
1: harapan saya untuk setiap anggota JBPM Negeri Terengganu akan terus menjadikan latihan ni adalah, mm-hmm, satu budaya atau bukan sekadar kewajipan ataupun tuntutan kerja.
0: Mm-hmm.
1: Sebab bila kita buat satu benda tu, orang kata kita betul-betul suka.
0: Yeah.
1: Dia akan impak dengan kita punya kehidupan seharian.
0: Mm-hmm.
1: kalau orang ada fitness, jadi kesihatan dia pun bagus kan? Mm-hmm, betul tak?
0: Betul.
1: Okay, jadi kita perlu sentiasa untuk bersedia untuk belajar,
0: yeah,
1: meningkatkan kemahiran dan perbaiki kelemahan, kerana bidang kecemasan sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Dia ikut evolusi dia.
0: Baik.
1: Kepada masyarakat pula, saya yakin bahawa JBPM Negeri Terengganu sentiasa berusaha meningkatkan tahap profesionalisme dan kesihatan anggota. Setiap anggota yang kita laksanakan, akhirnya dia akan pastikan masyarakat berada dalam keadaan baik dan memberi perkhidmatan yang terbaik.
0: Okay.
1: Dan kecemerlangan tidak berlaku dengan sendiri. Dia akan dibentuk daripada latihan, disiplin, pengalaman serta ingin terus belajar. Okey, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak T lah bagi ruang dan peluang dekat saya. Ini adalah second time saya untuk berkongsi mengenai usaha bahagian latihan.
0: Bahagian latihan.
1: Saya sendirilah.
0: Sebelum ni latihan juga?
1: Tak. Saya kat Lekonyon, saya baru lagi dalam umur ni. Baru-baru sangat lah orang kabur. So, Alhamdulillah dah dapat pengalaman macam ni lah.
0: Okay.
1: Saya sangat bersyukur lah. Terima kasih sangat-sangat kepada DJ.
0: Sebab ada bakat di situ.
1: Ya ke?
0: Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Hanif, penguasa bomba Muhammad Syamsul Hanif bin Muhammad Syaharin, atau lebih dikenali sebagai Tuan Hanif, penolong pengarah bahagian latihan. Hari ini kita banyak sekali Tuan Hanif berkongsi berkenaan dengan latihan kecemerlangan bagi anggota JPPM Negeri Terengganu ni. Bukannya saja-saja diorang keluar untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan yang pelbagai situasi dan keadaan insiden apa semua kan. Bukan satu perkara yang mudah, perlukan latihan cukup, dari segi fizikal dan mental, disiplin, keyakinan diri tu.
1: Betul.
0: Kan tuan?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Kak T.
0: InsyaAllah. Ada masa, ada ruang, kita jumpa lagi ya.
1: Boleh insyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Salam orang tua.
0: Okey, kita baru saja bersama-sama dengan Tuan Hanif kita. InsyaAllah jumpa lagi. Terus bersama-sama dengan kami, Anggun Inspirasimu, bersama-sama dengan Izzah Ghani ataupun Kak T hingga 2 petang.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Okey, Anggun Inspirasimu. Kita teruskan dengan teka lagu berganda. Kak T siarkan dua lagu. Siapakah artis yang menyanyikan dua lagu tersebut? Jadi, andarkan, dengarkan baik-baik dan terus hantarkan WhatsApp kepada kami di 0103446632 untuk untuk bagi tahu, untuk teka apakah tajuk dua lagu dan siapakah artis yang menyanyikan lagu tersebut. Dengarkan.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang

Itu dia lagu tema Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Aku berjanji, Faizal Tahir, sebuah janji yang lahir daripada jiwa, disuarakan demi tanah air tercinta. Dan aku berjanji ini sebenarnya ciptaan dan nyanyian Faizal Tahir telah dipilih sebagai lagu tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ya, lagu ini sebenarnya bukan sekadar sebuah karya seni, tetapi suatu seruan yang menyatukan hati kita dan tekad seluruh rakyat Malaysia, yang mengangkat nilai perpaduan, kebersamaan dan semangat patriotik sebagai asas kekuatan sebuah negara yang dibina atas rasa saling menghormati, saling mempercayai dan saling memperjuangkan masa depan bersama. Kalau anda hayati, setiap bait diri itu mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan hanya sejarah yang dikenang, tetapi amanah yang mesti kita dipelihara dan diperkukuh oleh setiap warga negara. Masa depan Malaysia ni akan terus bersinar apabila kita memilih untuk berdiri bersama, mengatasi perbezaan, memperkukuh persaudaraan dan melangkah seiring demi kemajuan negara. Kita bersyukur kita tinggal di sebuah negara yang aman, makmur, kan? Marilah kita menghayati lagu tema kita, Aku Berjanji, dan bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 dan semangat Malaysia Madani bersatu hati, berbakti kepada negara dan berjanji untuk terus membina Malaysia yang lebih gemilang, adil dan sejahtera. Okey, saudara, terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria.

0: Hashtag penyiaran joki.
1: Eh, kuim napa ni wang?
2: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
1: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je lah.
2: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
1: Beronok sagu?
2: Haa.
1: Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Haa, ni, ni. Haa. Apa duduk-duduk bulat debu ni?
1: Bulat-bulat debu?
2: Haa.
1: Bukan kuih mak debu?
2: Bulat debu tu jiran aku.
1: Oh, pula.
2: Ini apa panggil tepuk gomok.
1: Oh, gitu.
2: Haa.
1: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu, ada rancangan kat Tanah Feng.
1: Rancangan benda ke?
2: Rancangan Air Tangan Mok.
1: Air
2: Tangan Mok?
1: Oh, bila?
2: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang. Oh, mari kita pakat, mari dengar.
1: Dalam jejak okey?
2: Ya. Baik. Gamok, orang

Jadi kita nak baca, Kak Tin nak bacakan yang hantarkan Ain Teka lagu berganda kita untuk hari ini. Terima kasih Kak Zubaka. Kak Tin nak ucapkan selamat hari lahir buat satu-satunya puteri ibu penghuni pertama rahim ibu hari ini, Kakak Zeti hari ini. Ibu doakan Kakak semoga panjang umur dan murah rezeki, selalu dipermudahkan semua urusan, diberi kesihatan yang baik dalam jagaan lindungan Allah selalu. Ibu sayang Kakak, selamat ulang tahun untuk anak anda tercinta. Seterusnya, Kamarul Kemaman katanya lagu untuk Teka lagu berganda gini, lagu Kelmarin dan Beri Teka Zur Eda. Okey, Ayu Kalibai pula, Kelmarin Beri Teka Zur Eda. Mi Manes, lagu Zur Eda Kelmarin dan Beri Teka. Wow, sama jawapan ni. Papa Hana, Kelmarin Beri Teka Zur Eda, ini jawapannya katanya. Kak Badungun, Zur Eda Kelmarin Beri Teka. Kimi Batu Rakit, lagu Kelmarin dan Beri Teka Zur Eda. Mekna Bukit Diman juga untuk Teka lagu berganda katanya, lagu Kelmarin dan juga lagu Beri Teka penyanyi Zur Eda. Ji Rozi Gompada, Rozi kata lagunya Kelmarin Kak Teh dengan Kau Beri Teka, Zur Eda. Din Khairuddin, Kelmarin dan juga Beri Teka penyanyi Zur Eda juga. Ini siapa ni? Muhammad Marzuki dari Jabi. Katanya lagu Zur Eda, penyanyinya lagu Kelmarin dan Kau Beri Teka. Okey, baik. Terima kasih kepada yang menjawab Teka lagu berganda.

itu dia bersembah Dato' Sri Siti Nurhaliza Kumahu. Itu dia lagunya yang rancak menjelang tengah hari. 12 tengah hari nanti kita ada bulutin 12 tengah hari. Dan Kak Tin nak bagi tahulah teka lagu berganda kita sebenarnya betul. Semuanya teka dengan betul. Lagunya lagu Peliteku. Kelmaring. Lagu Zur Eda penyanyinya. Semua betul. Semua jawab dengan betul ya. Jadi selepas ini, selepas berita, kita ada rancangan syukur. Selepas itu kita ada seleksi 90-an. Jadi terus bersama-sama dengan kami Cukang FM, pasti mesra ceria.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Okey, ada lagi komen tu. Ha, saya rasa yang ni kena CD baca kot.
1: Yang mana ni?
0: Ni.
1: Yeah. Sahabat kita ni, dia ada pokok katanya. Dia ada sebatang sebatang pohon. Sepohon kayu lah.
0: Okey.
1: Daunnya rimbun. Lebat dahannya serta buahnya.

0: 12:30.
1: Antara paparan buletin hari ini, teraju lulus hampir RM190 juta ringgit pembiayaan kepada syarikat Bumi Putra di Pantai Timur. Dan The Pocket Rocketman tunggu keputusan KBS MSN untuk teruskan misi LA28. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Mohd Sani dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Unit peneraju agenda Bumi Putra teraju meluluskan hampir RM190 juta ringgit pembiayaan kepada syarikat Bumi Putra di Terengganu, Kelantan dan Pahang setakat awal bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif Teraju Junadi Nawawi berkata pembiayaan itu mencerminkan komitmen berterusan teraju memperluas akses kepada modal serta menyokong pertumbuhan perniagaan yang mampan. Kewujudannya juga selaras dengan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 dan Kerangka Ekonomi Madani yang menyokong usaha memperkukuh keupayaan, daya saing dan penciptaan nilai syarikat Bumi Putra. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masih menanti keputusan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Sukan Negara MSN berhubung keperluan khidmatnya dalam meneruskan misi ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Keputusan itu perlu dibuat segera bagi membolehkan perancangan hala tuju serta membuat persiapan rapi menghadapi kejohanan dunia di Shanghai yang menjadi antara platform penting dalam proses kelayakan Olimpik. MSN sebelum ini menyatakan kesediaan untuk terus menyokong. Namun perkara itu masih belum cukup jelas untuk membolehkannya membuat perancangan jangka panjang. Beralih ke perkembangan Sukma Selangor 2026. Selangor kini mendahului carta pungutan pingat dengan 23 emas, 25 perak dan 15 gangsa diikuti Johor dengan 17 emas, 20 perak dan 15 gangsa manakala Terengganu di tempat ketiga dengan 15 emas, 22 perak dan 14 gangsa. Hari kelima Sukma 2026 hari ini dijangka menyaksikan persaingan semakin sengit apabila beberapa acara memasuki fasa penentuan. Perhatian terarah kepada sukan pencak silat di Dewan Seri Sarjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN yang akan melabuhkan tirai saingan hari ini selepas berlangsung selama 6 hari. Sebanyak 28 pingat emas dipertandingkan menjadikannya antara medan penting buat kontinjen negeri menambah koleksi emas sebelum saingan berakhir. Kontinjen Terengganu mempertaruhkan 6 pingat emas bagi acara ini hari ini. Sekian buletin disediakan Nurhani Zamat Yeh, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Bertemu lagi kita kembali dalam rancangan Syukur hari ini, pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita untuk kita terus mengucapkan rasa syukur di atas

perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dapat keputusan yang baik anak-anak kita dalam perurusan. Alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki bagus anak-anakku ni, subhanallah. Kepadamu jualah ya Allah. Bila kita sudah tanam di dalam hati kita bahawa Allah yang memberi segala-galanya, sudah tentu dia akan keluar daripada mulut kita secara automatik. Benda ni daripada Allah. Ya Allah, benda ni daripada-Mu ya Allah. Bukan makhluk yang beri kepada aku, tetapi Engkau ya Allah. Ungkapan alhamdulillah ini merangkumi segala-galanya, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita sebut setiap hari alhamdulillah, asyukurillah. Semuanya benda ini datang daripada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah lebih besar sedikit, iaitu al-amal. Kita mengucapkan syukur kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, ialah dengan amalan-amalan kita. Kita menyatakan kesyukuran di atas apa yang kita perolehi. Kita buat benda baik dengan nikmat Allah Ta'ala. Allah beri kita umur panjang, isikan umur kita dengan kebaikan. Isikan umur kita dengan amal-amal kebajikan. Isikan umur kita dengan membantu manusia yang lain, jiran tetangga, adik-beradik, orang miskin dan sebagainya. Gunakan umur yang panjang ini untuk melakukan perbuatan yang paling baik yang kita boleh beri, memberi manfaat kepada manusia. Jangan pula gunakan umur kita ini untuk segala kemaksiatan kepada Allah. Barulah itu menunjukkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Contoh, Allah bagi rezeki banyak, subhanallah, bagi rezeki kepada kita, gaji yang kita perolehi bulan-bulan, maka gunakanlah dia dengan perkara yang sewajarnya. Usah dia beli benda-benda yang tidak memberikan manfaat, simpanlah untuk kegunaan-kegunaan yang lebih baik. Benda-benda yang tak ada manfaat tu kita buang-buanglah dulu, tak payah beli, sebab dia tidak menyatakan kesyukuran kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita rumah tangga yang baik, ada isteri, ada anak-anak, ada suami. Raikanlah keberadaan mereka bersama kita. Allah dah pilih dah mereka untuk hidup bersama kita. Jaga keharmonian rumah tangga, kerana itu merupakan kesyukuran yang paling hebat. Selepas kita menyatakan syukur dalam hati, syukur pada Allah alhamdulillah mengurniakan rumah tangga, kemudian kita jaga rumah tangga kita, insya Allah kita akan beroleh manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda. Jom layan seleksi 90-an dalam
1: Rasimu. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja singgah di Terengganu FM. Tak kiralah di mana saja anda berada, melalui TikTok, terima kasih kesemuanya, melalui RTM Klik pun juga sama ya. Jadi untuk pilihan untuk lagu-lagu seleksi 90-an untuk hari ini, kita terima pilihan untuk seleksi 90-an. Adi nak dengar lagu Isha Nurani, Pok Dis Rama nak dengar lagu Penyang Senang, Wings, dan juga Kimi dalam Diamku Mencintaimu. Sting, kita dengar tiga lagu dalam seleksi.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Ya, Seleksi 90-an. Ini nak bagi tahu ni, tinggal 3 hari je lagi untuk sambutan Hari RTM ke-80 dan sambutan Bulan Kebangsaan. Dah ready ke? Nak seronok-seronok dengan keluarga dan kawan-kawan. Jom kita ke NACC Batik Pavilion Kuala Terengganu pada Sabtu ini, 22 Ogos pukul 7.30 pagi. Ada macam-macam program tau yang menarik untuk anda. Boleh asah bakat seni dengan mewarna batik kit, boleh shopping barang dapur murah-murah di Jalan Pasar Peladang Outlet, dan yang paling best, ayam KFC dan Pizza Hut percuma untuk mereka yang terawal sampai. Kena bangun awal ni. Mari kita sama-sama raikan detik bersejarah ini dalam suasana penuh semangat kebangsaan. Jangan lupa, jangan sampai terlepas peluang untuk jumpa Sabtu ini. Baik, untuk Seleksi 90 seterusnya, Mimanir antara wajah-wajah saya menara, Kisah Tahan dari Jabi, nak dengar lagu seruan Defended, dan Khairuddin Setiaku Korbankan Fauziah Latif. Terus kita dengarkan Seleksi 90-an.

siasat segera nahas lori imigresen tindakan tanpa kompromi. Jawaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Penyataan Malaysia dalam program pentasiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentasiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emiriah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pile dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Avidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wild card untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berdepan dengan ujian dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar. Ayat Al-Quran ini sungguh jelas memberi peringatan kepada kita bahawa jalan untuk berdepan dengan ujian dalam kehidupan adalah yang pertama dengan memiliki sifat sabar dalam diri. Dan yang kedua, dengan menunaikan ibadah solat untuk memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala segala bentuk pertolongan dan bantuan. Maka inilah yang diletakkan dalam Al-Quran sebagai satu cara untuk kita berdepan dengan sebarang bentuk ujian dalam kehidupan. Jangan kita lupa untuk bersabar. Bukan bersabar ertinya duduk diam tanpa melakukan apa-apa usaha untuk keluar daripada masalah. Sebaliknya, sabar merupakan sifat yang dapat menenangkan diri kita untuk memikirkan jalan keluar terhadap apa juga masalah. Bayangkan kalau dalam diri kita tidak ada rasa sabar, bagaimana mungkin kita dapat mencari jalan penyelesaian terbaik kepada masalah yang kita hadapi? Maka sabar merupakan tips yang pertama dalam berdepan dengan ujian. Selain itu, yang kedua, kita perlu menunaikan ibadat solat kerana solat itu merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah bicara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan untuk kita memohon kepada Allah agar sentiasa diberi bantuan dan pertolongan. Inilah bukti yang menunjukkan kita semua adalah hamba-Nya dan Dialah Tuhan yang boleh menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Di akhir ayat Al-Quran tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan yang cukup memotivasikan orang yang berdepan dengan masalah lalu dia bersabar dan menunaikan solat. Allah menyatakan dalam firman-Nya, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Marilah sama-sama kita berdoa semoga kita sentiasa memiliki sifat sabar agar kita akan sentiasa dalam pertolongan Allah.

Okey, jadi itu dia waktu sekarang hampir-hampir ke 1.30 minit tengah hari. Sebentar saja lagi kita dengarkan rancangan Hidayah hari ini bertajuk Gambaran Penghuni Neraka yang akan disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Rancangan Hidayah di tengah hari ini diterbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid. Jadi setakat ini sahaja dulu tugasan saya bersama-sama dengan anda dalam Anggun Inspirasimu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dalam GJOK Kuanda Gama Orang Kita. Kita sama-sama dengarkan dulu rancangan Hidayah sebentar lagi dan pukul 2 hingga 6 petang terus bertemankan Kak Cik dan juga Awang dalam GJOK Kuanda Gama Orang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
1: Kita akan membincangkan tentang satu pemandangan yang Nabi lihat dalam neraka. Nabi tak masuk neraka, tapi Nabi lihat dari luar. Nabi ditunjukkan gambaran-gambaran penghuni-penghuni neraka. Ada dua penghuni neraka yang Nabi rasa pelik sikit, Nabi tak pernah lihat sebelum ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfan min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku tak pernah lihat sebelum ini. Bila Nabi lihat ni? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun barangkali dalam mimpi, wallahu a'lam bissawab. Tapi Nabi sebut aku tak pernah lihat. Sama ada barangkali kata ulama hadis Nabi tak pernah lihat zaman Nabi. Zaman Nabi tak pernah lihat benda ni. Dan kata ulama hadis dia berlaku selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyaknya zaman kita barangkali. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar. Satu kumpulan manusia di tangan mereka ada cemeti. Tahu cemeti? Cambuk. Tahu cambuk? Rotan yang lembut tu. Yang biasa digunakan untuk pukul kuda, pukul kerbau, pukul lembu dan sebagainya. Itu dipanggil cemeti ataupun cambuk. Di tangan mereka ada cambuk seperti ka'azna bil baqar, seperti ekor lembu. Panjang, dia ada ujung tu macam ada bulu sikit, aku korang. Yadribu Nabi Hannas. Dia buat apa dengan cambuk cemeti tu? Dia pukul orang. Satu. Yang kedua, Nabi sebut wanisaun kasiyat ariyat. Aku lihat dalam neraka, kumpulan kedua ialah wanita-wanita. Kasiyat yang berpakaian. Ariyat tetapi bertelanjang. Disebut lagi mumilat mailat. Mumilat, ulama dia kata apa? Dia suka goyang-goyangkan bahu dia. Jalan tu goyang bahu. Mumilat, dia goyang punggung dia. Goyang gerudi ke tak tahu goyang apa kan? Aneh. Kemudian disebut ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Di kepalanya ada semacam bonggol unta. Apa tu? Songgel. Sanggul. Sanggul. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak masuk syurga. Wala yajidna rihaha. Dan mereka tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan Nabi sebut wa inna rihaha la yujad min masirah kaza wa kaza. Sesungguhnya bau syurga itu dapat dihidu, dapat dihidu sejauh jarak sekian-sekian. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kita kembali selepas dalam pentafsiran hadis. Yang pertama tuan-tuan dan Allah, dua golongan ini akan muncul timbul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, kata ulama hadis, ini antara tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Maknanya dekat kiamatlah. Tanda besar itu memang confirm dekat nak kiamat dah, tanda besar. Tanda kecil banyak. Tanda besar tak banyak. Tanda besar antaranya ialah munculnya Imam Mahdi. Bukan lahir, munculnya Imam Mahdi. Maka dibai'ah dia orang di Kaabah. Depan Kaabah. Turunnya Nabi Isa daripada langit. Sebab Nabi Isa tak mati. Yang disalib tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ni telah diangkat sampai ke langit oleh Allah. Dia masih hidup lagi. Nanti dia akan turun akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal, orang Yahudi dan sebagainya. Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dabbah Al-Arq, iaitu binatang yang melata di atas muka bumi, dia boleh bercakap. Kemudian apa lagi? Maka berlakulah matahari terbit dari arah barat. Terbit arah barat, confirm batu kiamat. Yang ini tanda-tanda kecil. Ada kumpulan, mana ramai kan ni, bukan seorang. Sinfan ni dua kelompok, mana ramai kelompok ni. Yang pertama ialah orang yang pegang cemeti di tangannya, dia pukul orang. Orang yang pegang cemeti ni, kata ulama, cemeti tu, rotan tu, cambuk tu ialah tanda kekuasaan yang ada pada dia. Tu pegang, tu, tu simbol kekuasaan. Simbol ada kuasa. Maka dia pukul orang. Inilah kita nasihatkan. Siapa-siapa ada penguasa, jangan suka-suka pukul orang tanpa sebab. Jangan suka-suka pukul orang dengan zalim. Tak boleh pukul-pukul orang, sama ada dengan alat namanya cemeti ataupun dengan anggota kita namanya sepak terajang. Tanpa sepak apa lagi, tak boleh. Sama ada dia adalah penguasa apa-apalah, ya, menjalankan kuasa-kuasa penguasa, sama ada dia pun polis pun tak boleh, dia warden penjara pun tak boleh, dia warden asrama pun tak boleh, cikgu disiplin pun tak boleh. Suka-suka datang budak sepak, masuklah pak biji. Jaga-jaga bila kita ada kuasa, jangan buat sesuka hati kita pada tubuh badan orang lain. Sebab itu dipanggil zalim, buat naya ke orang. Nabi pernah berdoa, Allahumma ma waliya, Allahumma ya Allah tuanku, man waliya min amri ummati syai'a, ya Allah ya Tuhanku, sesiapa yang telah diberi mandat untuk menjaga urusan umatku. Kemudian fashaqqa alaihim, lalu ya Allah dia menyusahkan umatku ya Allah. Fashquq alaihi, ya Allah susahkanlah hidup dia ya Allah. Nabi doa. Kalau kita ada kuasa, kita diberi mandat untuk memimpin apa saja levelnya, peringkat apa, kalau peringkat rumah suami pimpin isteri, ayah dia pimpin anak-anak, tapi dia berlaku zalim, dia sepak isterinya, dia sepak anak-anak dia, ikut suka dia je, maka ingat, dia kalau dia menyusahkan anak isterinya, Allah Ta'ala akan menyusahkan hidup dia. Peringkat kampung sama juga, kalau dia sebagai jawatan kuasa kampung, jangan susahkan orang kampung. Kalau dia susahkan orang kampung, kait dengan hadis Nabi ni, Nabi kata, ya Allah susahkan hidup dia, maka dia akan susah. Kalau dia sebagai pegawai daerah, jagalah daerah dia, jangan menyusahkan orang-orang dalam daerah dia. Kalau disusahkan orang dalam daerah dia, dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai menteri besar ataupun ketua menteri, jangan menyusahkan negeri dia, rakyat dia. Nanti Allah Ta'ala akan susahkan kehidupan menteri besar ataupun ketua menteri itu tadi. Kalau dia sebagai peringkat ahli parlimen pun sama juga, ahli Dewan Undangan Negeri pun sama juga, di peringkat negara pun sama juga, menteri-menteri ke, Perdana Menteri ke, whatever, presiden ke, maka dia termaktub dalam hadis ni. Kerana mereka menyusahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan kehidupan orang tadi disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sambung lagi, wa man waliya min amri ummati syai'a, siapa-siapa yang diberi mandat untuk memimpin urusan umatku dalam sesuatu urusan, farafaqa bihi, lalu dia berlemah lembut dengan umatku, farfuq bihi, ya Allah berlemah lembutlah dengan dia ya Allah. Jadi kalau kita berlemah lembut dengan orang, Allah Ta'ala akan berlemah lembut dengan kita. Kalau kita kesian ke orang, Allah Ta'ala akan kesian kepada kita. Yang penting jangan buat naya, jangan susahkan orang, jangan buat zalim kepada orang. Ingat satu tagline, zalim masa depannya gelap. Orang buat zalim masa depannya gelap. Nabi sebut ittaqu zulma, takutilah kamu daripada melakukan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah, sesungguhnya perbuatan zalim itu akan mengundang masa depan yang gelap pada hari kiamat. Gelap, masuk kubur dah gelap lah. Kubur dah gelap gelita. Orang yang beriman, yang orang baik, orang soleh, kuburnya bercahaya. Kadang-kadang sampai keluar cahaya yang kubur. Tengok kubur tu bercahaya. Kubur siapa tu? Itu kubur Pak Haji. Oh, yang selalu jadi imam masjid kita. Dia meninggal mana Jumaat. Bagus. Dia tengok kubur bercahaya. Masya Allah. Dalam tu tak tahu macam mana. Kat luar nampak cahaya. Kat dalam macam mana? Ada pun orang zalim, masa depannya gelap. Iaitu masa depannya akan dihadapi nanti, dilalui nanti, bermula dengan kubur gelap. Mungkin atas dunia dah gelap dah, tapi Nabi sebut yaumul qiyamah, itu confirm pembalasan Allah, kubur gelap. Kemudian di padang mahsyar dia gelap gelita, huru-hara, dia sesat lagi mana tak tahu. Kemudian dia pun masa depan gelap, tak jumpa mana laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita cerita nanti di hujung nanti, kenapa dia tak jumpa laluan ke syurga sebab dia berlaku zalim. Nanti kita cerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri pun yang ada kuasa pun, Tuhan kata apa? Ya ibadi, kata Allah. Ni yang maha berkuasa ni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Artinya Allah haramkan dirinya buat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tak pernah buat zalim kat kita, tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Allah larang kita bunuh diri, tapi berapa ramai manusia bunuh diri. Allah Ta'ala larang kita berpecah belah, tapi orang Islam berpecah belah. Islam, Allah Ta'ala larang kita bergaduh, tapi kita yang bergaduh. Allah Ta'ala larang kita berdengki, tapi kita sendiri yang berdengki. Allah Ta'ala larang kita mengumpat, tapi kita yang mengumpat. Bukan kita-kita lah, tapi nak bertanya umat Islam. Sedangkan itu larangan. Allah tak pernah zalimi kita. Dia bagi syurga bagi sesiapa yang soleh. Yang tidak soleh disediakan neraka. Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia pilih jalan yang tak betul. Maknanya dia yang silap. Allah tak pernah zalim. Sebab tu Tuhan kata, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Ya? Maka kata Allah, waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram ke atas sesama kamu. Fala tuzalimu, maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman antara sesama kamu. Tak boleh buat zalim kepada orang. Zalim itu apa? Maknanya apa ya istilahnya? Menyakat ke apa? Zalim ni maknanya ke orang. Kawan tu jiran sebelah rumah kita, ya? Hujan pun tidak apa semua, tapi kita tak suka dia. Kita serang pokok bunga, kita serang baju sekali. Zalim lah tu. Nampak kecil kan? Maknanya kan? Maknanya ke orang? Ya Allah. Zalim bukan sepak orang je, tapi buat nanya ke orang tu zalim tu. Ya Allah Akbar. Saya nak sebut, Nabi sebut ya, tuan-tuan, bila kita sepak orang, ramai sekarang kan dia tak fikir pahala dosa dah. Dia geram, dia sepak orang. Geram sepak. Anak kita sama juga, kita geram, kita sepak. Kita tak tahu apa benda berlaku sebelumnya, kronologi cerita sebenar kita tak tahu. Dan zalim itu bukan pada sepak saja, cakap tak betul pun zalim juga. Kita tidak berlaku adil tu zalim. Kalau kita nak berlaku adil, tuan-tuan baca dalam Facebook, kena baca seluruh cerita. Jangan baik ambil potongan sekerat-sekerat, kita pun menghukum atas sekerat tadi. Tak boleh, salah. Baca cerita betul-betul, the whole story. Oh, gini cerita rupanya. Ingatkan dia yang salah, rupanya dia tak salah. Tengok. Kalau kita menghukum terus, tuan-tuan baca sikit je pendek, hukum terus, zalim namanya. Tidak berlaku adil kepada orang tadi, termasuk zalim juga. Ingat, Kalau kita jadi mangsa kezaliman ataupun kita buat zalim kepada orang lain, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Takutkanlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Wa in kana kafira, sekalipun dia seorang yang kafir. Kita kata oh dia kafir, kafir, tumbuk dia. Dia dizalimi. Nabi kata apa? Takutilah doa orang yang dizalimi sekalipun dia seorang yang kafir. Masya Allah. Nabi sambung lagi tuan-tuan. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Sebab doa orang dizalimi tiada hijab. Hijab tak apa? Penghalang, pendinding. Tak ada. Tak ada pendinding, tak ada penghalang. Apa jadi? Dia doa tuan-tuan terus naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tembus. Siapa dia ni? Dia orang yang dizalimi. Lalu dia angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah dizalimi, ya Allah. Balaskanlah dia, ya Allah, dengan balasan setimpal darimu, ya Allah. Dia tak minta apa-apa, kita balas dia. Lagi tu, Tuhan boleh balas macam-macam. Kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhanku, kau robohkanlah rumah dia, Allah. Sebab dia telah robohkan rumah aku, ya Allah. Kau robohkanlah rumah dia, Allah. Tengok, tak akan roboh ke rumah dia. Kan? Ya Allah, kau berilah macam-macam penyakit pada dirinya, ya Allah. Tengok penyakit macam-macam ada kat dia. Ya Allah, kau jatuhkanlah bisnes dia, ya Allah. Jatuh bisnes dia. Tapi ingat, ya Allah, berilah balasan setimpal padanya, ya Allah. Tak tahu. Itu kerja Allah lagi dahsyat. Betul kata Nabi kata, takutilah kamu akan doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir sekalipun, sebab doa dia tiada hijab dengan Allah. Terus naik cepat. Sekalipun binatang, jangan buat naya kat binatang. Ala kucing dia curi ikan seekor kat dapur kita, miapilah rezeki dia dah. Orang kata rezeki kat mulut pun boleh jatuh kan. Rezeki kat mulut. Dengar aku punya skrin ni. Mak tengah aku punya skrin. Mak tinggal sikit. Terbalik. Anak nak makan. Cabut balik rezeki tu. Bagi anak. Ini kan pula kucing buat lagi seekor dah. Seekor lagi dah. Bukan kat sini. Buat lagi tu dah. Tak payah kejar lah. Rezeki dia. Jangan buat naya kat dia. Kejar. Dapat. Bukan kita makan ikan pun. Ikan dia gigit dah. Semua geram kat kucing dah. Sepak dia tu je. Sepak dia tuan-tuan. Kita buat naya kat dia. Sebab apa? Sebab tidak ada istilah mencuri bagi binatang. Binatang dia tidak tertakluk pada mencuri. Tidak ada mahkamah binatang. Dia tak mencuri. Itu memang makanan aku. Memang makanan aku, dia kata. Ikan makanan dia. Dia ambil ikan. Kita yang lalai, kita yang leka, kita yang cuai, letak macam tu, dia curi lah. Sebenarnya kucing dia tak curi ikan. Itu memang makanan dia. Lagipun itu rezeki dia, tuan kata. Ambil lah. Dah tinggal 5 ekor je. Tak apa, kita 5 ekor. Beli 6 ekor kan. Rezeki kita 5 ekor. Jangan buat naya kat dia. Lastik dia lah, kejar dia lah, ya? Biarkan. InsyaAllah. Biasanya orang yang bagi makan binatang ni, rezekinya melimpah ruah. Percayalah perempuan, orang bagi makan binatang rezekinya melimpah ruah. Sama ada binatang tu dia bela kat rumah, kucing, ikan dalam akuarium, dia bela monyet dalam rumah sebagainya kan. Ada bela monyet kecil, monyet tu ataupun dia tak bela, pagi-pagi dia keluar nak bagi sedekah, dia tengok mana burung ada, dia tabur makanan kat burung. Masya Allah tuan-tuan, rezeki dia akan melimpah ruah. Percaya tuan-tuan. Ya, sebab kita bagi rezeki kepada makhluk Allah Ta'ala, Tuhan akan bagi benda yang sama daripada kita. Dia akan bagi rezeki kepada kita, insyaAllah. Jangan buat zalim, itu saja. Doanya mustajab. Walaupun kucing, tuan-tuan, kita tak erti bahasa dia. Dia ada doa dengan Allah. Cuma tuan-tuan tak faham. Tuan-tuan keluar rumah kan, lalu kat pokok. Bunyi apa kat pokok pagi-pagi? Burung berkicau. Dia buat apa tu? Dia berzikir. Dia berzikir. Sebab cucu bisingan sama-sama dengan cucu. Bukan dia bergaduh tu. Dia sedang berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kata Tuhan, kamu yang tak pandai, kamu yang tak reti, tidak memahami bahasa mereka. Kamu yang tidak kamu tak reti tasbihahum. Kamu tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Mereka sedang memuji Allah pagi-pagi. Petang balik ke sarang, balik ke pokok, dia buat apa? Bising, dia kicau. Bukan dia bergaduh, dia sedang bertasbih pagi dan petang kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, bajamu pada makhluk yang bertasbih. Masya Allah, besar fadilahnya. Dan mereka ada doa mereka. Kalau bertasbih Allah Ta'ala pun mereka boleh buat, doa lagi boleh buat. Sebab itu satu cerita, ada burung pipit, disebut dalam hadis, dihidupkan oleh Allah Ta'ala balik pada hari akhirat. Burung dihidupkan. Kenapa burung, binatang-binatang dihidupkan pada hari akhirat nanti? Sebab nak kisos. Dia mengadu pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mengadu ni. Mengadu apa? Aku nak mengadu bahawa si polan, si polan telah membunuh aku tanpa sebab. Tu je. Nampak burung comel pokok kan, kita ambil dusty. Kena kepala, pak jatuh mati. Tanpa sebab. Kalau sebab tak apa. Tengok cantik burung tu, dia pun tangkap burung tu, dia jual, dapat duit contohnya kan, untuk beli susu anak ke, duit nak tambah anak belajar sekolah ke, dapat duit, boleh, tak salah jual burung. Okey, burung itu balam, bukan burung dia, burung terbang tu, tak apa. Dapat duit. So ada sebab, ada sebab. Kawan tu pula yang beli burung tu, dia buat perhiasan kat rumah dia, masuk dalam apa tu pulang lah, dia bela sebagainya kan. Okay, ada sebab, ada sebab. Tapi kalau stik burung tak ada sebab, burung tu mati, burung tu akan tuntut pada hari akhirat. Sebab apa kata? Wahai Tuhan, dia bunuh aku tanpa sebab. Bukan sebab nak makan daging aku ke. Kalau ada sebab tak apa, nak makan daging dia, okey, tak masalah dibunuh. Sekarang dia bunuh tanpa sebab, dia akan minta kisah dengan Allah. Nah, salah, sebab kita buat naya dari dia. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah. Satu lagi tuan pesan ni, kita-kita ni ya, jaga tangan, jaga kaki, jaga tangan kita nak nulis ayat-ayat tentang orang, takut jatuh zalim pada orang. Tuan kata apa? Wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung untuk menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu juga akan disambar oleh api neraka. Jangan sokong orang zalim ni, jangan menyebelahi dia. Dah tahu dah dia salah, dia zalim, jangan. Kita kena tegakkan keadilan, jangan sokong kezaliman. Salah tetap salah, kita kena sokong yang benar, yang betul. Nanti orang zalim dah berdosa dah, kita pula yang sokong, kita tak zalim, kita sokong dia saja. Maka kata Allah, fatamassakumun nar, kamu nanti akan disambar oleh api neraka. Saya sebut tuan-tuan tadi pada awal tadi, saya sebutkan kenapa orang zalim dia tak jumpa jalan ke syurga, padahal dia sembahyang rajin, puasa, subhanallah, bukan kata Ramadan dia 10 Muharram, Ashura dia puasa, 9 Ashura, 9 Tasu'a, 9 Muharram dia puasa, apa lagi dia puasa, hari-hari bait, hari-hari putih, 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Qamariyah, bulan Hijrah, puasa Isnin, Khamis, puasa sembahyang yang kira lah, sembahyang fardu, sembahyang sunat, duha, tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, semua dia sembahyang. Kemudian Nabi kata zakat, dia bayar zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternakan, zakat saham, semua dia bayar. Tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain, dia tak jumpa masa depan yang cerah, masa depan yang gelap pada hari akhirat. Saya kata tak jumpa jalan ke syurga. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW menyebut, Nabi kata kepada sahabat, Nabi tanya satu soalan, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapakah orang muflis, orang bankrupt? Maka qalu, jawab sahabat-sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Orang muflis, orang bankrupt itu di sisi kami ialah orang yang tidak ada harta dan wang ringgit. Dirham, tidak ada wang dirham. Wang lah, tak ada wang. Bankrupt lah, tak ada wang. Wala mata, tidak ada harta benda, tak ada aset. Semua kena rampas, muflis. Betul tak? Diistilahkan muflis kan kena rampas rumah dia, kereta dia. Maka itu kata sahabat, dia jawab. Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku, yati yaumal qiyamati, ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti, bisolatin, dengan sembahyangnya, banyak sembahyangnya, fardu, sunat, wasiyamin, dengan puasanya, dia datang dengan puasa Ramadan, puasa-puasa sunat, subhanallah, wazakatin, dia datang dengan zakatnya, dengan setekahnya, punyalah banyak. Kemudian Nabi sebut apa? Wayati, tapi dia juga datang dengan membawa, waqad syatama hadha, dia pernah maki orang itu, waqadhafa hadha, dia pernah tuduh fitnah orang ini, kata Nabi, wa akala mala hadha, dia pernah ambil harta orang itu dengan cara tak betul, wa safaka dama hadha, dia pernah tumpahkan darah orang ini, dia pernah bunuh orang ini ataupun pernah lukakan orang ini, tumpah darah, wa daraba hadha, dia pernah pukul orang itu. Tengok Nabi sebut, datang dengan sembahyang punya banyak, puasa punya banyak, zakat punya banyak, dalam masa yang sama dia maki orang tu, dia fitnah orang ni, dia ambil harta orang tu dengan cara tak betul, dia lukakan orang ni, dia pukul orang tu, lalu pada hari kiamat nanti orang-orang yang dia telah buat zalim datang balik, yang dia pukul tu datang, yang dia ambil harta orang tu datang, yang dia maki orang tu datang, dia fitnah orang tu, orang yang kena fitnah tu datang, semua nak tuntut balas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
8: Petang anda akan jadi riuh dan gamat bila...
9: Jalan-jalan pakai saluran biasa pun dah ada apa, Kaci?
10: Buat non holiday sekarang ni.
9: Kecuali pergi dua negara, Kaci.
10: Haa, jadi dia. Oh, tanda dia sayang dia dengar. Betul lah. Yeah. Kalau tanda kita sayang, memang kita kena dengar radio ke guana awang.
9: Ini tokat linga, Kaci. Haa? Tokat linga.
10: Orang dah letak kat hidung lah. Orang dah letak kat linga pula ke? Setakat ni lah. Akak-akak datang tahu nak letak kat hidung pun boleh juga.
8: Kaci dan awang berganding dalam Gigi OK 2006 petang. Semestinya di Terengganu FM.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 minit petang. Hai Gabu, hari ini 19 Ogos 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Wang.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya dok.
10: Eh tapi cok orang ini warai.
9: Ujang hari ya.
10: Tiba-tiba. Kan. Ada banyak benda yang berlaku dalam hidup kita pun tiba-tiba. Kadang-kadang kita kacau lain warai. Kacau hari nak pergi situ sini. Dok jadi ada musakoh ke apa kan.
9: Yeah.
10: Tapi kuat-kuatnya kita ada perancangan dah. Tapi kalau orang yang diracang lepas tu perancangan dia tu jadi. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Teh.
9: Kak Teh tadi.
10: Kak Teh habis dah tugas dia dalam Anggun Inspirasi Mu 10 pagi sampai kurung pertama gelik kat hari ni.
9: Nyamai kan hari tu.
10: Nyamai dia.
9: Daripada apa, prima donna tau.
10: Prim dia?
9: Prima donna.
10: Oh, okey, baik.
9: Bukan pri ocah Kak Cik.
10: Terima kasih lah Kak Tin eh. Ha. Okey, ini Kak Cik ngamai hari Rabu hari ni.
9: Makan berah hari aje.
10: Ha?
9: Ingat makan kacang ni.
10: Dia. Lepas dia awal pergi hari tu sampai ke tidur. Ha? Tidur dia tak ngunyah.
9: Ha?
10: Ha, tidur tak ngunyah.
9: Dia tahu kawan dia. Berapa siang lah benda-benda.
10: Kita nak makan berapa puluh. Kita nak makan berapa puluh ada orang. Okey bang, baik. Kukul mana pun 28 minit pertama. Jadi hari ini kita nak cakap ada satu benda yang kata orang tu. Kalau dalam suat kabur ke dalam eksos ke, kita dengar hari-hari. Cerita pasal kemalangan jalan raya eh.
9: Ya dah betul dah.
10: Cerita pasal kemalangan jalan raya. Kata orang tu, kadang-kadang Kak Cik dengar satu hot motivator, pakar motivasi kabur orang. Sikap kita berubah di atas jalan raya. Dia faham tak bang?
9: Ya.
10: Maksudnya
9: Kita boleh tengok.
10: Di rumah tu baik je kemain. Siapa atas jalan raya, jadi orang lain tu dia bang. Kalau dia jadi singa, jadi singa tak apa. Hari ni jadi kita nak tanya dekat kakak sains sobat kita lah. Kadang-kadang kita nak orang ni masing-masing ada kenderaan belaka. Betul tak?
9: Jalan.
10: Kita akan tubik jugalah kakak anda pun, atau anak sekolah pergi kerja dan sebagainya lah. Jadi nak tanya dekat kakak sains sobat kita, hok mana hok badengar je okey gua negamuk kita ni lah. Okey, waktu mana drive atau memandu orang paling stres? Dah kira waktu kalau boleh perincikan waktu atau anak sekolah ke, waktu balik jabat ke, waktu
9: nak
10: ada
9: ke,
10: waktu ada event-event ke, ataupun waktu apa, waktu pergi pasar ke, yang kata waktu ataupun jam biasanya jalan kat mana, boleh tak orang tahu? Hari ni macam PJ.
9: Hari ni
10: lesen tu berbaharui tak pergi sampai-sampai nak peringat tu ke ni bang?
9: Lesen satu gotek tu depan tu.
10: Lesen dengan hotel tak sama
9: Kak Cik.
10: Insurans
9: lesen tu lesen kita.
10: Bukan.
9: Yang nak tahlil lahir tu, tu yang kena bawa dulu lesen kita. Gotek tu dia setahun sekali. Gitu.
10: Kau
9: ada?
10: Baru ni Kak Cik berbaharui, dah apa ni? Dah apalah bang.
9: Oh, tu resen kenapa kak cik?
10: Tahu, mana aku tahu. Ha? Ya, saja awak tak tahu. Ha? Saja awak tak tahu. Saja, saja kita buat naif. Okey, okay, bang. Baik, jadi yeah. Boleh atur kat WhatsApp
9: 010-3-4-6-3-2.
10: Okey, ataupun boleh atur, boleh telefon pun boleh 010. Dah ingat dah orang nombor telefon. 6235-330.
9: 6238-330.
10: Okey, waktu mana demo sendirilah adik kakak saya sobat kita. Nama benda drive atau mandu rasa paling stres. Okay. Waktu pagi, waktu mana, kalau boleh perincikan, waktu hantar anak sekolah ke, boleh katakan kita hadap benda-benda nak-nak hari, bang tau.
9: Yeah.
10: Bukan seminggu sekali nak-nak hari, waktu balik hari. Waktu balik benda, balik ambil anak sekolah ke, waktu pergi pasar ke, hari Sabtu ke. Waktu mana, kalau, jalan mana biasa.
9: Kalau kak cik,
10: pagi lah.
9: Pagi?
10: Pagi. Waktu pergi kerja lah, bang.
9: Kerja.
10: Oh, jalan bawah bukit ni lah. Sini-sini, sebab kawasan Mekak Cik tu pula banyak sekolah, bang.
9: Ya. Yeah.
10: Waktu banyak sekolah waktu tu
9: lah. Awang dah berkena sangat pasal...
10: Awang waktu mana, awang?
9: Mari lewat sikit.
10: Awang waktu mana?
9: Awang maksudnya ni waktu ni. Awang macam ada event-event.
10: Waktu event? Waktu kalau ada macam food festival gitu lah. Okay.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai kacang direbus satu, bermaksud berlonjak-lonjak girang kerana mendapat keuntungan. Contoh ayat, amin bagai kacang direbus satu apabila memenangi hadiah utama pertandingan itu.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: dua sambutan kah dalam satu acara. Jom sama-sama kita gegarkan sambutan ulang tahun RTM ke 80 tahun dan sambutan Bulan Kebangsaan. Bila tu, tanda kalender anda pada 22 Ogos 2026 seawal 7.30 pagi. Hari Sabtu bertempat di NACC Batik Pavilion, Chandring, Kuala Terengganu. Macam-macam aktiviti gempak. Serlahkan bakat seni anda dengan mewarna batik kit yang kami sediakan sempena ulang tahun RTM ke-80. Nak uji minda? Boleh sertai kuis kemerdekaan banyak.
1: Wow.
0: Hadiah yang kami sediakan untuk anda bawa pulang. Tunggu, jangan berganjak. Mak, nak jimat belanja dapur? Usah lepaskan peluang membeli barangan keperluan dengan harga paling rendah menerusi jualan pasar peladang outlet Terengganu. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu, jimat poket. Ingat tu, janji kita. Bawa keluarga, ajak jiran, ajak teman-teman.
2: Okey, baik Wang, kita lah ni pukul 2.20 minit petang, Wang.
3: Okey, Kak Cik.
2: Okey, yeah. Jadi hari ni kita bukan Kak Cik dengan Wang je hari ni. Hari ni kita ada tetamu istimewa.
3: Alhamdulillah, baik, kita ada terima kunjungan dari Selangor.
2: Yeah. Okey.
3: Kita terima kunjungan daripada Pertubuhan Penggerak Hufas. Berkemahiran Selangor. Ataupun lebih dikenali ataupun Penggerak Hufas.
2: Itu
3: dia.
2: Dan Kak Cik sebenarnya terkejut, rasa teruja sangat sebab biasanya Kak Cik hanya siarkan karya-karya beliau dalam curhat. Nama beliau ni kalau dalam curhat, dalam tim curhat ni, Kak Cik lah masuk dalam live TikTok dan selalu kata-kata kita siarkan karya daripada Datin Nilawati. Jadi ada yang nak kenal Datin Nilawati, Mi. Cuba
3: dia
2: tunjuk.
3: Satu-satunya
2: bunga hari ni. Itu dia Datin. Datin Nilawati ni merupakan kata-kata penulis yang dah lama dah, Wang. Lama sangat dah, ya. Okey, dan untuk pengetahuan Datin sini, Datin. Okey. Baik. Assalamualaikum, Datin.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Kak Cik terkejut tadi, terharu.
3: Yes.
2: Okey. Hufas, betul. Okey, baik. Okey, Datin, baru sampai ke macam mana, Datin?
4: Dan sebenarnya dalam kami ni penggerak Ufaz dalam kunjungan ke Pantai Timur.
2: Okey.
4: Hari pertama itu 17 di Cenor. Kuala Wakishna Cenor.
2: Okey.
4: And then lepas tu kita ke Pasir Mas semalam.
2: Okey.
4: Daripada Pasir Mas hari ke semalam, lepas tu terus ke Wakaf Tembusu. Dan hari ni kita ke Kuala Berang dan terus ke RTM.
2: Okey.
4: Malam ni kami bergerak ke Dungun. Dan bermalam di Dungun.
2: Okay.
4: Besok ke Kuala Wakishna Dungun.
2: Baik.
4: Dan ke Kuantan. Daripada Kuantan ke terus ke Rompin. Kemudian ke berehat sana sekejap lah.
2: Okay.
4: Dan hari terakhir tu kami akan ke Kuala Lipis.
2: Baik.
4: Kemudian terus balik ke Putrajaya lah.
2: Itu dia menjelajah. Tapi menariknya apa tu penggerak Hufas, ya. Tapi mungkin ramai apa tu Datin yang mungkin yang kata orang tu masih belum dapat maklumat yang jelas. Kak Cik pun baru dengar sebenarnya. Mungkin Datin boleh ceritakan sikit apa tu mungkin penubuhan apa tu penggerak Hufas ni. Sejak bila sebenarnya Datin ni?
4: Okay. Sebenarnya penggerak Ufasnya diasas oleh suami saya lah,
2: Dato'
4: Ahmad Tajuddin.
2: Baik.
4: Sebelum ni beliau telah membuat transformasi dari sekolah vocational ke kuala vocational. Jadi selepas bersara, dia mendapat idea untuk membantu anak-anak tahfiz mendapat kemahiran lah dalam bidang TVET.
2: Okay.
4: Dan jadi dibuat pada tahun 2022.
2: Baik.
4: Jadi untuk membantu anak-anak tahfiz di mana sajalah. Tapi dah melatih lebih kurang 1,500 orang.
2: Okay.
4: Anak tahfiz di utara, Negeri Sembilan, Johor, di Selangor sendiri.
2: Okay.
4: Sabah Sarawak. Dan inilah kali ni dah 5 tahun beroperasi, nak melawat di Pantai Timur lah. Berkolaborasi dengan college community, college vocational, LP, LPS, dan juga badan-badan swasta yang mana nak membantu
2: anak-anak tahfiz.
4: Anak tahfiz dapat mendapatkan kemahiran. Tapi sebenarnya kami tak ada tahfiz. Jadi penggerak Ufan jadi pemudah cara.
2: Baik.
4: Untuk menemukan tahfiz dan juga pusat latihan ni. Baik. Nak bagi skill apa sajalah.
2: Okey, baik tu dia wang. Okey, ini seronok sebenarnya kita nak cakap dengan apa tu Datin. Yes. Tapi insyaAllah apa tu ini walaupun kunjungan yang singkat tapi cukup memberi kenangan untuk kami ya Datin. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Datin bersama-sama dengan Datuk, suami tercinta dan juga sahabat-sahabat yang lain.
3: Betul, kita nak ucapkan tahniah lah. Kerana penggerak UFAS ni orang katanya boleh orang katanya melancarkan lagi.
2: Anak-anak Tafiz tidak diabaikan. Okey, mereka ada potensi dan mereka boleh ke depan lagi.
4: Kami rasa teruja sambutan dari Kolej Vocational sebab Datuk pun dah dulu mantan Kolej Vocational.
2: Okey.
4: Teruja sangat sampai di bahagian wilayah timur ni.
2: Okay.
4: Sambutan hebat lah.
3: Alhamdulillah ya.
2: Terima kasih Datin.
4: Ya, sama-sama.
2: Terima kasih sekali lagi.
4: Terima kasih Kak Cik.
2: Terima kasih Datin.
4: Banyak-banyak jumpa Kak Cik hari ini.
2: InsyaAllah. Datin nanti kita jumpa dalam curhat Datin. Terima kasih Kak Cik. Terima kasih. Curhat. Datin boleh curhat merdeka ni. Kak Cik menantikan karya daripada Datin ni.
4: Ini penulis hebat ni. Kita setahun lah. Dalam curhat pada 31 Ogos terlepas mulanya dengan DJ Sheila dan ni sampai 31 bulan setahun lah
2: dan kita ada edisi khas nanti Datin, insyaAllah kita akan siapkan pada 31 Ogos nanti malam.
4: Kita akan hantar.
2: Baik, terima kasih Datin.
4: Terima kasih.
2: Okey, baik. Itu dia bang.
3: InsyaAllah.
2: Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. 2.25 minit petang. Terima kasih untuk adik kakak sayang sobat kita ya, Jijok okay, Guana Gamok orang kita. Okey, baik. Jadi kita sama-sama sambil tu kita tengok lagu dululah. Okey, kita sembang lagi.

0: mana saja mereka berdua ada untuk menggeletek hati anda.
1: Tapi duduk atas tu tak mahu turun macam.
2: Ya. Yeah. Apa? Terus tangga. Hidup di tangga.
1: Ada Uwi. Oh. Ya, Uwi masa nak naik je. Nak turun, ada pandai lah ikut. Walau tak,
2: ya. Kata rambut sama hitam, eh?
1: Ya. Yeah.
2: Hati lain-lain.
1: Tapi rambut dia ni dah apa nak hitam mana. Perang mau lah ni. Ayuh mau ya perkara.
2: Pasal apa? Pasal tak hidup tak bersih.
1: Dah rumah ya perkara, orang nak kata kau ni. Padahal air ni, jangan dah belah ke dah. Oh. Oh, dia ya perkara.
2: Macam mana?
1: Itu soalan.
2: Ini juga kena
1: cakap. Aku dah mau main.
2: Ini rambut sama hitam.
0: Bersama-sama Kak Ji dan Awang dalam Giga Okey. Guana Gamo orang kita.
1: Okey, baik. Jiji, okey. Guana Gamo kita 2-35 minit petang, Awang.
2: Yeah.
1: Okey. Kadang-kadang stresnya kita dah nak elok, Awang. Duduk di rumah pun stres. Apa duduk rumah stres, Awang?
2: Duduk rumah stres juga.
1: Okey, habis. Oh. Tangan nak masuk, okey, habis, Awang.
2: Kadang-kadang tu
1: baru nak mati air, Awang. Betul lah ke mana?
2: Dengan perangan-perangan. Anak perangan suami boleh jadi stres juga, oh.
1: Lain lah kau suami. Tu kan dah stres, Awang. Dia stres ada di mana-mana, Awang. Tapi nak wayak hari ni, kita fokus kepada waktu mana dan mana kakak sayang sobat kita yang drive atau mandu tu stres. Waktu yang paling stres lah kalau untuk setiap orang dia sama. Macam ada kita baca WhatsApp daripada sayang sobat kita ni, Wang. Kita ada sekejap Yi Dungong, dia kata masa event Hok RZ hari tu, dia kata Hok Kawang hari tu Amba duk Cik Lijoh. Tapi tu jalan utama set dia lalu. Allah lah, ya terboleh ke nitah jalan tu ada 15 minit kau nak nunggu nak boleh ke nitah, ya ter. Maksudnya masih event-event gitulah, eh.
2: Yeah.
1: Okey, baik-baik.
2: Tapi ni pendapat ni walaupun tu kita tetap menerima kunjungan dari sesaing kita.
1: Yalah, tapi nak kan bukan sokmo sekali stress dia, ya dak. Okey, lagi, Wang.
2: Okey, kita ada siapa ini, Yi Dungong dah.
1: Yi Dungong
2: cakap dah. Yi Dungong cakap dah. Mekna. Mekna kata kat cik Awang kata dia kata panas dering ni, tapi saat ni guru kuat kejut kita. Masa stres bawa kereta ialah waktu tengah hari. Nak ambil anak kolor. Dengar panasnya lagi.
1: Okey.
2: Aircon tak ada. Aircon no. Kenapa kata aircon tak ada tau? Aircon
1: no mani ke benda?
2: Kenapa tak faham?
1: Aircon nombor 3. Maksudnya pula aircon nombor 3 dok wasa ke?
2: Aircon nombor 3 tak dok dok wasa lagi.
1: Okey.
2: Lepas tu wak panah ke sangat katanya.
1: Tu kalau aircon nombor 3 kita bawa kipas dok ke kipas pasal minggu
2: lah. Pasang 10 lah aircon.
1: Okey. Baik, kita ada panggil lah.
2: Okey, panggil lagi kita. Hello, assalamualaikum.
1: Oh, Kak Cik Akad ni lah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Yeah. Tehma.
2: Khabar Tehma?
3: Alhamdulillah.
1: Tehma, kita ialah kadang-kadang kita memang tenang dah, Tehma. Tapi stres tu berlaku di mana-mana. Mana-mana terutamanya dalam bila bawa kenderaan. Ada orang tu dia kata dia stres, bagi dia waktu paling stres adalah waktu masa perayaan. Sebab perayaan masa tu ramai balik ya. Kalau tema sendiri lah.
3: Kalau tema dulu lah pengalaman dulu-dulu masa atau anak sekolah tu lah, kakcik.
1: Atau anak sekolah pagi-pagi tu lah.
3: Pagi-pagi tu lah. Sebab kita pun sibuk nak pergi kerja juga, kan. Jadi sekolah tu pula kiri kanan sekolah menengah, sekolah rendah. Dekat-dekat sebelah jalan gitu, kan.
1: Waktu biasa dah pukul berapa masa kata-kata stres tu?
3: Masa tu hak kita atur budak-budak
1: 7 lebih gitu lah.
3: Tapi kawasan rumah teman ni kan banyak perumah jadi jalan pun bukan jalan utama, jadi jalan kampung je, tapi sibuk jugalah. Macam orang nak pergi kerja lagi,
2: tubik-tubik tau.
3: Tubik-tubik nak pergi kerja lagi ke jalan besar utama tu. Masa tu lah sikit macam dah kain anak-anak kita lagi dengan lambatnya lah apa-apa lagi. Gitulah maknanya.
1: Jadi waktu pagi waktu atur anak sekolah okay. Baik-baik. Terima kasih, Tema.
3: Okay,
1: yang penting Tema dah stres buat hari ni, dah stres, okey?
3: Aduh.
1: Alhamdulillah.
2: Pasal dah mandu hari ni.
3: Baik.
1: Terima kasih,
3: Tema.
1: Salam. Bang, tapi kalau kau tak bawa kenderaan pun, bang, penumpang sebelah dia pun stres juga. Pasal hok mandu tu duduk belai-belai je. Oh, serabuk lah gini lah. Hok tukar duduk tepi tu sakit kepala dengar. Betul tak, bang?
2: Betul.
1: Dia macam awang lah, ayang, bang. Awang pasal ngaji. Bukan. Maksudnya awang lain. Kak Cik tak pernah tengok awang. Dia stres, dia tenang tau. Sebab tu dia
2: buat jet ni. Sabar beruk tau.
1: Aduh. Siapa aku 9 pas cakap orang tau. Tenang sangat tu. Tulis kat aku tau. Orang dia dah esa lah.
2: Tapi kalau tak mau stres ni. Kalau nak pergi mana-mana. Kita kena pergi tolak awal lah.
1: Betul. Waktu
2: pukul 5 pagi. Masuk kerja pukul 9, pukul 5 pagi tolok
1: dah kerja. Tolok lah. Walaupun jarak rumah tu 2 km je lah. Kan? Kita ada nama benda sekejap. Kita ada Waalaikumsalam dari Brunei.
2: Oh, orang Miss Brunei.
1: Amba stres bawa kereta tahun hari raya. Nak-nak pergi balik tak besuk tu. Stres kak cik. Jangan sampai 3-4 jam. Kak Saujana tu kami kan. Tahun raya mi tak.
2: Tahun raya lah.
1: Tapi.
2: Betul-betul.
1: Nak-nak kita nak pergi ziarah. Nak warna mi.
2: Nak-nak kena juga pergi kan. Okey, panggilan. Halo. Assalamualaikum. Putuh.
1: Putuh. Okay. Kita baca WhatsApp bang. Awak
2: baca Poksu Air
1: Putih bang.
2: Poksu Air Putih. Assalamualaikum untuk DJ berdua tu. Poksu Air Mamang ni. Kata ujang sini. Sini ujang katanya. Poksu pula stres kalau sakit perut.
1: Nak lepas hajak tapi jalan jeng. Poksu Air tu lah.
2: Memang stres gila ni.
1: Pada signal 2 tu. Signal 2 tu.
2: Signal 2 kaki kanan tu. Was-was keligu tu kan.
1: Tu.
2: Ada kecemasan lah.
1: Kena kabur gitu. Memang stres. Jadi Poksu dia bukan
2: duduk bau ke cik?
1: Dia kata masa dia tengok sakit perut tu. Masa tu memang masa jalan perut jam. Warna tu.
2: Tapi masalah ni kak cik, bila dah sampai tanda, kita dah tutupi kak cik. Oh, kata apa dah tutupi? Apa dah bagi kita nak lubik tau?
1: Dosa abang. Masalah duduk jumpa kan?
2: Duduk jumpa kan cik? Dia jumpa fitu. Stres hangat lah.
1: Usha tau. Waalaikumsalam. Awak biasa buat muang.
2: Orang puan yang tanya.
1: Mu biasa ke?
2: Dah tadi gaduh-gaduh berapa dah duduk keluar fitu. Semua apa jawab? Lubik tau. Tak ada apa lah.
1: Awak biasa gitu tu. Lepas tu dia cerita. Usha Daud, dia kata, Assalamualaikum Kak Cik Awang.
2: Salam.
1: Usha stres tayang atas jalan raya tu tak ada langsung. Tak ada apa tu? Tak ada langsung kereta motor. Langsung tak ada kenderaan. Okey. Jadi jangan otak mikir, paham mana kereta-kereta motor-motor lori atas jalan raya ni? Siapa Usha cering? Paham mana kereta motor ni penimpala mikir? Tu apa maksudnya?
2: Paham mana kereta ni?
1: Usha dia stres tayang atas jalan raya tu tak ada langsung. Kereta, dia stres bila kereta motor tak ada langsung atas jalan raya.
2: Pulau?
1: Oh, dia stres bang. Seram.
2: Oh, ni pukul 1 lebih pagi ni. 1 lebih pagi. Seram. Pukul 1 pagi lebih ni.
1: Seram. Patutnya jalan tu
2: patutnya. Seram ke serum kak cik?
1: Serum. Patutnya kereta banyak masa tu bang. Tapi tak ada bang. Seram bang eh.
2: Ini macam nak cerita ni.
1: Dalam cerita eh. Tiba-tiba asap berkepul-kepul eh. Tiba-tiba ada orang tahan. Awak nak berhenti tak kalau ada orang tahan?
2: Oh, dah berhenti lah cik.
1: Dah berhenti lah?
2: Dah berhenti.
1: Ya, awak
2: cuma. Ya, awak cuma. Cuma pun.
1: Dah berhenti eh?
2: Dah berhenti.
1: Oh, awak
2: tahu dah lah cik.
1: Tahu dah benda? Nyakit?
2: Tahu dah nak tupang.
1: Kalau awak biasa awak ni dia lain sikit dia.
2: Kak cik, kak tengok orang.
1: Benda apa?
2: Kak cik kalau orang tahan ni.
1: Dok got straight kak cik dah nampak bayar nampak benda gitu bang.
2: Ya? Dari kak cik pasal kak cik pakai spare lah.
1: Kak cik pakai emas bang. Pakai emas tak kata emas tak nampak. Kalau teh.
2: Emas tutup mulut itu tutup mata.
1: Kita ada apa ni? Siapa dia ni? Dia nombor dia 7890. Shopee Express. Dia kata benda yang paling saya stress bila nak parking kat pasar raya. Tapi kita tapi memandu dok.
2: Kita nak
1: kita lebih kepada waktu.
2: Lebih kepada waktu.
1: Kita bukan fokus pada stres mata-mata. Waktu mana ketika memandu dok kira kereta ke bah ke lori ke motor ke yang kita rasa paling stres waktu mana? Waktu atas nak sekolah ke, waktu nak pergi pasar ke, setiap orang dah sama.
2: Yeah.
1: Waktu hari raya ke? Gitu. Pak Leng, Waalaikumsalam Pak Leng.
2: Ataupun stres dekat ni traffic light pun. Ya juga kakcik. Nak nunggu ke
1: memandu
2: lama-lama sangat ni.
1: Stres kat tepik lah eh.
2: Dah lama sangat nunggu hijau kakcik.
1: Biasa masa gini hijau dah. Tapi masa tu merah eh.
2: Mana?
1: Dok. Patutnya
2: warna hijau pasal merah kakcik.
1: Dok patutnya. Awak stres eh.
2: Kakcik bolong. Stres je. Sabar kakcik. Sorry asa kakcik eh.
1: Ambil panggil lah bang.
2: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Berhain ke?
4: Saya.
1: Okey, Abang Berhain pula?
2: Ha?
1: Abang Berhain pula? Kalau waktu bawa kenderaan tu, waktu mana yang Abang Berhain yang rasa
2: paling stres?
1: Paling
2: lah.
1: Stres?
4: Ya, best sekali masa pergi kerja tu, pergi kerja pagi pukul 7 pagi. Dapat dekat kerja tu, ada blok.
1: Jadi stres kalau waktu ada roadblock tengah mandu eh?
4: Hotel lembang kita ke sebab masuk kerja ke 8.
1: Oh. Bukan sebab lesen mampu ke apa dok?
4: Tak, lesen hidup belaka.
1: Lesen hidup belaka eh. Ha. Eh tapi memang kalau masuk Roblox memang kalau lesen hidup pun debor dah orang. Padahal tak ada apa-apa kita buat salah pun. Hmm. Tapi keledar bakar.
4: Masa debor kau, saya pahit hidup masa debor kau.
1: Oh, tapi stres sebab masa tu kita nak punch card, kita takut lambat tapi ada roadblock pula. Masa tu stres eh?
4: Lambat. Okay. Jujur, tadi tu, yang kelepas tu,
1: Jadi
4: stres lambat kerja.
1: Okay, okay,
2: okay. Okay, waktu ada.
4: Ada orang tunggu kita kerja.
1: Betul, betul, betul. Baik, baik. Kebetulan, kebetulan. Tapi bukan
2: tapi bukan sombong kan?
4: Bukan selalu. Kebetulan
1: je. Okay, okay. Terima kasih Abang Ibrahim. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Awak debor tak bang? Kalau tengah-tengah bawa kereta tu tiba-tiba ada roadblock depan.
2: Dok.
1: Awak tak debor?
2: Biasa je. Oh. Sebab kita dah pakai dah tali pinggang keledar.
1: Bagus awak.
2: Kita pakai tali pinggang di seluar kita.
1: Okey.
2: Lepas tu kita ada tayar pun cukup. Okay, angin semua.
1: Okey, okey, okey.
2: Lesen pun okey. Rotek pun okey.
1: Okey. Bagus awak.
2: Lepas tu mana pergi? Orang rumah pun okey.
1: Semua okey.
2: Okey.
1: Bagus awak. Awak pernah ada masa you minta lesen tu awak tu pendekat nikah ada? Takut salah awak tarik kat nikah.
2: Kat hospital lah cik.
1: Kat hospital?
2: No, salah.
1: Maknanya awak kerja hospital
2: kat ATM.
1: Nak royaknya riok.
2: Ni dekat.
1: Banyak PT.
2: Saya minyak pun ada juga salah bagi kat cik.
1: Salah bagi kat ATM eh? Nak tunjuk banyak PT lah. Okey, okey.
2: Sebenarnya nak cover the ball kat cik.
1: Salah. Kan, biasa kalau kita dengar roblox kadang-kadang kita tak salah pun sampai debor.
2: Kat cik?
1: Kat cik biasa debor. Nak buat apa?
2: Ya. Yeah. Kaci-kaci lah. Tekan-tekan.
1: Kaci-kaci tu.
2: Tekan-tekan minyak.
1: Kaci-kaci river. Wow, tarik tali pinggang bang. Sakut pas. Tekuk lah. Takut tang sebab kaci baru nak tarik tali pinggang. Lepas tu ada roadblock depan.
2: Dia dengar kaci.
1: Dulu.
2: Dulu.
1: Dulu. Okay. Masa dulu
2: lah. Abaikan lah. Ha?
1: Okey. Silap bagi kat insurans. Bos Hogan kata. Habis kaci bagi. Apa tu? Kaci baca sekejap ni. Sari kata waktu nak ni tak jalan. Kenderaan ada seorang modok mutu kata. Masa tu memang stres dia kata. Waktu nak ni tak jalan. Kenderaan ada seorang modok mutu. Okey.
2: Segi kaci yang setulian nyawa ni. Contoh dekat Sipang lah. Sipang yang tak ada traffic light itu.
1: Kat Sipang tak aku tak stres.
2: Tu dia ada traffic light. Masa contohnya Sipang kita nak nitah ni kiri kanan. Lama nunggu kat cik. Kadang-kadang tu
1: sebab sikap
2: orang nak bagi
1: betul,
2: tukang.
1: Sikap orang kita minta maaf kat cik. Tak tahu dia terganu saja ke mana. Kalau kita wisik nak cerita benda. Bawa bukit kita je lah. We lak pacar orang. Kena molek tu. Tahang-tahang tu. Lagi dia uluh kereta. Motobik lah. Jadi poli traffic tengok.
2: Yelah. Paling kena tunggu sikap kereta tak ada betul-betul.
1: Padahal ada orang ulur dah pada kereta tu. Benda-benda lah.
2: Okey.
1: Dia kata ni, Boss Hogan, stres bila anak-anak bising dalam kereta kat cik awang.
2: Kau tengah mandu lah ni.
1: Tengah mandu, ya. Waktu mana? Waktu bila anak-anak bising, ya.
2: Yelah. Kadang-kadang tu kita juga kita nak fokus kan. Betul juga tu.
1: Benda ni, Ilan Rosnan kata, ada orang nak nikah salah sejik. Apa pulak?
2: Ha? Apa gitu?
1: Dah kena ngene dah.
2: Bukan selalu tu imam ke?
1: Bos Hogan kata stres bila bawa kereta isteri belebek kat sebelah. Bukan driver belebek. Isteri belebek.
2: Eh?
1: Okey. Jadi kita hari ni boleh juga kita cerita stres waktu memandu eh? Ada apa? Boleh je. Apa yang menyebabkan kita stres bila memandu? Boleh? Sama ada masa mana yang paling stres? Masa waktu pagi atau nak sekolah ke? Atau apa yang menyebabkan kita boleh jadi stres ketika bawa kenderaan eh?
2: Okay.
1: Kita tengok lagu dulu.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
0: Okey, JJ, okey, gua negamuk okay, kita 3 minit je lagi, wah. Nak benda jam pukul 3 petang.
2: Okay.
0: Kita tengok dekat berita RTN, wah. Bila ketakutan datang tanpa diundang, kita hanya ada dua pilihan, berundur atau berani ke depan. Ini road bully, pembuli jalan raya. Ini juga buat kita jadi stres dan takut, wah. Awak biasa dibuli di jalan raya, wah?
2: Tak ada, kacik.
0: Awak biasa dibuli di mana?
2: Di hati. Dibuli, kan yang dinasib bully.
0: Berani bully awang. Kacik dah depan kali, oh. Kacik je awak buli awang.
2: Kacik yang buli aku ni.
0: Tak saja tanya awang. Ha. Awak tak ada biasa kena buli dengan.
2: Ya, sekali tak ada lagi kacik. Kacik ada.
0: Insya cocok kau belakang kereta
2: kacik
0: tu.
2: Kacik ada.
0: Ha? Tak ada setakat ni.
2: Tak ada lagi setakat ni. Sebab tahu kacik DJ kan. Buli pedoh lah kalau ni.
0: Tapi nak royak ni gitulah. Itu antara juga sebenarnya yang buat kita jadi stres. Okey, stres. Rosna Abdul Rahman kata stres bawa kereta masa hujan kacik awang. Sebab bumbu kereta bocor.
2: Bocor.
0: Biasa dengar bumbu rumah je. Bumbu kereta bocor juga. Dah tak apa tak, Rosna?
2: Pakai atas zinc lah.
0: Ataupun atas stay.
2: Nandi gak, Cik?
0: Doh. Kita bicara angang. Okey, kita ada ni.
2: Di tepek ni orang kata. Tepek orang puyuk. Ada orang kilat tu kan. Boleh kau ya?
0: Pasal pakai gaul. Gajah ke
2: benda? Gajah ke benda? Jadi gang, terkebang lagi.
0: Terbang
2: boleh,
0: kan? Wah, bocor patah air tu atak, wah.
2: Wah, angkat jalan.
0: Kena tu, nak kau bet, nak kau temu pali atas, kan?
2: Oh, temu pali atas.
0: Kan biasa, kan?
2: Ada atas tu lah.
0: Kita ada S. Dia kata S dari Brunei ni, kalau dekat Brunei, stres masa waktu balik sekolah. Tapi learning gak stres sebab cuti sekolah.
2: Di Brunei dia cuti sekolah, dah?
0: Oh, kita dah cuti. Bulan 9, sebarang. Okey, kita ada Sharifah Ismail. Dia tu waktu stres bawa kereta, bila kereta depan slow sangat, bawa 40 km ke bawah.
2: Oh, memang lah.
0: Cek. Oh, tu. Ataupun gitulah, wah. Kadang-kadang main handphone. Waktu memang stres, dia kata kalau bawa kenderaan.
2: Yelah.
0: Okey, lagi, okay, wah.
2: Okey, kita ada nombor ni, Bayu Timur, kacik. Bayu Timur, tak? Kacik, awang katanya, tekanan atau stres ni, sakit perut, kacik. Lapu merah pulak katanya.
0: Masa tu, eh?
2: Oh.
0: Duduk nak bayang, wah, eh?
2: Yelah.
0: Tu lah.
2: Ni seriak ni. Luar menaik ni. Kan?
0: Tengok-tengok tu aja.
2: Rambut jenggi je kata.
0: Kalau ada orang sebelum yang cakap.
2: Rambut orang kecup pun jadi. Kecup lah rambut tu jadi kembang kan cik.
0: Mengajar gitu lah.
2: Ha?
0: Mengajar gitu.
2: Tiga kali merah kat cik.
0: Dia panggil dok dan. Masa tu lah yang merah tu. Masa tu bukan giliran kita
2: aja. Masa tu lah sakit perut kat cik.
0: Masa tu bukan giliran kita aja. Patutnya waktu tu giliran kita.
2: Makan berah kat cik. Hilang sikit. Hilang lagi
0: perut. Mungkin juga.
2: Ya. Salah satu dah.
0: Mungkin jadi boleh rasa. Betul
2: kat dengan Aim dia bergabung kali kata.
0: Makan berah.
2: Makan berah.
0: Aim bukan siang. Kat Aim bukan berah jemur.
2: Ya.
0: Muak berah pulut apa. Eh, suka. Tak tengok Aim mamuk.
2: Kacik makan berah-buah ada bubuk kacik.
0: Nganji. Buat nganji awang. Suka. Gini lah. Pakat satu jabat kita makan berah belakang lah, awang.
2: Buat grup kacik. Buat grup. Buat berah mana apa? Aku ada bubuk sikit je.
0: Grup makan berah. Oh, kita ada Ustaz Deng. Ustaz Deng SMN Garage. Dia kata stres memandu time hujung-hujung bulan. Sebab kuota petrol 200 liter habis dah. Kuasa lambat je nak masuk bulan baru. Tunggu kuota baru. Kadang siapa klik dah meter. Minyak kereta. Kuota pada buat ulang adik pergi kerja. Ngatur ambil anak sekolah je.
2: Oh ni ni tadi ni dia memang kata banyak menggunakan perjalanan.
0: Awang dah habis kuota awang tau. Awang dah habis
2: je. Ada dua lagi kuota kacik.
0: Bagus awang. Kuota dia dua lagi. Lebih sengak sekuota tak ada dah. Tak ada lagi. Berani awang. Beras kita yang beli. Ya lah.
2: Barang baik, barang kita kat
0: Wadina cik. Fatia, waalaikumsalam. Okey, hari ni kat cik dengan awak ni cakap pasal ni. Waktu atau time yang kita bawa kenderaan yang paling stres waktu mana? Ataupun apa yang membuatkan kita stres ketika memandu? Okey, boleh berlaku.
2: Okey, kita ada lagi ni sayang kita ni Azman ngecar ni kat cik awang katanya ditanya bandar dah hujan ke? Tadi hujan lah kejap.
0: Cerah.
2: Ngecang hujan katanya.
0: Okey, mak apa mak Rusa, waalaikumsalam. Nak saya pun boleh 6235330.
2: 6238330.
0: Okey, baik. Ni wang kita nak baca WhatsApp daripada Farah Farhana di Dongong. Paling stres kak cik awang bila kita nak tubik sipang tapi ada motor lalu. Tiba-tiba yang masuk sipang dah wisikna. Kita kan main tubik tunggu ya dulu. Kita kan main nak tubik tunggu ya dulu kan. Jadi gerang rasa nak langgar saya kalau jenis gini. Okey, hak ni memang stres lah. Okey, baik lagi wang.
2: Okey, lagi kita ada Farah Farhana baca dah.
0: Baca dah.
2: Ni siapa ni? Hidro Carbonama kat cik. Kata bila baca doa kalau saya stres cari parking.
0: Oh, nombor belakang 5182
2: baca dah.
0: Okey, dah baca lagi.
2: Okey. Kalau saya stres time cari parking kat pasal dungu hari Jumaat. Kalau pasal dungu kat cik, kalau hari Jumaat memang ramai orang.
0: Kak cik dah biasa kat cik pasal garik je. Kalau pasal dungu memang stres.
2: Memang ramai. Kalau hari
0: awak biasa pergi pasal dungu
2: lah. Stres kat cik. Hari Jumaat memang ramai orang. Kenapa bukan setakat kereta je? Payuh parking kat cik.
0: Motor pun.
2: Kena pula hot parking dekat dengan jalan keluar masuk.
0: Sabar je lah. Lepas tu, nama benda macam awak-awak tu lah, brisk walk awang. Daripada rumah awang ke pasal dungu jauh tak?
2: Kena pasti parking kat sesebah lah.
0: Jauh tak?
2: Jalan kaki ya. Dah jauhannya.
0: Okey, masa air tu
2: 5 jam ni jalan.
0: Kita jalan hari Jumaat lah, dek. Kita pergi hari lain lah. Kalau hari Jumaat je. Tak, orang kan orang?
2: Iyalah. Tapi hari Jumaat kau nak cari sebab tu barang murah kat cik.
0: Jumaat barang murah memang gitu
2: Ikan murah, saya murah kat cik. Orang jual pun murah. Jual pun comel-comel hari
0: tu. Orang dengan senyumang lah. Macam-macam
2: cik jual saya pun comel-comel hari tu kat cik.
0: Ya tak? Pada hari Jumaat
2: je. Kakak capek leh belaka.
0: Merah pipi-pipi ya.
2: Tapi tu lebih orang kat cik.

0: Bangunan Sultan Abdul Samad adalah mercu tanda bersejarah Kuala Lumpur yang dibina pada tahun 1893 dengan reka bentuk sarasenik yang unik. Terletak di pusat bandar, bangunan ini mempunyai ciri-ciri seperti tiga kubah utama, menara jam besar, arkade dan lengkungan yang luas. Sebagai lokasi penting dalam sejarah Malaysia, ia menjadi tempat di mana bendera Union Jack diturunkan pada 31 Ogos 1957 dan bendera Jalur Gemilang dikibarkan merayakan kemerdekaan negara. Bangunan warisan ini kini dilindungi untuk memastikan keaslian dan pentingnya sebagai lambang kebanggaan dan identiti negara.
1: Okay, Wang, kita dah ni pukul 3.16 minit petang dah. Jujur, okay, Wang dengan mak kita.
2: Mm-hmm.
1: Okay, terima kasih. Terima kasih, Sanisa. Terima kasih.
2: Terima kasih, Zazan, kitanya.
1: Kuki dia kata, Wang, kangen balik tu Adis tu singgah lah makan opuk-opuk. Oh, sudah opuk-opuk, Wang.
2: Awak hari ni, pasal minggu hari ni.
1: Awak nak balik Alik Tok Adi hari ni. Kau balik-balik
2: Batu Nang. Boleh balik belakang. Balik ikut jalan raya je, Kacik.
1: Awak nak balik Kuala Iba lalu drawbridge. Main-main. Jauh sikit rekor.
2: Melakukan marang tu.
1: Ada main nak awak. Kau awak stres ketika mandu lah.
2: Ha?
1: Awak stres ketika mandu. Jadi kau nak jauh sikit.
2: Awak biasa dengar ni lagu. Pilihan retro, Kacik. Memang laut, memang kalau lima suku tu, Kakcik.
1: Awang akan tunggu, eh?
2: Awang akan tunggu pilihan retro pilihan ni. Kadang-kadang awang nyamuk, Kakcik.
1: Nyamuk dia?
2: Pilih lagu.
1: Dosa.
2: Masa ayo tengah cuannya.
1: Okey, jadi bagi hari ni, hari ni kita sebenarnya, kita satu benda yang kita hadap hari-hari sebenarnya.
2: Ya. Yeah.
1: Waktu memandulah.

0: time mana yang buatkan kita stres, paling stres ketika mandu? Ada yang kata tuan skodoh, ada yang kata gitu. Dan perkara yang buat kita stres ketika memandu, ang. Kita ada panggilan. Okey,
1: panggilan kita. Hello. Putu kat cik.
0: Putu, boleh nak telefon 6235330.
1: 6238330.
0: Baik, kita ada siapa ni? Pok Yi ya sini. Pok Yi ya. Betul, Pok Yi BTB. Ya, assalamualaikum kat cik awang. Saya pula stres tentang apa tu? Okey, baik-baik.
1: Oh, mana kat cik? Semangat 78?
0: Ya. Pasal kita cakap hama mandu ada. Okey. Oh, yang tanya lagu Anak Mok tadi. Memang tajuk lagu dia Anak Mok. Aku Anak Mok tajuk dia. Cikgu Aziz dia kata begini, wang. Dia kata sesengah pemandu, sebab apa bila memandu lebih-lebih lagi tunggu traffic light. Sebab apa bila memandu lebih-lebih lagi tunggu traffic light, wasa nak korek hidung selalu. Kadang-kadang buka cermin kereta. Fikir dulu sebelum tohuk eh.
1: Fikir dulu sebelum buang eh. Okey. Apa dia getek ke dia ni?
0: Apa? Jetik-jetik gitu lah.
1: Jetik-jetik gitu lah.
0: Okey, Abang Timur macam tu ha.
1: Okey.
0: Kita ada Amin dia Telaga Kudu. Stres tai lorong orang lampu hijau. Lama tai lorong kita lampu hijau kejap. Dok dan nak pergi. Masa tu setting lain.
1: Setting lain sikit. Ada ke kok.
0: Baik.
1: Okey, kita
0: ada. Okey, Waalaikumsalam Mahani Musa. Yang nak telefon boleh. Okey, pasal benda air tangan mok pukul 4 deh. Masa ni yang takut kita bonok lagi.
1: Ok lu deh. Okey, ni Amra Awang ni lah. Ada di cover jugalah ni. Pasal uji bakat kat cik dok. Kita tapi jangan lupa hari Sabtu ni. Kita ada program hari radio. Hari radio deh.
0: Sambutan hari RTM.
1: Hari RTM.
0: Yang ke-80.
1: Ya. Yeah,
0: dan juga sambutan bulan kebangsaan yang ke-69.
1: Okey. Benda panggil ada macam-macam.
0: NACC Nur Alfa
1: sebenarnya. Yelah, macam-macam ada aktiviti sana tu.
0: Yeah.
1: Antaranya pendapa ni, siapa ni? 22 bulan ni Amra Awang pun ada juga di kata teater muzikal ni tau. Teater muzikal Papang. Bukan main daji ni tau.
0: Udeng, Kak Cik Awang ada dekat sana. Ada. Ramai DJ-DJ yang mari, Deng. Udeng mari, eh? Okey, bagi.
1: Cuma ingat ada air, okay. ada belaka.
0: Ada jualan di situ, jualan Rahmah. Makku akan hadir ke sana. Terbaik, makku. Ada jualan, ada aktiviti.
1: Okey,
0: terima kasih Arul. Okey, kita nak baca lagi.
1: Okey, kita ada.
0: Okey, Pak Mak ni, Wang. Okey, dia kata time stress masa kita bangun lewat, ada meeting, lepas tu jalan jeng. Berasa nak tubik jalan kaki. Oh, ni bukan salah kereta, bukan salah jalan. Bukan salah Pak Mak sendiri lah ni. Ke nak salah kejang ni? Jalan bunyi ke warna ni?
1: Okey, kita ada Kak Noh. Kak Noh Dungung katanya.
0: Yeah.
1: Oh, Kak Noh katanya, dang lagi dekat traffic light melombong kat cik.
0: Dah nak melombong di rumah, melombong.
1: Puasan nunggu lama. Tapi
0: banyak pula
1: kita kacik ketika kita kabur antara tabiat kat cik.
0: Benda.
1: Kadang-kadang tu tabiat kita macam.
0: Itu kita tak semula.
1: Tak semula tau.
0: Tak semula wak.
1: Yelah, ni merupakan satu tabiat juga kat cik. Macam melombong kan.
0: Bawa kereta nak melombong. Tak duduk rumah tak mau melombong pula. Okey, waktu kita cerita semula eh. Okey, ni apa, siapa dia ni? Abang Sir, dia kata soal aku awang kat cik. Stres mandu awal pagi dari Marang ke Kuala, ya tu, Kuala Terengganu. Macam-macam PA awak-awak hot benda, hot tempat slow je, laju hot tempat boleh parking, letak kereta stres. Abang Sir kita ke ni? Daripada Marang ke Kuala Terengganu. Marang Kuala Terengganu macam-macam pesen lah. Macam-macam hot slow, sepatutnya slow, hot laju deh. Semoga dipermudahkan untuk Abang Sir eh. Abang Sir ni kerja ke nega ke warna ni Abang Sir? Okay, baik. Su Azhar, Waalaikumsalam Su. Okay, yang nak telefon boleh deh. 6235330, 6238 330.
1: Abang
0: Sir kombo kita lah.
1: Lama
0: dah jumpa Abang Sir. Okey, baik.
1: Jual mi kolok lagi ke?
0: Sudah.
1: Yeah.
0: Mi kolok bahasa terbaik.
1: Terbaik.
0: Okey, baik. Awak kita dengar lagu dulu ah.
1: Baik.
0: Adik, lagu ni sesuai dengan tajuk kita, wang.
1: Kenapa?
0: Ke mana? Di mana? Lagi mana? Di mana dah? Gitulah lebih kurang, wang.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Alhamdulillah aku ni. Baru ni hak ke hak aku pergi nak tanya kak daftar kak JKN lah. Kak KU tu. Oh,
1: kak Pung tu.
0: Ha, selesai dah. Betul dah. Ah, dah anak ini pergi belajar.
2: Siapa dia nak eh?
0: Ada hak jirang.
3: Anak boleh tu tu.
2: Awak dah pula dah. Awak dah kenal ni. Orang kampung macam orang kampung enak.
1: Dia idea tu besar dah nak sama belajar baru baru daftar.
2: Mana belajar? Sama IPTA ke?
0: IPTA boleh belakang.
2: Boleh belakang.
0: Boleh batuang tau.
3: Dia batuang dia. Dia istimewa sikit.
0: Masuk IPTA ni cik.
3: Ha iyalah.
0: Anak tu tu
3: pondok. Berapa riam menai?
0: Tak riam ni ribau.
3: Oh ribu?
2: Ribau tu berapa?
0: 3,000 baik itu.
1: Untuk berapa?
0: Ni untuk masuk tu
2: satu semester?
1: Ya tak? Satu semester 3,000?
3: 3,000 baik. Yalah. Dia semewa sikit lah. Tapi dia semewa-semewa pun belajar rajin dia tu.
2: Tapi boleh juga kalau ikutkan mentor. Kata orang KU pula ada peluang patutnya. Nak boleh sambung lebih tinggi. Betul tak? IPTA ada.
1: Wish banget sikit ke ayah ada bantu wang.
2: Patut kalau ada ketua sekarang ni pun ada juga. Ada yang kelas-kelas masa sekolah menengah tu kan? Patut ada kelas-kelas ada melalui pusat dalam komuniti.
1: PDK.
2: PDK ya.
1: Yang aku tahu tu sebab ada juga ni ada dia tu dia anak dia tu nak kata dia sedang-sedang tu muda kan pagi-pagi dia tu ada betul dia ambil lah
2: aku dengar ada bantuan
1: ada
2: juga
1: ada kemahiran dia belajar situ.
2: Ada bantuan juga kat jalan tu ya 300
3: ya dia panggil Elang. Tapi kita sedih macam ni. Kita dah masuk. Bidik dia. Dia umi kita.
1: Bidik dia untuk budak-budak.
3: Kita okey you. Cuba.
2: Belakang mendengar aku.
3: Apalah awam. Bukan rezeki mu.
1: Apalah awam. Mu suruh masa-masa pinggir aku bayar piti.
3: Tapi gini wang. Tapi mu ada kelebihan. Basikal mu boleh pakai. Tapi yo. Macam kau. Bila kita dengar. Mena cakap. Cikgu cakap. Bokil cakap dengan macam kau.
1: Ada bantuan dia.
3: Oh, kita setuju dengan. Macam kita kau. Bila kita dia seorang boleh cari PTC yang sama boleh. Macam puan-puan ni dia ada jahit bila mak ayah mati dia boleh kerja tu.
2: Ha, betul lah. Bila adanya berikan macam ni orang KU ni boleh berkari lah nanti. Boleh sempat.
1: Model juga kadang-kadang kalau macam dok tahu contohnya anak cerdik. Anak kadang-kadang keputusan peksa anak cerdik tapi anak tu macam kurang upaya. Kadang-kadang mak ayah pula susah jadi ada mak ayah belajar-belajar lah.
2: Kadang-kadang mak ayah dia tak tahu mana dia buntu nak jalan mana-mana macam mana. Betul. Tak ada jalan nak bagi jaya lagi. Jadi dah bantuan ni okey dah lah.
1: Bantuan ni okey kagum lah. Sikit sedap lah. Sikit betul dok.
0: Boleh lah tu anak KU.
1: Tak apa lah. Sekolah cikgu
0: ni.
1: Enggak-enggak
3: kata cikgu KU ni. Tapi benda ni awang gitu lah awang eh. Jangan kecil hati dah lah.
1: Tak apalah. Zaman awang ni habis dah ni zaman
3: budak lain. Kita tak kira awang gelo-gelo-gelo pun. Kita nak likan remai. Jangan je.
2: Sedialah aku main jangan.
3: Awang walaupun dia orang kata kurang keupayaan tapi kasih sayang lebih.
1: Tapi wang kalau mu tak ada kak aku tak mau nikah dengan mu. Mu kena ada kak.
2: Aku ada kak. Aku nak tengok kak je.
1: Kalau mu tak daftar, aku tak mau bang. Masih

0: di jalan raya atau di mana saja, mereka berdua ada untuk menggeletik hati anda.
1: Apa? Play band, play band.
2: Apa?
1: Yang pada awal tadi, benda kereta kan, masuk sipang tu, macam-macam hal. Maknanya dia dok wishing nak kan? Oh, berit nyangas.
2: Memang dia dok wishing nak, Kak Cik. Pasal beli mamahan, dia wishing nak apa?
0: Bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi OK, Guanikamo Orang Kita.
1: Okey, baik Wang, Gigi OK, Guanikamo kita 3.39 minit petang dah, Wang.
2: Okey.
1: Okey.
3: Kenapa ni, Wang?
1: Ada lagi.
2: Allah, weh gini dah kena, heng.
3: Oh, dah banyak pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je lah.
2: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
3: Beronok sagu?
2: Haa.
3: Mayuh jumpa, dah kena kita.
2: Haa. Ni, ni, ni. Haa. Apa berduk-duk bulat debu ni?
3: Pak. Bulat-bulat debu?
2: Haa.
3: Bukan aku mak debu.
2: Mak debu tu jika aku.
3: Oh, pula.
2: Ni apa panggil tepuk gomok.
3: Oh, gitu.
2: Haa.
3: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
2: Kalau nak tahu, ada rancangan web, Feng.
3: Rancangan benda?
2: Rancangan Air Tangan Mok.
3: Air Tangan Mok?
2: Air Tangan Mok.
3: Oh, bila?
2: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
3: Oh.
2: Mari kita pakat, mari dengar.
3: Oh, dalam jejak, okey?
2: Ya.
3: Baik,
2: Gamok orang kita.
1: Baik, Gigi OK, gua nak kamu bila 3.40 minit petang. Nampak kau racok dia orang? Siri. Oh, orang pasal dega dia tu. Nampak banyak dah tu. Macam rumah-rumah pun ada, premis-premis, kedai-kedai, kereta-kereta pun ada dah tu.
2: Jadi tak nialah kita nak ucapkan pada saya-saya kita yang telah
1: menyemarakkan
2: lagi
1: sambutan apa tu?
2: Pasal dega di kereta-kereta dah.
1: Sambutan bulan kebangsaan kita lah. Okey, baik-baik. Jadi gitulah. Dah lama dah kita hitung hari lah. Dan kalau orang tak ada kebetulan hari Sabtu ni free dan sebagainya, maka marilah ke NACC dah.
2: Okay.
1: Kita ada dua sambutan sekaligus. Sambutan hari RTM dan juga sambutan bulan kemasan awang. Macam-macam acara ada situ dah. Jualan rahmat, jualan murah, dok murah ada belakang situ. Okey, baik Wang.
2: Awang nak menyapa saiz-saiz kita ni, antaranya Joe di apa ni, saiz-saiz kita dah ingatlah. Selamat petang untuk katanya untuk datuk-datuk di Kusses utama, itu Kuala Terengganu Special Education School. Itu Datuk M, Datuk J, Datuk A, semoga petang ni dipenuhi ketenangan, keceriaan dan rezeki yang melimpah. Salam hormat juga dari Datuk F ni. Salam hormat daripada Datuk F ni lah.
1: Baik.
2: Berada di mana-mana saja katanya.
1: Okay. Dan sahabat berjuang lah untuk atlet-atlet kita. Atlet-atlet Terengganu terutamanya ya deh. Dan yang hot, yang kita tahu setakat ni Wang, banyak dah lah info-info yang terkini sebab dulu kita ada laporan kan Wang. Dan itulah tahniah kepada atlet-atlet kita yang telah berjuang Wang. Dan masih lagi berlangsung sekarang ni. Jadi kita tengoklah macam mana eh. Okey, dan yang pasti memang Terengganu ni antar banyaklah sukan-sukan yang kata orang tu yang diunggul. Antaranya Wang, sukan taekwondo. Terengganu muncul juara keseluruhan acara taekwondo pada Sukma kali inilah. Selepas mengumpul 9 pingat terdiri daripada pingat mah, apa tu pak mah, pak perak dan juga satu gangsa.
2: Okey.
1: Jadi skuad taekwondo Terengganu juara keseluruhan lah.
2: Tapi
1: baik.
2: Tapi kaji awam tengok antara kedudukan pingat mah lah. Tapi apa dah tahu sekarang ni mungkin berubah ataupun macam mana. Tapi yang terkini yang awang tengok dekat ni ni, antaranya Selangor
1: siapa
2: dapat
1: laporan awang. Awang gagak kena. Okay. Silakan awang.
2: Selangor dapat
1: silakan
2: 20.
1: Silakan awang. Lokasi.
2: Terima kasih pada Kak Cik.
1: Okay.
2: Kita nak tahu kedudukan pingat emas lah. Sukma di Selangor ni. Selangor sekarang ni mendahului 24 pingat emas, 27 perak, gangsa 18. Terengganu naik pulak nombor 2 Kak Cik.
1: Okay.
2: Kemarin kita tengok nombor 3.
1: Lambat boleh. Berambak.
2: Ya, Terengganu dapat 19 mah ni. Perak 24 dan juga gangsa 16. Oh, setakat ni lah.
1: Baik.
2: Johor ada sedang mengejar kita lah. 18 mah.
1: Wah, mengejar bukan?
2: 18 mah, 23 perak, 17 gangsa.
1: Baik. Okey, Wang. Al-kisahnya. Okey, kita ada ni daripada
2: ada satu kisah.
1: Juru audit kita. Stress time event, Kak Cik. Time tu duduk sebek di rumah je lah. Memang nak tubik lah. Kata nak tubik pun payuh.
2: Payuh.
1: Okey, baik. Jadi hari ni ada lebih kurang 15 minit je lagi kita nak sembang pasal waktu mana yang demo adik kakak saya sobat kita rasa stres dengan ketika memandu. Ataupun maknanya yang membuatkan kita demo adik kakak jadi stres ketika
2: memandu.
1: Kita ada panggilan Wang.
2: Okey, panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Mah ke?
4: Yelah Kak Cik.
2: Mah mandu juga Mah?
1: Apa dah?
2: Mah pandai buat kereta?
4: Mak tak pandai lah buat kereta.
1: Motor boleh ya?
4: Motor lah legok.
1: Lepas tu?
4: Tapi anak uli ha.
1: Anak lah. Maknanya anak bawa. Anak bawa lah.
4: Anak okay. lah bawanya kereta.
1: Tak apalah.
2: Jangan bawa-bawa. Pandu je kereta. Ha. Telefon lah boleh kita bawa.
1: Okey, Mak. Kalau bawa diri je lah. Okey, kalau Mak.
2: Bawa Mak. Memang dah. Kereta tau.
1: Katang.
2: Awal boleh bawa kereta. Dia boleh bawa kereta.
1: Okey, Ayong.
2: Okey, Ayong.
1: Okey, Ayong. Okey, Ayong.
2: Mereka pun belawang dia, Cik.
1: Okey, kalau Mak pula lah. Mak kalau Mak masa Mak dengan anak lah, anak bawa berkenderaan tu, rasa stres sangat, kabut sangat, time mana, Mak?
4: Ya, gini, Kak Cik. Aha. Macam dia kemarin, ya. Kemarin, Mak pergi sisa, kemarin okay. dengan dia. Aha. Lepas tu, kalau jalan lalu tu ni kan, jalan lalu nak pergi tangga hospital tu lah.
1: Okey.
2: Hospital.
4: Allah, Cik.
1: Batu buruk ke?
4: Batu buruk. Mm-hmm. Dia sungguh situ.
1: Sebab apa? Ada orang jual ke ni?
4: Bukan ada orang jual. Kan pagi kan? Pagi tu ni masih sibuk. Pagi. Kereta banyak. Baru pergi kerja kan?
1: Oh, waktu pagi lah. Waktu orang nak pergi kerja.
4: Pagi ni. Mak turun lah pukul 7.
1: Oh, pukul 7 memang lah. Pukul 7 harap lah, Mak. Tengok jeng lah pukul 7.
4: Tapi dah tahu lah. Sekejap je jalan. Berhenti. Sekejap jalan. Jadi anak ni jadi...
2: Api tengah yang berjalan ke kenderaan yang berjalan?
4: Berjalan.
2: Oh, iya. Yeah.
4: Dah api tu duduk. Nyala sekejap, berhenti. Jadi, masa mana nak sampai?
1: Memang dah sebab dekat kenderaan banyak. Orang nak punch card, nak kerja punch card ke dah?
4: Jadi, lambat. Jadi, mahmud. Sampai dekat hospital pukul berapa? Dalam 8:30.
1: Oh, kita kalau boleh nak pergi awal lagi dah. Nak boleh nombor awal.
2: Mak turun.
4: Pukul 7 tu lewat juga sampai.
2: Mak turun ni pukul 5 dah senam air.
4: pukul 5 tu gelap lagi.
2: Gelap lagi dah.
1: Buat macam awang.
4: Gelap lagi. Nak turun awal-awal tak sedap juga.
2: Mak yang surah je lah.
1: Betul dah.
2: Yeah,
1: tapi maknanya kalau Mak untuk Mak maknanya waktu pagi dah. Waktu pagi tu memang waktu kebucok peak hour.
4: Banyak memang
2: sekejap.
1: Yelah. Betul-betul lah.
4: Itulah rakyat.
2: Bagi, Ma.
1: Assalamualaikum.
4: Okay.
1: Kita ada di live TikTok kita, Wan Nurhanan. Sebab paling stres orang bawa kereta terlalu slow. Meta kita jadi 20 dan 30 je. Tepat dekat jadi lambat dia tu. Patutnya dekat jadi lambat. Orang bawa slow. Nak kata jen juga. Orang tu jadi stres dia. Okey, lagi kita baca lagi.
2: Kalau rasa-rasa kalau kita nak slow, kita pergi belah kiri kat cik dia.
1: Okey, betul.
2: Jangan betul belah kanan.
1: Kita tengok juga cermin belakang tu. Jangan sebab kita jadi nyusul ke orang dia. Ani Yaakob dia kata paling stres bawa waktu petang orang balik kerja kat cik. Petang ya juga tu.
2: Ni masa orang balik kerja sama seketok lah ni.
1: Album Zamim kata sebab stres masa dalam ketika memandu ni api jadah tapi duk jalan duk main handphone. Tu stres hari
2: tu. Itu salah satu juga. Punca dia juga kan.
1: Ya. Wisina sini orang hong tak tahu sebab stres rasa. Tu jangan. Kalau boleh Anazwa Suazan dia kata Wisina sini orang hong tak tahu sebab stres rasa. Betul. Jangan main stres jangan main hong lebih kurang ni.
2: Jadi balau orang.
1: Jadi balau kadang-kadang kita jangan hong ni duk beli wang sebab kita jangan dengar hong ni betul tak?
2: Yalah kalau macam kalau di Indonesia tu kalau di apa ni dekat Tefila itu memang dia punya klakson ni panggil ni
1: klakson
2: hong lah dia panggil klakson
1: bukan macam coklat tu klakson benda klakson
2: ni punya hong lah kakcik
1: klakson ni panggil
2: ya klakson lah aku
1: what is the song I want to hear the song beat it
2: I want to hear the song.
1: Okay. Wah, kita ada lagi Zila.
2: Okay.
1: Zila paling stres memandu sebelah pagi kat Cik Awang. Zila pagi lorak seumur kereta depan slow. Zila ni kan buat kuih, buat jualan dan sebagainya kan. Suazah dia kata sekali lagi saya tak stres bawa kereta waktu bila-bila sebab biasa bawa kereta dekat KL dah. Berhemah dan hormat atas jalan raya
2: kan. Itu
1: orang kata kita contoh ya, okay?
2: Mengajukan kita lebih kita disiplin kan.
1: Betul-betul.
2: Orang kat WhatsApp tak ada dok ni.
1: Cik Umi tanya, kemana kak cik yang asli?
2: Betul kak cik depan aku ni? Asli korang asli je. Jangan kata gitu, dia ada dua makna tu.
1: Tolong, benda maksud Cik Umi kan? Yang asli tu maksudnya mana?
2: Yang asli tu orang asli je.
1: Ya,
2: assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Aduh, Abang Leh. Macam-macam Abang Leh.
2: Abang Leh orang asli ni. Orang Abang Leh orang asli.
1: Dia baik muka macam Abang Leh.
2: Yang asli ni. Tak ada orang tiga-tiga ni.
1: Okay. Aduh, lucu lah. Abang Leh sendiri lah. Abang Leh ni biasa gemar-gemar atas jalan raya ni, bang. Jalan raya ni, boleh katakan.
2: Masih sibuk kot ni.
1: Kalau kalau Abang Leh, waktu yang Abang Leh rasa paling stres, Abang Leh.
5: Allah, king ada way. King escape way. Gini.
2: King apa?
1: Kalau kita stretching.
5: Masa stres tu ada juga. Kalau kita tengok di persimpangan lampu isyarat di Batu Boru, kan, satu tempat tu cepat sangat. Kalau hot depan kita 3-4 tidak dah lepas tabu. Dalam seminit dah apa. Kalau pihak yang berkenaan tu yang pada tulung tengok betul-betul, insyaAllah lah, kan.
2: Okay. So, buat lama sikit ke kau ni?
5: Mana hafal lah mesti. Mana kata orang lepas dah lima nauti kesti ke tau. Tunggu lama dah.
1: Okey.
5: Dah kata depan. Jadi stres pun ada juga. Abang kata tak stres langsung. Ada dari manusia biasa, kan.
2: Yelah.
5: Ada juga stresnya.
2: Kalau kita dok logak dah apa balik dah. Kalau kita dok logak. Ni kalau kita logak tu dah.
5: Abang lah pacang. Dah gaduh
2: balik. Yelah kan.
1: Tak pasal nak risau je hari tu gaduh ke.
5: Gaduh tu ke. Pasal ada sahabat kita dengar. Biasa mengasih pagi memang. Kalau waktu puncak pagi tu. Daripada istana badan menghala ke bandar. Apa ni? Ada apa ni kata yang awang pun tahu kan.
2: Dia
5: tunggu situ.
2: Situ. Tapi awang kenapa ni kalau ni sebab masuk kerja lewat kan pukul 9. Jadi kalau yang kata kita memang kita mengalami tu sebelum pukul 8 start benda ni padang negara tu sampai ke bandar. Memang jeng situ lah.
5: Betul. Dan siapa pun dengan mana mesti nak ada. Lepas tu saya lagi. Okey, setakat ni alhamdulillah lah. Tak ada benda pun. Mana dia mari. Kita faham lah. Masih berkaitan dengan RZ member kita kata. Allah seterusnya aku perang. Itu maknanya sehari dua hari. Jadi tak sedut kereta sepulang.
1: Yelah, sekali-sekala.
5: Itu
1: juga nak juga rasa suasana bising tu.
2: Ya, nak tengok orang kalau orang mari.
5: Dia orang datang menjana pada beberapa petang pada kereta ni kita anu. Bayangkanlah 120 ribu orang. Kita tak saya tu berdua tu ya, maknanya belanja lah. Dah dapat berapa puluh juta dah situ. Maknanya 20 juta dah untuk dua hari.
1: Baik.
5: Bayang, kedai makan, banyak lah maknanya. Kedai-kedai semuanya, alhamdulillah dengan kecacian minyaknya, apa gitu lah tu.
1: Baik.
5: Alhamdulillah.
1: Okay. Tahun
5: sekali.
1: Terima kasih Abang Leh.
5: Saya cakap banyak oleh.
2: Kalau Abang Leh tadi kata Kiswey. Kiswey. Kalau awang pula, King of the Road.
1: Semua. Awang King of the Road.
5: Luncur.
1: Bukan awang King of the Condominium tu bukan kan?
2: Bukan.
1: Ya? Okey, baik. Terima kasih.
2: King of the Pride bukan
1: aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Very nice.
1: Terima kasih.
2: I don't know what the haram. Okay.
1: Awang.
5: Assalamualaikum.
1: Salam. Raja awang eh. King of the Road.
2: Jadi jalan raya ni ada satu kenderaan tu lah.
1: Tahu. Okey, baik. Terima kasih Adnan Yusof. Okey, kita ada ni. Assalamualaikum. Kak Nik tak pernah stres bawa kereta. Sebab tu biar awal pergi sekolah kereta. Pukul 6.30 pagi duduk dalam kereta dah. Pukul 2 petang balik jalan raya pun okey je. Kak Nik cikgu ke? Okey, kita ada Z.
2: Z kacik awang katanya kata waktu stres pagilah. Pagi hari. Kalau buka lapu api tinggi. Sabar je lah.
1: Malung bawa kereta. Oh ni
2: malung
1: Z. Dia. Malung dia. Z ni akan jadi pengantin baru insyaAllah hari Jumaat ni. Terima kasihlah Z. Jeput Kak Cik awang
2: ni,
1: ya.
2: Ni pun debol.
1: Jadi raja sehari.
2: Oh ya ke? Hari Jumaat ni. Oh selamat pengantin baru lah.
1: InsyaAllah Z.
2: Ya, kepala Pak Mak tergaru-garu.
1: Ye ke Mamang. Kita dah stres. Tapi boleh dah sekering semua. Sebab apa? Ha, tahu tak sebab apa boleh dosa kering? Kadang-kadang wang.
2: Ngomel tau.
1: Oh, kadang-kadang kita Allah. Pas tu. Mulut gimana jong, jong mulut gimana jong. Kan ajak biasa
2: sebab. Boleh bendi sendirilah.
1: Sakit jong. Ha, ada tepik-tepik ayat-ayat gitu lah kata istighfar gitu lah kadang-kadang.
2: Petang-kadang tinggal nak beli roti jong.
1: Ha, guna ayatnya gitu lah. Kita tak stres tapi boleh dosa kering semua. Ha, nah. Tapi hari-hari kita hadap benda ni. Wah. Okay. Baik, kita dengar lagu dulu lah.
2: Lepas sama tu, mula, ya. Pukul 4 yang kita ada.
1: Pukul 4 kita ada air tangan mok. Okey, air tangan mok hari ni. Ingat tak lagi. Tapi Kak Cik dengan awang ni dah apa tahu sikit pasal berah puluk ni. Air tangan mok, masakan mok yang menggunakan berah puluk.
2: Ha. Ha. Onde-onde berah puluk ke?
1: Ia tak sama berah puluk dengan berah jemur. Oh, kan?
2: Ha. Ha. Beras siang pun lain.
1: Beras puluk ni biasa orang benda ah.
2: Onde-onde ya.
1: Onde-onde tu. Onde-onde. Tepat ya. Kan.
2: Beras puluk.
1: Oh, tepat awak buat beras tu puluk ah.
2: Oh, tidak dapat beras puluk ha
1: betul. Okey.
2: Nasi dagang.
1: Beras ada dua je kan, beras puluk dengan beras biasa je kan. Selain tu ada tak
2: beras? Segi beras luar biasa.
1: Beras free segi bang. Yang penting beras awak beli orang eh.
2: Kau ada.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okay, baik. Eh, Wang, sebelum... Aduh, apa, Wang? Pada ingat, Wang,
2: Pada ingat, ho.
1: Pasal sebut tepuk berah tadi. Kita ada kuis Maulidur Rasul.
2: Ya.
1: 1448 Hijrah 2026 Masihi.
2: Okey, untuk saya-saya kita, ho, yang kenapa ni, tak boleh jawab lagi ni, ataupun tak berkesempatan nak jawab lagi, boleh jawab.
1: Okey.
2: Dan kalau benda ni di TikTok, tak boleh jawab.
1: Kena telefon. 6235330.
2: 6238330. Nombor tu je.
1: Kita kira kalau demo wi jawapan yang tepat, anda dikira pemenang.
2: Okey,
1: soalannya, siapakah bapa saudara yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas datuk Rasulullah meninggal? Siapakah bapa Rasulullah yang menjaga Rasulullah selepas datuknya meninggal dunia? Kita ada panggilan, Wang.
2: Okey, panggilan kita. Hello. Mak Ngah ni,
1: Jawapannya Mak Ngah. Jawapannya?
2: Kita ada kuis ni. Bukan sebuah berah ni.
3: Tak faham. Ni kata benda.
1: Okey, nanti Mak Ngah dengar semula.
2: Terima kasih.
1: Mak Ngah. Okey, soalan untuk kuis kita hari ni, petang ni. Sehari dua kali, Wang. Sehari dua kali kuis. Okey. Siapakah bapa saudara yang menjaga Rasulullah SAW selepas datuk baginda meninggal dunia? Okey. Selepas datuknya meninggal dunia.
2: Okey. Panggilan. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo. Waalaikumsalam.
1: Ya. Okay, jawapannya?
4: Abu Talib.
1: Abu Talib. Kunci jawapan tu kunci?
4: Ya.
1: Sangat yakin ya?
4: Yakin.
1: Siapa dia dengan kami ni?
4: Yasmin Farhana.
1: Yasmin Farhana. Comel nama. Okey, tahniah Yasmin.
2: Okay.
1: Jawapannya adalah Abu Talib. Yasmin, tunggu di talian deh.
2: Jagi kita. Okay. Tunggu di talian yang
1: lain. Tunggu di talian kejap deh.
2: Sebelum tu, Kak Cik, kita ucapkan terima kasih pada Yayasan Islam Terengganu kerana menyumbangkan wang tunai
1: RM50. RM50 deh.

0: Kuih kenapa ni bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat pacok matang ke ni. Matang ke kau ni, telur katok je, Heng.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Oh,
0: payah jumpa, dah kena kita.
1: Gila. Ni. Ha. Bulat bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jirang aku.
0: Oh, pulak.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan kat Tanah Feng.
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejik okey?
1: Ya,
0: baik. Orang
1: juga Mok, orang kita.
2: Baik, pukul 4, 6 minit petang, wang.
1: Ya.
2: Okey, wang. Air Tangan Mok, kalau air Rabu, air Tangan Mok. Dia setiap hari, kalau JJOK ni, air hak sabar kami tu, pukul 4 sampai 5 tu, segmen lain-lain, wang. Macam air Rabu, kita ada air Tangan Mok. Air Tangan Mok ni, masakan mok kita lah the best in the world. Betul tak, wang?
1: Betul.
2: Okey, tapi hari ni, ingat tak lagi.
1: Berasaskan tak?
2: Tapi kita masa kecil-kecil tak ingat tak tahu tu tepung beras tepung dia. Tapi ikut masa kita sekolah menengah ke apa kan. Ingat tak lagi hok mak pernah buat, mak pernah masak masakan yang menggunakan tepung beras. Tepung beras. Okey, baik. Jadi boleh atur, boleh atur kat WhatsApp juga 0103446632. Nak tulis dekat TikTok pun boleh, nak telefon pun boleh juga 0235330
1: 6238330.
2: Baik, kita ada WhatsApp daripada Kak Noh Dungu.
1: Okey.
2: Kak Noh kata air tangan mok berasaskan puluk lah. Puluk atau berah lah? Puluk ke?
1: Berah tak?
2: Tepuk berah lah.
1: Berah.
2: Puluk.
1: Tepuk berah pun puluk sama ke, Kak Cik?
2: Tolong
1: kami, bantu kami.
2: Jangan ada agak-agak, wang. Darak tu sipang sikit, wang. Nak tanya, tepung berah dengan tepung puluk sama? Tepung puluk lah, wang.
1: Tepung puluk?
2: Sudahnya ni korang. Tak apalah, kita gabung sekali. Sama ada tepung puluk ataupun tepung berah.
1: Boleh, jalan selamat aja.
2: Okey, dia kata,
1: selamat,
2: memanglah kita akan ambil jalan selamat. Wah, Amda ambil jalan tu kan?
1: Kita jalan tengok, kan?
2: Dia lain tak bukan puluk gaunyo. Makan dengan ikan kuku goreng wajib. Puluk kuning, kuih tok ajis kebang dan lain-lain. Okey. Yang berasaskan puluk atau tepung puluk dan tepung berah boleh lawan eh?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kita ada boleh. Rohani Zataha di live TikTok tepung berah kol dan lemak dia kata. Tepung berah puluk betul ah kak cik. Tepung berah puluk. Okey. Sama je tepung berah atau tepung puluk. Kuang. Terbaik, wang. Awang tak macam kakcik.
1: Biasa kakcik tukar omong berah puluk dengan berah jemur.
2: Macam awang lah, ia tukar seung dengan agak-agak. Dia kata kat orang. Maafkan saya.
1: Tapi tunggu kakcik. Awang buat hari tu memang jadi macam tukar agak-agak kakcik. Kakcik buat aku sayur aku jadi kerah ni.
2: Awang kakcik sama je. Kakcik tukar tepung puluk dengan tepung di Kedah. Saya nak beli tepung berah. Tepung puluk. Tepung berah. Tepung puluk. Tepung berah. Tepung puluk pacar kau. Panggil lah, wang.
1: Okey. Panggil lah lagi. Halo.
2: Apa tu? Okey.
1: Saya sayang kita ni. Maksudnya tak ada lagi, Kak Cik.
2: Tak ada. Mok orang di percorotan. Kuih berasaskan tepung berah. Hak mak uak putu mayang. Paling sedap hak mak uak putu mayang.
1: Putu mayang.
2: Okey. Terima kasih ya, mak orang. Lagi?
1: Ni Farah Fahana. Okey.
2: Mok cik di Pulau Usa, dia kata tanuk puluk nyoh dengan ikan kering makan pagi. Tu aja serebang atau lenis kering kaya dia panggil. Dua makanan ni kita jual di pasar pagi Tanjung zaman 70-an. Oh, jadi mok cik Pulau Usa ni bukan saja bawa makan untuk keluarga bang, tapi juga buat jualan eh. Okey, tu dah buat besok ke kita kan mok cik? Okey, baik, kita ada panggil lah bang.
1: Okey, panggil lah lagi. Hello, assalamualaikum.
3: Assalam.
1: Kamah dah.
3: Yeah.
1: Okey, Kak Mah pulak kan ni?
2: Masakan mok hok yang menggunakan tepung puluk, tepung berah dia lah.
3: Orang dulu-dulu buat kuih benda-benda memang sedap. Mok-mok kita lah buat kuih tak macam orang lain ni buat kuih. Nak kan ada masa raya kan orang buat tepat tu. Biasa kan buat tepat tiga bucu lah.
2: Okey.
3: Dia buat tepat macam.
2: Ya, kan buat tepat empat bucu ni. Okey, baik.
3: So, macam dengan tepat jantung tu. Dia letak dia buat. Lepas tu pandang puluk dia gugoteh gitu. Kalau kita mampu serah tak boleh.
1: Betul lah.
3: Pandang dia gugoteh-goteh. Dia buat tu macam ada. Macam ngam dia buat macam jatuh pisang gitu.
2: Okey.
3: Lepas tu sedap cicah pohon lah dia orang. Dia bukan macam kita learn.
1: Dia buat dengan tepung apa ni?
3: Berapuluh macam tu Pak. Kadang dia bukuh tu macam dengan jantung pisang tu. Tak ada bu. Kan biasa kan bucu ada tiga kan awak tu Pak tak?
1: Iya.
2: Okey.
1: Unik-unik dia.
3: Lepas tu ada cicoh pahula dia. Awak cicoh rendang. Kalau macam kuim dia biasa lepen sedap agak lepennya dia orang dulu buat.
1: Dia buat dengan tepung apa ni?
2: Tepung gandum. Bukan kita.
1: Dah kita nak tepung berah.
2: Kita tepung berah. Tepung gandum. Tepung gandum. Tepung gandum lain.
3: Tepung berah. Tepung gandum. Kalau lepennya tu tepung gandum. Dia buat tepung dengan nyok. Lepas tu tok air nyok pula. Baru sedap. Manis-manis macam. Manis-manis lemak.
1: Baik. Okey.
2: Terima kasih Kak Mayas. Baik. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Pewing sikit. Kita tambah tepung gandum
2: kita, kita lebih pada tepung puluk lah.
1: Tepung
2: berah atau tepung puluk lah.
1: Ni Kak Mak kata tepung berah ke? Kita cakap ni tepung berapa berah? Ni tepung puluk ke atau berah puluk ni?
2: Samalah berah puluk. Berah puluk lah.
1: Berah puluk
2: lah. Orang Terengganu panggil berah puluk.
1: Tepung?
2: Tepung berah tu kalau orang luar tepung beras.
1: Oh, tepung.
2: Kita orang Terengganu berah puluk kan?
1: Betul tak? Tepung kan debu kan? Tepung kan debu.
2: Dia berah puluk tu dia berdebu juga.
1: Dok. Berah-berah lah Kak Cik, berah puluk.
2: Ya dok. Penipu laku. Kita ada Faizuddin. Dia kata Faiz, air tangan mok kuih.
1: Kan.
2: Yang berasaskan berah puluk, tupak palah wang. Tupak daun pala, puluk panggang, puluk lepa. Tu ajis kebang nasi kunyit, puluk gaunnya. Tepuk berah lain, tepuk puluk lain kata. Oh ya ke? Oh lain eh? Tepung berah lain, tepuk puluk lain. Kalau tepung berah, kuih, cendol, lopak tikam, bubur caca, puteri, teri mandi. Oh, lain eh?
1: Tu tepung berah.
2: Tepung puluk lain.
1: Tepung puluk lain.
2: Ajak saya macam lain juga.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang berdepan dengan ujian dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar. Ayat Al-Quran ini sungguh jelas memberi peringatan kepada kita bahawa jalan untuk berdepan dengan ujian dalam kehidupan adalah yang pertama dengan memiliki sifat sabar dalam diri. Dan yang kedua, dengan menunaikan ibadah solat untuk memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala segala bentuk pertolongan dan bantuan. Maka inilah yang diletakkan dalam Al-Quran sebagai satu cara untuk kita berdepan dengan sebarang bentuk ujian dalam kehidupan. Jangan kita lupa untuk bersabar. Bukan bersabar ertinya duduk diam tanpa melakukan apa-apa usaha untuk keluar daripada masalah. Sebaliknya, sabar merupakan sifat yang dapat menenangkan diri kita untuk memikirkan jalan keluar terhadap apa juga masalah. Bayangkan kalau dalam diri kita tidak ada rasa sabar, bagaimana mungkin kita dapat mencari jalan penyelesaian terbaik kepada masalah yang kita hadapi? Maka sabar merupakan tips yang pertama dalam berdepan dengan ujian. Selain itu, yang kedua, kita perlu menunaikan ibadat solat kerana solat itu merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat merupakan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah bicara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerlukan untuk kita memohon kepada Allah agar sentiasa diberi bantuan dan pertolongan. Inilah bukti yang menunjukkan kita semua adalah hamba-Nya dan Dialah Tuhan yang boleh menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Di akhir ayat Al-Quran tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan yang cukup memotivasikan orang yang berdepan dengan masalah lalu dia bersabar dan menunaikan salat. Allah menyatakan dalam firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Marilah sama-sama kita berdoa semoga kita sentiasa memiliki sifat sabar agar kita akan sentiasa dalam pertolongan Allah.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Petang anda akan jadi riuh dan gamat bila
2: saya minta maaf banyak. Walau sikit pun minta maaf. Dia minta maaf.
3: Dah rugi pun.
2: Ada satu kedai bang. Kak Cikgi memang dia minta maaf. Minta maaf lambat. Daripada dah lambat pun minta maaf. Kalau sebab semenunggu minta maaf sebab mau.
3: Mimah lah kita.
2: Kalau Kak Cik jawab gini ni, tak maaf mau ini. Kajar ya. Tapi menoroknya dia sangat menghargai kita bang. Tapi doa lalu. Bukan doa lalu. Biarlah nak orang.
1: Kak Cik dan Awang berganding dalam GGOK 2 hingga 6 petang semestinya di Terengganu FM.
3: Kuih kenapa ni, Wang?
4: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
3: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur ketuk je, Heng.
4: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
3: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena kita.
4: Ni, ni. Ha. Bulat-bulat bulat debu ni.
3: Bulat-bulat debu? Ha. Bukan kuih mak debu?
4: Debu tu jirang aku.
3: Oh, pula.
4: Ni apa panggil tepuk gomok.
3: Oh, gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
4: Kalau nak tahu, ada rancangan apa, Feng?
3: Rancangan benda ke?
4: Rancangan air tangan mok.
3: Air
4: tangan mok?
3: Bila?
4: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang. Mari kita pakat, mari dengar.
3: Dalam jeje, okey?
4: Ya, baik. Buang gamok orang kita.
2: Okey, Wang, baik. Air tangan mok, bukan air tangan pok. Air tangan Wang pun buka, air tangan
4: Kak Cik
2: pun buka.
4: Betul.
2: Okey, jadi hari ni...
4: Air tangan siapa-siapa, air tangan mok, eh?
2: Yang ada panah pasal tepung berah ke, berah puluk ke? Ataupun di segi, Wang?
4: Tepung berah.
2: Tepung berah, berah puluk, saya lagi benda apa? Tepung berah puluk. Dengan berah puluk, ia lain, Kak Cik. Kak Cik rasa mungkin lain kot. Tepung berah sebab ia ada perkataan tepung lah, tau. Kalau berah puluk, berah puluk tu, ia tak ada tepung situ kot. Ia berah puluk, tau. Mungkin lah. Okey, jadi rupanya lain deh. Kita nak dengar Abi, bang. Belatan suara daripada Abi. Abi, terima kasih, Abi.
4: Okey.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Daripada puluk. Betul dah tu, hak orang kampung tu. Berah puluk, berah puluk, tepung puluk daripada berah puluk. Baik, kita air tangan ibu ni, Abi paling suka lah, paling favorite ialah tepung bunga.
2: Tepung bunga sedapnya.
5: Daripada berah tepung, orang kata berah jemuh. Berah jemuh ni berah biasa. Dia kena buat daripada berah puluk. Tepung bunga ni kita buat gotek-gotek besar bertangan ke besar berkaki ke ketepetek-petek-petek. Nah, celup telur dan telur tu bergarang sikit. Kemudian tok dalam minyak. Jadi.
2: Jauh.
5: Kalau semakuk tu, tapi minyak sikit lah. Tepung
2: Gelak
5: bunga. InsyaAllah selamat mencuba.
2: Baik, biasa arwah mak Kak Cik kalau tepung bunga, wang, awak masih berapa puasa, wang? Dia kuih dia biasa je. Tapi dia tabur gula sikit, sedap, wang. Ilai kenyal macam cheese. Macam ada keju, gitu. Baik, kita ada panggilan, wang.
4: Okey, panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Wawa. Okey, Wawa dia sedih bulan kali. Wawa pula. Asal kamu yang menggunakan sama ada tepung berah ke, berah puluk ke, ataupun tepung puluk ke,
6: Kalau tepung beras tu, saya suka bubur som-som tu.
2: Apa? Bubur?
6: Som-som.
2: Bubur som-som?
4: Bubur apa? Bubur som-som? Kita terlalu tulang som-som je.
2: Kita main som.
4: Oh, som.
6: Orang luar panggil bubur som-som. Sini saya tak tahulah. Dia makan bubur som-som tu, tepung beras tu masak.
2: Okay.
6: Macam kita nak buat tu. Kita masak atau kita nak makan dia dengan air gula. Nak gula merah pun boleh, gula putih pun boleh.
2: Okey.
4: Makan mana tu?
6: Kalau beras pulut, saya suka kuih getah dengan onde-onde.
2: Apa tu ibu biasa buat lah, mak biasa buat lah tu.
4: Kuih getah.
2: Getah. Kita panggil getah, wang.
4: Ya, getah.
6: Getah tu masa kecil-kecil saya pernah jual.
2: Oh, ya ke? Sedap. Tu makanan budak-budak kita dulu, wang. Kuih getah.
4: Getah. Biasa raya ke, cik? Getah juga.
2: Awal raya baru makan, wang. Getah. Okey, baik. Terima kasih, wang.
4: Terima kasih, wang.
6: Dodol durian. Itu memang favorite lagi.
2: Dodol guna berah apa?
4: Tepung
2: puluk. Okey, baik. Terima kasih, Wang. Assalamualaikum. Ya.
4: Kak Wan baca WhatsApp dari bukan WhatsApp ni apa dekat FB kita ni. Mm-hmm. Namanya Mastura. Albuaya bukan. Oh tu cerita.
2: Tak kata kat orang.
4: Dan nama dia gitu kat cik. Bukan nama dalam Facebook ni.
2: Tapi Aloya bukan Aloya eh.
4: Bukan. Okay, oh tu Ayola Kuih Lapis kat cik. Ni Mastura. Anak ente. Mok kata mak kita rajin buat lasang. Tapi Leni tinggal kenangan katanya.
2: Lasang guna benda?
4: Lasang mak kita pernah pergi kisau dulu berah. Hmm? Baru boleh buat lasang. Oh, berah.
2: Berah benda apa? Berah pulut ke benda?
4: Tepung berah.
2: Okeylah eh. Okey baik. Kita ada nota suara dari Cik Amy bang. Okay. Cik Amy sejak je kadir.
7: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Ada Ijo dan Kak Cik tu.
2: Salam.
7: Ya, ini tepung pulut tu kalau buat candi labu lagi sedap.
2: Candi labu?
7: Apa je tepung pulut tu campur dengan labu kuning tu. Kita rebus dulu. Lepas tu kita lenyek-lenyek tu campur dengan tepung pulut. Lepas tu buat onde-onde pun sedap. Buat macam kita getir bulat-bulat tu, kita buat kuah lah macam kita buat buah molong tu kan. Sedap juga. Buat terimandi pun sedap juga Kak Cik. Dia panggil candil labu. Kalau kita campur dengan ubi, dia panggil candil ubi. Lepas tu campur tepung pulut dengan ubi. Memang sedap lah Kak Cik. Okeylah. Assalamualaikum.
2: Salam. Wang Kak Cik nak terah lah Wang.
4: Kenapa?
2: Ondeh-ondeh tu Kak Cik ni buat tiga segi pula, boleh tak? Biasa kan buat bulat-bulat ke tiga segi pula, rare, boleh tak?
4: Boleh, dia kenapa ni takut ilkak je. Aku nak percaya Kak Cik buat.
2: Dia sebab Kak Cik buat hidup timbul lah. Tengah buat tiga segi pula.
4: Dah buatlah sayur keladi tok negara daun.
2: Kelebeknya mulut-mulut.
4: Tiga bulan buka bibir. Tok kata ketik benda.
2: Kak Cik guna keladi hiasan, salah. Okey, kita ada
4: cara. Keladi hiasan.
2: Tak sama keladi hiasan dengan keladi tu ah.
4: Keladi hiasan ni dia letak atas belah-belah nama belebah eh Kak Cik.
2: Tak sama.
4: Tak sama.
2: Oh, tak lihat sayur tu.
4: Kemuat sok kiambang Kak Cik.
2: Kiambang bertau bang.
4: Kiambang tu buat sayur.
2: Bukan lebih kurang ya.
4: Mbek aku
2: dah. Kita ada cik anak MBA bang. Kita suara se.
8: Assalamualaikum abang Kak Cik.
2: Waalaikumsalam.
8: Selamat petang. Mm-mm. Apa ni rancangan tangan mak hari petang ni kan.
4: Cakap pasal apa? Petang belakang.
8: Kuih yang dibuat daripada tepung pulut. Cik nak bagi tahu cara mak buat dulu kan. Kuih apa ni Cik Heng dengar awang kabar kuih ni mak debu.
4: Mak debu.
8: Kuih apa ni? Kuah gomok.
4: Cara
8: dia kan. Okay. Masa mak buat dulu Cik nak tengok. Tepung pulut. Mak letak tepung gandum. Dah sebungkus kan. Tepung pulut tu letak gandum dua sudu. Letak air kapur sikit je. Okay. Tak uli lah dengan air. Macam air biasa je. Uli-uli tu bagi boleh pegang tu jangan lembek sangat. Lepas tu kita buat inti dia. Inti dia masuk nisang, letak garam sikit. Lepas tu letak nyo tak apa, nyo tua pun. Sebab kita kena letak gandum pula dalam dua sudu gitu lah. Nak suruh dia apa, senang kita nak gentil bulat-bulat. Nanti nak letak tengah kan. Lepas kita buat inti pun semua tu, dah tu letak tengah dia. Kita buat bulat-bulat yang gentil apa ni, nyo tu letak tengah dia. Lepas tu kita rebuh dalam air mendidih bagi dia timbul. Lepas tu kita lepas angkat tu, kita letak dalam tepung pulut yang kita sangai. Sangai sekejap bagi masak tepung pulut. Nanti kita golek dalam atas tepung pulut tu lah. Macam Cik Ana suka letak apa, tepung kacang hijau sikit dalam tepung pulut tadi tu yang kita sangai tu. Lepas tu kita golek. Kalau kita nak bentuk bulat pun boleh, kita nak buat bentuk bulat lepas pun boleh.
2: Lepas
8: kita apa ni, kita dah salut dengan tepung tu, kita tekan sikit bagi dia lepas sikit. Jadi dia bentuk bulat lepas. Itu je lah ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Kak Cik memang why kalau kuih-kuih hak jenis leik bang. Macam contohnya macam onde-onde kan, dia tarik-tarik gitu kan. Ataupun macam kuih kocin dengan baik lain orang.
4: Sama je Kak Cik. Kalau luar-luar tu, orang luar panggil kuih
2: kocin. Tapi Kak Cik dia gitu pasal dia kata lain.
4: Lain.
2: Kak Cik kata ni kuih kocin ni baik tak? Ini Kak Cik kata baik ni, bukan ni koci.
4: Dia kalau gini Kak Cik. Kalau baik ni budak-budak je Kak Cik. buat baik gitu. Okey.
2: Faham, dah faham sudah. Kita ada Azhar ke Mama. Dia kata tepung berah adalah beras jemur. Tepung pulut adalah beras pulut dah. Gitu eh. Okey.
4: Cik Eno ni kabar kenapa?
2: Cik Eno tadi, Cik Eno kabar dah. Cik Eno. Cik Eno geliga eh. Kita buat ngelah Cik Eno lah eh. Okey.
9: Assalamualaikum di Jawan dah.
2: Salam Cik Noh.
9: Cik Noh berikan ke Mamang ni. Mengenai tepung berah dengan tepung puluk. Biasa zaman dulu tepung berah, sekarang pun zaman lening pun orang buat tepung berah ni buat lasang. Tepung berah buat lasang, buat goreng-goreng. Kalau tepung berah, tepung puluk pula, biasa kita buat kuih tepung bunga, kuih onde-onde, kuih ti mandi. Tepung berah banyak juga boleh buat. Tepung kapur, kuih dia tu. Cara tak langsung banyak lah. Sebab tepung kan puluk ni dia lekit sikit. Jadi buat kuih tu dia lain sikit lah. Dengan capur tepung kapur, dengan capur kapur pulak. Sikit baru tu. Tepung berah buat tepung tikar juga. Gitulah, buat pengak pun bubur betinaka, tepung berah lah biasa, capur tepung puluk sikit. Tu je lah.
2: Okey.
4: Cik Noh tahu pasal dia biasa masuk.
2: Masuk Cik Noh. Okey.
4: Yang
2: lain-lain.
4: Ini tadi dari Wawa sebut tentang bubur sumsum ni. Ni saya
2: awal,
4: kita
2: awal hari lalu.
4: Ni kita ada dekat gambar tu.
2: Oh, ni bubur sumsum.
4: Dia macam lebih kurang macam lepak tikang kot, cik.
2: Cik tengok macam lepak tikang se, macam yang macam tahu ah, betul?
4: Tahu lah. Tahu.
2: Dengan bubur sumsum ni ikan apa dia?
4: Bubur sumsum sejenis manisang ataupun kuih tradisional Melayu dan juga Indonesia lah, yang dibuat daripada tepung berah, santan dan sedikit garam katanya. Ia warna putih. Tekstur dia sangat lembut dan serta lembut. Dan didakan bersama dengan air gula. Air gula merah, air gula biasa, gula Melaka. Dimasuk dengan daun pandang.
2: Sini payah nak jumpa orang bubur sumsum.
4: Sumsum
2: eh? Bubur sumsum eh?
4: Macam daripada ni, macam dari Korea ni.
2: Ini boleh kalau bulan-bulan puasa ni, bazar Ramadan kan?
4: Sumsum.
2: Dimsum. Resmah awak kata baik lain, koci lain kan? Oh, orang sama. Baik iti kacang lemak masin, kulit tepung puluk mani. Kuih koci kulit tak mani. Tapi kacik suka baik lagi lah. Hari tu kacik ya, baik tak ada. Koci pun koci lah. Kacik tak seorang asalkan yang jenis
4: Kacik koci ke?
2: Kacik suka bai.
4: Koci lah dia.
2: Bukan. Saya kunci. Dah, kacik suka bai. Dah bai tu tak ada, kacik kata kuih koci-koci lah. Okey, baik. Jadi wang, rasanya sampai sini dululah.
4: Sampai sini dululah. Terima kasih banyak deh yang berkongsi. Bagi info, bagi kita tahu sikit. Ya,
2: banyak benda yang kami tahu.
4: Betul.
2: Tak malu sangat pergi kedai kat lagi. Kalau kat lagi kan, pergi kedai kat apa kuih ni. Tepung berah. Berah puluk, tak tahu juga.
4: Pasal ni tahu kat lagi kedai lagi, bertabur lah lagi.
2: Soong dah juga agak-agak. Baik, jadi sampai sini dulu untuk
4: Air
2: Tengah Mok. Minggu depan insyaAllah kita cakap pasal benda lain pula. Air Tengah Mok ni kan banyak Air Tengah Mok kita. Pukul 5 nak dengar berita.
4: Lepas tu kita ada
2: macam-macam
4: pilihan retro.
2: Kita ada Lapor The Way.
4: Kita ada Biz On Air.
2: Dan juga ada Tajam Pertima 3 minit.
4: Ya.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlawanan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: perjalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, baik Cici. Okey, gua nak kamu orang kita, Wang. Lima suku dah kita balik semula kat Cik Ngawang ni. Okey, dalam lima hingga sampai pukul enam ni banyak macam-macam pengisian kita ada. Okay. Tapi sebelum nak dengar lagu, sebelum kita nak pergi singgah kedai makan ni, kita nak bersama-sama dengan Haziq dari Pertima untuk tajak bersama dengan Pertima 3 minit.
2: Dah bersedia di talian kita ni. Assalamualaikum, Haziq.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Semangat, Haziq. Hai, Haziq. Meriah. Waalaikumsalam. Ada dua anda tu, Haziq.
3: Nak khabar ni. Kita ni hari ni ada kat Sabah Song 1. Sabah Song 1 Bukit Kecil.
1: Bukit Kecil. Okey, baik.
2: Bawah ni je lah.
1: Okey.
3: Ya, kita ada di sini. Okey, untuk nak khabar semua para pendengar Terengganu FM ni. Hari ini Pertima Troopers berada di Sabah Sung 1 Bukit Kecek. Bermula pada jam 4 petang tadi sampai sekarang pukul 6 petang ni. Nak kabarnya ada macam-macam aktiviti. Kita tengok awak ni, tengok ramai sekarang ni.
1: Tengok ramai? Okey, baik.
3: Jadi nak kabarlah kepada para pendengar ni macam saya kabar tadi. Ada kata kunci. Dengar molek-molek nak kabar ni . Okey, kata kunci hari ini adalah kari ayam.
1: Kari ayam.
3: Kita ulang mula. Kari ayam.
1: Baik.
3: Nak kabarnya, para pendengar ni, dengar je kata kunci kari ayam ni, mari kat Sabah Sung 1 ni, keling hadiah. Kita nak bagi hadiah.
1: Mudah je sebut kari ayam je deh.
3: Ya, mari.
1: Jangan sebut kari ikan, kari ayam.
3: Jangan kari ikan.
1: Okey. Tengok ramah ke masa ni tu, Zik?
3: Ya, betul.
1: Alhamdulillah. Orang baru balik kerja, Zik.
3: Betul.
2: Jadi, siapa tu buka pintu kereta, keluar kari ayam. Boleh lalu.
3: Kita tahulah pendengar radio dengan FM.
1: Betul. Pertima nak wih mudah je, nak wih hadiah je kepada pendengar ni sebenarnya.
2: Saja.
3: Betul.
1: Okey, baik. Ada kuih-kuih ke situ ke, Zik, ke mana, Zik?
3: Ada macam-macam kita buat sekarang ni. Sekarang ni kita ada kuih, kita ada roda impian. Pusing je dapat hadiah.
1: Roda impian? Pusing dapat hadiah, eh?
3: Ya. Lepas tu kita ada bagi jugalah pengunjung ni rasa produk kita.
1: Baik. Boleh. Sekali lagi kata kunci dia apa dia, Zik?
3: Kata kunci dia kari ayam.
1: Kari ayam. Siapa pukul apa, Zik? Itu apa tu kru Pertima di situ siapa pukul?
3: Kita ada siapa kunang je.
1: Mari dekat. Kalau nak setengah tak ada dah. Nak setengah tak ada dah.
3: Tengah kita nak semang kacik pula.
1: Ya, tu je. Jadi kalau hok lalu jauh tu lekok semula kita ke Semasung tu. Baik. Kari ayam kita punya kata kunci,
3: Ya. Terima kasih,
1: Zik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okay, Wang. 5:17 minit petang, Wang. Jadi kita ada pilihan retro, Wang.
2: Okay, pilihan retro untuk kita untuk petang ni.
1: Baik.
2: Kita akan dengar lagu pilihan sesuai kita lah.
1: Aha.
2: Aha.
1: Aha. Itu

0: ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, Wang. Hari ni lapor dah weh. Kita nak kita jauh sikit lah. Dah jauh mana? Besuk je.
2: Besuk je.
1: Kita nak singgah ke Serambi Cafe di Besuk, Wang. Tepat dia di Taman Desa Bahagia Dalam. Di kampung Gua Kepah, Besuk. Gua Kepah, saya Gua Kepah, Besuk.
2: Kalau orang belah-belah Besuk tu, kalau Gua Kepah tahulah ni.
1: Okey. Jadi, antara menu yang wajib kena cuba di Serambi Cafe, kalau dia ada bahagian-bahagian ni, Wang. Kalau burger saja dia ada chicken burger, ada Serambi Smash Burger dan juga Serambi GCB.
2: Gembira tak ada kerja?
1: Gembira kot. Gembira. GCB tu ya. Bila makan burger tu jadi gembira.
2: Bergembira lah.
1: Lepas tu dia ada chicken chop. Chicken grill. Kalau hok suka pasta pun dia ada carbonara. Ada creamy tom yum. Dan boleh add on udang limau.
2: Oh, dia kena order lah.
1: Add on ni boleh nak terlalu nak tambah lah udang limau ni. Bukan harimau menangis. Udang limau lah. Okay, baik. Lepas tu dia ada menu sampingan. Side dish dia, dia ada popiah carbonara. Ada nugget, ada fries dan juga ice cream.
2: Oh, ice cream.
1: Okay. Lepas tu ada ini hot budak-budak wahir lah, Wang. Ramen samyang cheesy chicken wing. Ada hot original, carbonara dan cheese. Itu dia.
2: Hot sum-sum tu tak ada dia.
1: Sum-sum tak ada.
2: Jadi kalau nak tahu tentang keistimewaan dia, macam dia menawarkan suasana yang santai je malam. Kat Cik, santai, orang kata santai kampung. Boleh tengok macam ke suasana kampung jugalah dengan orang katanya dengan pencahayaan lampu pelita yang asistik. Estetik. Estetik.
1: Kau anda awal nak sebut S apa kan?
2: Bukan
1: S lilin pun boleh.
2: Bukan gastrik aja.
1: Jauh sangat.
2: Dan juga sesuai lah untuk jadikan tempat orang kata berkumpul bersama dengan keluarga. Bersama-sama dengan kawan. Sama-sama kasih Kak Cik.
1: Okey.
2: Kak Cik boleh ajak Abang Zik sini. Jauh sikit pergi bersama Kak Cik.
1: Sama-sama kasih.
2: Jadi waktu operasinya, setiap hari Ahad sampai Sabtu bermula pukul 8 malam sampai ke 1 pagi. Oh, di start malam kan Cik?
1: Start malam. Okay.
2: Tapi dia tutup hari Selasa. Jadi macam-macam kemudahan juga disediakan, antaranya ruang makan ada yang luar dengan outdoornya, boleh makan. Kalau tak makan dalam, makan luar pun boleh. Menyediakan berbagai jenis geng.
1: Ada boleh main game eh?
2: Untuk online game tu. Lepak sambil saya santai.
1: Okey.
2: Game apa ni?
1: Dia macam macam petik mata semua kalau panjang nak main juga.
2: Mana boleh ni game macam indoor game ni.
1: Okey, indoor game eh. Okey, baik. Jadi itulah Serambi Cafe di Besut Terengganu eh.
2: Iya.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Gitulah Wang deh. Lagu jiwa Maulid Wang. Maulid lah hari ni anniversary ni. Belilah bunga-bunga kek suti. Nak habis hari lain dah. Masuk hari lain baru ingat. Oh ya Allah, Kak Cik weh, hari ni hari jadi bini amba. Hari anniversary kami. Puan tak boleh benda-benda gini sensitif sikit bang.
1: Betul lah, kena ingat lah.
0: Awak tengok congok belakang, nombor telefon nombor belakang ingat belakang eh.
1: Lagi ada ni Kak Cik Abang Zik.
0: Surprise. Ha? Surprise. Beli motor elektrik. Kau ada?
1: Cah pakai taksi lah.
0: Dah awak barang petang-petang. Ha?
1: Barang petang-petang. Kau kena gendong itu dengan apa sih? Itu? Apa yang itu?
0: Barang padang.
1: Oh, padang. Padang anggung lah.
0: Atas jalan kayu dah boleh.
1: Oh, jalan kayu dah boleh.
0: So sweet.
1: Bila kaji? Tak lepas ke? Tak lepas. Belang apa kaji? Kau lepas dah?
0: Lepas dah lah. Wah.
1: Lepas dah? Oh. Kaji pergi dekat ni tadi kan? Kenapa Serambi Cafe?
0: Dah boleh. Dia waktu dah boleh atas jalan kayu. Jauh sangat apa besut orang Serambi Cafe
1: ni. Ni orang tahu kan?
0: Memang dah makan
1: ada.
0: Makan carbonara lah bang. Kayak kapung sokmo. Penat eh.
1: Okey.
0: Okey, sambil-sambil gitu lah. Kita akan berjauh-jauh ni juga. Terima kasih yang komen-komen deh. Halimah. Awi pada muti meja.
1: Okey.
0: Okey, lagi siapa lagi?
1: Khabar ada lagi khabar.
0: Supaya Datu.
1: Oh, khabar.
0: Azan Wak Onde-Onde. Siapa dia ni? Syarifah Ismail. Terima kasih Kak Apoh dia.
1: Okey. Yang ada bercakap khabar lagi ni.
0: Khabar
1: kan dia. Kak Cik, awang cuaca dengung ni okey je. Tapi tadi pada guguh lah bunyi tadi. Tapi dok jadi hujang kot ni. Apa-apa pun janji kain kering katanya.
0: Yelah.
1: Okey, hot stress-stress ni kita cakap pasal tadi. Bukan kita cakap pasal stres sangat.
0: Bukan
1: ni.
0: Stres dia ketika, yang waktu yang paling stres ketika memandu untuk demo. Itu yang sebenarnya kita fokus.
1: Oh ni bukan bukan ni khabar. Khabar dia stres kucing ni ni.
0: Khabar lari tajuk khabar.
1: Main prank kan katanya.
0: Kita mula tu khabar eh.
1: Kita mula. Pasal awak baca ni lah. Baca apa ni patung ni ni.
0: Baik.
1: Waktu petang jalan rumah Pok Derih. Hajak nak kait buah belimbing buluh. Kalau nak marah jangan stres. Hati sakit, nak ngeluh.
0: Wang, musim gini boleh ke laut lagi masa ni?
1: Gede. Hey.
0: Dia boleh ke laut lagi?
1: Boleh.
0: Boleh ke layak? Laut dah keluar lagi tau?
1: Agak ada lagi. Dia start bulan 10 kot rasanya gitu lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi sakat ni tak ada lagi lah. Tapi
0: lagi
1: ni lah. Kalau kita tengok ada jerebu sikit dah pagi kadang tu kan.
0: Yelah. Jerebu ni hati-hati sikit lah. Bukan kadang ada orang ke laut ni. Rezeki dia situ lah tau. Kalau dia boleh turun ke laut, dia adalah buat kerja lain pula orang kan.
1: Jadi ni Nazri nak pinjam Kak Cik.
0: Kenapa?
1: Bisikal elektrik Kak Cik tu. Pinjam sekali Kak Cik.
0: Boleh. Tapi tak ada pelik apa tak ada pelik?
1: Tak ada pelik ke tak ada tayar je? Tayar dia?
0: Tayar besar lah Kak Cik pun. Kak Cik, walahai wal. Depan besar belakang kecil lah. Kau ada?
1: Congek lah depan Kak Cik.
0: Biarlah lain daripada yang lain.
1: Dari gendong yang bersengang.
0: Awak beli sayur pagi-pagi?
1: Dalam padang eh.
0: Aduh, cakap pasal benda tadi hot nelayang tadi.
1: Nelayang lah.
0: Bukan benda. Jadi gitu lah, kita pun tahulah banyak lah. Maknanya kita faham lah kadang-kadang dengan kos hidup sekarang sebagainya kan. Tapi alhamdulillah dengan inisiatif yang apa tu nelayang apa tu orang pergi ke laut boleh tu banyak membantulah eh. Jadi LKIM sendiri wang mengharapkanlah untuk belanjawan 2027 kabarnya bulan 10 insyaAllah eh. Kadi umumkan oleh Yang Amat Berhormat PM Perdana Menteri supaya insentif dan apa tu subsidi mengekalkan insentif dan juga subsidi kepada nelayan lah. Atau mungkin ada berita baik untuk mereka lah wang eh. Kalau benda orang pergi ke laut susah kot kita wang
1: nak makan ikan. Ikan jadi mahal juga.
0: Wang kat cik kot basikal boleh lah.
1: Pergi
0: ke laut susah.
1: Nak ngai Allah, nak tiga jam berapa ekor lah boleh.
0: Jadi kitalah kan? Sedikit sebanyak dapat mengurangkan lah eh.
1: Okey.
0: Baik wang, sampai sini dululah Kak Cik dengan Awang.
1: Okey.
0: Pukul 6 sikit lagi nak dengar Bulletin Terengganu FM. Lepas tu Demo akan bersama-sama dengan Cik Him dalam Nurani Nasmila bersama dengan yang berbahagia.
1: Ustaz Wajunaidi Wanjaf.
0: Ustaz
1: Wanjaf. Ayah Hak Wang. Hari ni sini Kak Cik.
0: Bersama dengan berbagai Ustaz Dr. Azizul Hasan. Jom ngaji ya.
1: Berapa dah ingat hari dah ni.
0: Ingat hari dah Wang. Okey, baik. Jadi lepas ni kita nak dengar lagu yang kita dengar Wang. Rafiq Abu Wang, Godaan Rindu.
1: Pilihan? Godaan Rindu. Pilihan Pak Zali tau.
0: Pak Zali.
1: Pak Zali Keteri.
0: Lepas tu kita ada Sexer UKs.
1: Lagu yang diminta oleh Pak Su Teluk Kalong.
0: Lepas tu kita ada Apa Khabarmu Di Sana Ramlah Ram.
1: Ni lagu kemarang memang tegar lah.
0: Tegar eh. Memang nak lagu ni. Kak Roh Dungu eh.
1: Ya. Yep.
0: Okey, baik. Sampai sini dulu Kak Cik dengan awak. Panjang umur murah rezeki. Jumpa awak Kak Cik. Hari Senin depan lah.
1: InsyaAllah.
0: Jijau okay, gua dengan kamu orang kita eh.
1: Okey.
0: Okey.
1: Jangan lupa.
0: Mari ramah-ramah.
1: Apa-apa ni, bagi yang ramah dekat di
0: NACC. Nur Arfa. Senang kalau kat sebut Nur Arfa, aku dah tahu Nur Arfa dekat Channel Gang tu. Hari Sabtu ni, start mula pukul 8 pagi, mari dah lah. Kalau mari 8:30 pun boleh. Macam-macam jualan di situ.
1: Memang kita ada hadiah ni kepada saya-saya.
0: Banyak sangat hadiah nak wish. Sempena dengan sambutan Hari RTM yang ke-80 dan juga sambutan Bulan Kebangsaan 2026 yang ke-69. Wad, eh?
1: Okey.
0: Okey, baik. Sahabat. Jadi sampai di sini dulu lah kami dua adik. Eh?
1: Yep.
0: Kak Cik nak pergi cek pasti kakak Cik tu ada doa. Tak kira awang eh.
1: Cah penuh lagi berarti.
0: Oh, telefon dah. Telefon dah. Jumpa semula dah. Salam sejuk okay, daripada awang.
1: Ya, dan juga Kak Cik.
0: Assalamualaikum.
1: Apa lagi?
0: Abah telefon tu.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, 5 warga Myanmar berdepan tindakan Akta Immigration dan Nur Ainun Mokhtar pertahan pingat emas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk semua yang sedang mendengarkan kami di Terengganu FM 67 minit petang. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, di mana juga anda berada, sama ada di frekuensi ataupun di RTM Klik maupun di mana-mana sahajalah yang sedang mendengarkan kami. Dan juga terima kasih kepada Kak Cik dan juga Awang tadi dalam DJ OK guna gambar orang kita. Jadi insyaAllah untuk edisi hari ini, hari Isnin, hari ini dah pun masuk 19 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah insyaAllah. Hari Isnin, macam biasa untuk jam yang pertama, sebentar nanti kita akan ke ruangan atau perancangan Iqra' bersama-sama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini, okay, untuk minggu ini kita akan sama-sama sambung kembali bacaan Al-Quran surah Al-An'am yang bermula daripada ayat, untuk minggu ini ya, ayat 87 sehingga ayat 90. Jadi kepada anda yang sedang bersiap sedia, insyaAllah kita kembali selepas lagu ini. Kita bertenang seketika untuk anda semua bersiap sedia dengan naskah masing-masing surah Al-An'am ayat 87 hingga ayat 90. InsyaAllah teruskan mendengar Terengganu FM.

0: 12 minit petang. Tapi sebelum tu saya ingin mohon maaf lah kepada semua yang sedang mendengar. Sampai ramai yang terkejut eh, sampai saya terus salah sebut hari Senin. Hari ni hari Rabu. Rabu 19 Ogos 2026. Hari Rabu macam biasalah untuk rancangan Iqra. Yang rancangan Iqra bermula 6.15 minit petang. InsyaAllah bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan pada petang ini. Dan semua dah boleh bersedia dengan naskah masing-masing. Tetamu kita pun dah bersedia di konti. InsyaAllah kita akan mulakan sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Ustaz bersama-sama kita. InsyaAllah rasanya minggu lepas dan minggu ni saya bersambung lah. Rasa ada. Alhamdulillah. Rasa adalah dia punya kesinambungan dia tu. Okey, baik.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik, pertama sekali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk peluang petang ni bersama lagi kita dapat ikuti program Iqra di Konti Terengganu FM. Okey, bersama dengan saya DJ Him dan seterusnya kepada rakan-rakan pendengar lah. Saya ingat ramai lah yang sedang bersama dengan kita kan di semua platform yang ada lah. Alhamdulillah, terima kasih semua yang ikuti dan mudah-mudahan adalah sedikit manfaatnya untuk kita semua, khususnya untuk kita terus dan tetap belajar berkenaan dengan bacaan Al-Quran, kitab suci kita yang agung, mukjizat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Baik, untuk hari ini bacaan ayatnya insya-Allah bermula dari ayat 87 hingga 90 lah. Sambungan daripada minggu lepas.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sebelum kita terus kepada bacaan, izinkan juga saya memberikan sedikit kata komen awal lah. Belum lagi kita dengar bacaan rakan-rakan kita. Tapi ini komen awal sebagai peringatan. Okey, dan cubalah untuk jaga nanti bacaan kita tu berdasarkan komen-komen awal saya ni. Nanti kalau saya dapati ada kesilapan-kesilapan yang lain ataupun yang berulang, insya-Allah saya akan sebut semula lah lepas ni macam biasa. Baik, kita tengok pada ayat 87 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. Baik, perkataan وَإِخْوَانِهِمْ, okay, fokusnya pada huruf kha sukun. Dan apa yang perlu diberi perhatian di sini ialah sebelum huruf kha sukun tu adalah huruf hamzah dan berbaris bawah ataupun kasrah. Antara biasa yang akan orang tanya, okay, berkenaan dengan huruf-huruf istilah khususnya, salah satunya huruf kha, macam mana kita nak baca huruf kha yang sukun ataupun huruf istilah yang lain yang sukun dan sebelum ni baris bawah. Okay, ini yang agak mengelirukan sedikit. Sebab apa? Sebab baris bawah kita faham ia merujuk kepada bacaan yang tarkik, nipis. Manakala huruf kha ada didapati salah satu sifatnya adalah sifat isti'la. Isti'la ni apa maknanya? Isti'la ni meninggi ataupun menaik pada bahagian pangkal lidah. Jadi cuba kita bayangkan bagaimana kita menyebut huruf kha dari segi makhrajnya tu memang berlaku pertemuan akar lidah ataupun secara umum disebut pangkal lidah ke bahagian atas kerongkong. Kemudian tambah satu lagi sifat yang ada padanya adalah istilah bukan sekadar disentuh pada bahagian tadi namun berlaku juga sedikit kenaikan pada bahagian pangkal lidah yang menyebabkan berlaku di situ penyempitan ruang udara. Okay, ruang udara ni kita tahulah rongga tersebut, rongga di bahagian kerongkong dan juga rongga di bahagian mulut. Jadi bila berlaku penyempitan ruang udara di antara pada tempat kenaikan pangkal lidah tadi tu, inilah sebenarnya yang menyebabkan berlakunya tekanan. Okay, bila udara sempit, ruang sempit, udara nak dilalukan untuk kita sebut huruf tersebut. Jadi oleh kerana dia jadi sempit ruang dia tu, udara kok-kok mana pun mesti kena lalukan di situ. So kita boleh faham di sini macam wayar air lah. Ataupun straw ke. Gitulah lebih kurang. Kita sempitkan ruang dia. So air yang kita nak seduk ni, kita nak seduk. Jadi apa yang akan berlaku di apa bahagian yang sempit tadi? Gitulah lebih kurang. So dari segi bunyi, dia menghasilkan bunyi yang tebal. akibat daripada tekanan yang kuat tadi.

0: bila dia berjaya melepasi keadaan yang sempit tadi tu, bila dia lepas saja daripada bahagian itu, maka berlakulah di situ orang kata macam kalau air ke apa ke, dia sekat. Tapi bila dia berjaya keluar daripada tempat yang sempit tadi tu, dia akan keluar dengan dengan lajulah kita kata. Jadi di sinilah berlakunya ketebalan pada bunyi suara, pada huruf-huruf tersebut. Samalah juga dengan kha ni. Cuba yang agak mengelirukan sedikit lah pada sebahagian pembaca. Dikatakan dah sebelumnya kan bagi bawah. Sebelumnya bagi bawah. Jadi bila bagi bawah, kena baca nipih lah. Bagi bawah ni biasanya orang kaitkan dengan bacaan nipih. Tapi yang perlu kita ingatkan di sini, memang betul baris bawah kalau ia secara tunggal ataupun dihimpit oleh huruf-huruf yang nipis sebelum atau selepas, itu tak menjadi isu. Tapi bila dia dihimpit ataupun ada selepas ni tu huruf-huruf yang bersifat istilah ni, maka di sini kita kena ada sedikit pengubah suaian lah, ataupun kita kena seimbangkan antara bunyinya baris bawah dengan sifat yang agak kuat ada pada huruf kha tadi. Sebab tu kita tak boleh nak baca ih. Dia jadi nipih. Wa ikhwanihim, tu nipih bunyi dia.
1: Wa ikhwan.
0: Dia kena tebal. Macam tu tebal. Wa ikh. Bukan wa ikh. Beza dua tu lah. Okay, baik. So hati-hati kat sini. Wa ikhwanihim, tebal lah. Tapi dia tidaklah tebal yang
1: lampau.
0: Terlalu tebal. Wa ikh. Itu tak juga. Dia ada orang kata level-level dia, maratib dia panggil. Baik, seterusnya pada ayat yang ke-88 kita tengok zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Okey, baik. Kalau kita perasan di kalimah hudallahi yahdi, okay, kat situ ada huruf ha tiga. Satu perkataan huda, satu pada kalimah Allah, dan satu lagi pada kalimah yahdi.
1: Yahdi.
0: Dua datang dalam keadaan berbaris, satunya bagi depan dan satunya bagi bawah. Dan satu datang dalam keadaan baris, dalam keadaan sukun. Jadi huruf ha, kemudian dia datang pula huruf ha pada kalimah berikutnya, dan kalimah berikutnya juga ada huruf ha. So kat sini dia memerlukan pemerhatian yang lebih. Supaya apa? Supaya huruf ha yang ada pada setiap perkataan itu kita berikan haknya dalam apa jua keadaan ni, sama ada berbaris ataupun sukun. Dia agak mencabar bila huruf yang datang ni dia tak jauh jarak dia. Kita nak jumpa pula dengan huruf tu, dia tak jauh. Selang satu perkataan ataupun sebelah-sebelah dalam perkataan yang sama. Tengoklah keadaan perkataan tu macam mana. So sama juga dengan kes ini, kena hati-hati. Dalika hudallahi yahdi. Okey, baik. Untuk ayat yang ke-89. Okey. Ulaikal ladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Baik. Berhenti pada perkataan wan nubuwah. Okey, yang pertama sekali huruf ta marbutah itu, kalau kita berhenti, bunyi ni huruf ha lah, sebab dia huruf ha dari segi penulisan. Bacaannya pun memang diriwayatkan dengan cara yang sama. Baik. Cuma apa yang saya nak sentuh di sini ialah pada tasydidnya huruf waw. Wan-nubuwah. Ada tekanan. Satu. Ada stres pada sebutan huruf waw yang bertasydid. Kena ada stres lah, kena ada tekanan di situ. Dia tak boleh. Wan-nubuwah. Wan-nubuwah. Jadi tak berapa nak nekang sangat. Tak apa nak tajdid sangat. Tak apa nak jadi tajdid dia tu. So kena hati-hati. Sebab huruf waw dengan huruf ha, dia sifatnya hampir lebih kurang sama. Takut-takut bila kita tak berapa nak sabdu mana huruf waw tu, dia akan beri efek pada huruf ta ataupun huruf ha selepas ni tu. Okey, kemudian ayat yang sama lagi tengok bawah dia tu, fa in yakfur biha haula. Ni pun sama juga, dia berulang ha ha. Cuma ha yang pertama tu dia ada mat, ha yang kedua pun ada mat. Biha ha. Jadi jangan baca biha ha. ataupun jangan terus biha ula, hilang huruf ha dengan alih pada rangkaian yang pertama tu. Ha, so kena ni lah, kena sebut molek lah. Okey, kemudian ha ula. Ha ula ni, ha yang pertama tu kita kena baca dengan kadarnya mat munfasil lah. Mad munfasil. Kadarnya 4 harakat. Ha, jadi jangan dibaca 2 pula ataupun jangan dibaca 6 pula. Untuk kadar ini, mat ini kena baca dengan 4 harakat. Okey, seterusnya ayat 90. Okey, ayat 90 ni cuba check pada perkataan fabi hudahumu qtadi. Ha, fabi hudahumu qtadi. So perhatikan pada huruf ha di sini, huruf ha-nya adalah sukun. Okey, huruf ha-nya adalah sukun. So bila huruf ha sukun, sukunkan bacaan walaupun sama ada ketika berhenti ataupun kita sambung baca. So kalau kita nak berhenti, kita akan baca fabihudahum qotadi. Atau kalau kita nak sambung fabihudahum qotadi qulla. Okey, tapi janganlah baca dengan itu kan, iqtadiqul tak jadi. Dia kena iqtadi qul. Nyatakan dulu huruf ha sukun tu. Baru sebut qul.
1: Bunyikan dulu ha.
0: Bunyikan dulu. Jangan buang dia. Okey, kemudian yang lain-lain tu kita tengok pada bacaan lah nanti, insya-Allah. Tu saja untuk awal ni. Kita boleh teruslah pada pemanggil, insya-Allah.
1: Okey, baik. Jadi untuk pada pendengar kita, mungkin yang sedang menonton, kita ada satu platform saja untuk petang ni. Platform TikTok saja. Tapi tak apa, tak ada masalah benda tu. Cuma ramai yang mendengar di radio masing-masing. Dan kita ke ruangan panggilan kita 0235330 6238330. Surah Al-An'am 87 hingga 90. Insya-Allah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya. Ni Kak
1: Ani cuba. Okey, baik, silakan Kak Ani.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Fabi Huda. Fabi Huda.
1: كلا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.
0: Bukan
1: jadi sah.
2: Baik. Terima kasih Kak Ani.
0: Bukan jadi. Okey dah tu.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik, seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ayah, siapa tu?
3: Mak Angah dari Penang.
2: Ya, Mak Angah Penang. Silakan Mak Angah.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mak Angah.

ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتب

آمين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا

0: buat ayak kurdiha huna isa padalat kalna biha qawman naisu biha
1: faqad wakkalna biha
0: aku
1: faqad
0: amin balik faqad wa
1: faqad wakkalna
2: silakan Ustaz untuk ulasan sedikit.
1: Okey, baik. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ani, Mak Ngoh dan juga Makcik Lijong.
2: Yeah.
1: Tiga orang pemanggil awal kita ni. Okey, komen saja untuk bacaan tadi secara rangkumannya tu kita tengoklah pada ayat 87. Wa min abaihim وذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم. Okey, kat mana perlu dibaiki sikit pada ra. Okay, ra. Ra jelas-jelas dekat situ barisnya adalah baris kasrah ataupun baris bawah. Jadi hukumnya adalah hukum dengan bacaan secara tarkib ataupun nipis. So walaupun huruf ra ni didahului oleh baris dhamma, tapi itu tidak memberi kesan lah ataupun tidak menjadi sebab huruf ra itu juga dibaca dengan tebal. Sebab kalau huruf ra itu berbaris, kita akan tengok baris dia tanpa melihat baris huruf sebelum atau juga huruf selepas. Jadi untuk hang perkataan ni kita akan baca wadhurri, wadhurri, ri, ri. Lidah dalam keadaan mendatar. Baik, itu untuk perkataan wa dhurriyatihim. Baik, seterusnya pada perkataan ayat yang ke-89. Okey, 88 tak ada kesalahan yang ketara sangat. 89, okey, kat sini ada perkataan atainahumul kitab. Okey, yang ni simple je, simple sahaja. Iaitu pada mad asli lah. Atainahum, na tu. Selepas daripada huruf nun, kemudian kita nampak ada apa, alif kecil di situ selepas daripada huruf nun tu. Atayna humul kitab. Baik, mad yang perlu dibaca adalah mad asli ataupun mad tabi'i lah. Dua harakat. Tapi apa yang berlaku tadi tidak ditunaikan ataupun tidak dibaca dengan kadar dua harakat lah. So dia baca pendek. Atayna humul kitab. Baik. Saya nak ingatkan sekali lagi, mad asli, okay, mad asli, kalau kita kurang baris, harakatnya, ataupun kadar mad dia tu, maksudnya daripada dua harakat, tiba-tiba kita kurangkan, maksudnya kita tak baca mad langsung.
2: Yeah.
1: Macam tadi, atainahumul kitab. Ia termasuk dalam kategori lah nun jali. Okay, termasuk dalam kategori kesalahan yang besar lah.
2: Yeah.
1: Sebab apa? Sebab bila kita tak baca dengan mat, itu bermakna kita mengurangi satu huruf daripada huruf yang asalnya ada dalam perkataan tu, iaitu huruf alif. Jadi bila kita tak baca, kita baca atainahumul kitab, itu bermakna huruf alif kita buang. Jadi membuang huruf ataupun menggugurkan satu huruf daripada huruf-hurufnya Al-Quran dianggap sebagai kesalahan yang besar lah. Tapi saya confirm bahawa yang membacanya tadi tidak sengaja lah kan.
2: Yeah, yeah.
1: Cuma nak beritahu itu kategori kesalahan yang berlaku. Okey, ada soalan pula. Dia kata dah kalau kita baca, kita tak baca mat asli dengan kadar 2 harakat tu dianggap sebagai kesalahan yang besar. So bagaimana pula dengan bacaan mat asli yang melebihi kadar dia? Mat asli ni 2 je. Ada sebahagian orang dia baca kurang, tak ada mat langsung, itu kesalahan besar. Okey, kalau dia baca lebih. Contoh, atainahumul kita lebih daripada 2 harakat. Apakah, adakah hukumnya sama dengan hak baca kurang tadi? Baik, kat sini kita kena bezakan. Kalau dia baca dengan lebih kadar 2 harakat, walaupun lebih melebihi haknya, tapi ia masih dianggap sebagai kesalahan yang kecil saja. Sebab apa? Sebab huruf tu masih ada, tidak digugurkan huruf, cuma dia memanjangkan sedikit sahaja dia punya suara. Salah tetap salah, tapi kesalahan yang kecil. Berbeza dengan yang mengurangi kadarnya tadi kerana dia dianggap membuang huruf. So kena beza tu. Dua kategori kesalahan yang berlaku pada satu bentuk mat dan ada perbezaan sedikit lah. Jadi jangan bermudah-mudah juga dengan mat asli ni. Kadang-kadang kita duk anggap alah 2 harakat pun hilang 2 je. Dia bukan masalah hilang 2 harakat. 2 harakat itu mewakili huruf, satu huruf hilang. Okay, hati-hati. Dan begitu jugalah yang berlaku pada perkataan tadi, wa ikhwanihim wa dhurriyyatihim wajtabainahum. Okay, itu semua ada 2 harakat. Dan banyak lagi lah perkataan-perkataan yang lain yang boleh kita tengok. Okay, kemudian pada perkataan bawah sekali tu, bawah sekali baris yang terakhir sekali, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ عَلَيْهِ A. Okay, bertemu di sini huruf ha dan juga huruf hamzah. Jadi pertemuan huruf ha dan huruf hamzah ni adalah pertemuan yang perlu diberi perhatian kerana huruf ha dan hamzah dari segi makhraj adalah berada dalam kedudukan yang sama. Huruf ha dengan hamzah ni dia berkongsi makhraj. Okey, so hati-hati sebab kita takut bertukar ataupun mengurangilah.
2: Alaihi ajra.
1: Alaihi ajra. Dia boleh jadi gitu. Maksudnya dak butih mana huruf ha?
2: Tak jelas.
1: Alaihi ajra. So kena sebut betul-betul alaihi ajra. Okay, dan yang terakhirnya untuk komen kepada 3 pemanggil tadi. Sorry, sebelum tu. Pada perkataan wakalna, baris yang ketiga dari bawah. Sabdu kat situ ada ataupun tasydid jelas kat situ. So baca dengan faqad wakalna. Sebab tu saya kata tadi tasydid ini kalau dalam bahasa Melayu kita sebut dia sebagai tekanan suara. Ada tekanan, stress. Dan akhir sekali pada perkataan zikra, ayat yang terakhir tu bawah sekali, baris yang terakhir, in huwa illa zikra. Ni huruf kaf. Okey, dalam kita belajar sebutan huruf Arab. Okey, sebutan huruf Arab. Kita kena faham sebutan huruf Arab dia agak sangat-sangat hampir dengan bahasa Melayu sebenarnya. Tapi tidak sama. Saya sebutkan sini. Jadi saya dah bila saya meneliti balik huruf-huruf Latin ataupun huruf-huruf abjad yang digunakan dalam bahasa Melayu ni, konsonan-konsonan Melayu ni dengan huruf hijaiyah Arab, kita dapati ada 3 kategori huruf. Saya boleh buat kesimpulan mungkin ada 3 kategori huruf. Yang pertama, huruf yang kita katakan ada padanan dia dengan huruf-huruf Latin. Contoh huruf ba, biasanya orang akan tahu faham huruf ba ni adalah huruf B. Huruf ta, T. Jim, J. Dia ada padanan terus. Tapi tetap tidak sama. Saya nak sebut kat sini sangat-sangat hampir. Saya tak kata sama disclaimer awal-awal, takut ada orang salah faham. Sebab nanti dia akan kata, oh tu sama. So kita boleh baca lah Quran guna tulisan Rumi. Tak boleh. Kan? Dari segi penulisan tak boleh. So kita tak boleh nak samakan sebab dia ada beza dia. Okay. Ada sebahagian huruf yang dikekalkan. Maksudnya itulah bunyi Arab dan itu jugalah bunyi Melayunya. Saya klasifikasikan kategori ni dan melibatkan satu huruf je. Huruf apa? Huruf Shin. Huruf Shin. Sebab dalam bahasa Melayu kita tak ada huruf Shin. Kita tak ada SY, tak ada kita. Kita S je, YY lah. Ha, ni gabungan. So dia tidak mengubah apa-apa. Ha, cuma tetap ada perbezaannya juga sikit. Ha, cuma nak karbonnya memang dikekalkan hampir 100%. Dan kategori yang ketiga, huruf Melayu dengan huruf Arab ni, dia ada huruf yang kita katakan pinjaman yang diubah suai. Ha, maksudnya diambil daripada huruf Arab, tapi bila nak disesuaikan dengan bahasa Melayu, dia kena ejah sikit. Contoh, sod. Dalam bahasa Melayu kita solat. S dengan sod lain, S dengan sin sama. Kita kata. Tapi kalau sod dengan S tak sama. Sebab tu bila kita bercakap dalam bahasa Melayu solat, kita tak baca tebal huruf S tu. Kita tak sebut 100% bagaimana huruf Arab tu disebut. Solat. Kita tak sebut. Biasa kita sebut solat. So nipih.
2: Layang je.
1: Layang je. Zikir contohnya. Kalau dalam bahasa Arab kita guna huruf dhal. Dikir. Tapi dalam percakapan kita, kita tak sebut. Kita huruf Z. Huruf Z ni dia hampir sama dengan Zai. Itu antara huruf-huruf yang diubah suai mengikut kita punya lidah Melayu kita.
2: Ada sama dengan dhal.
1: Dhal pun ada. Dhal ni biasa huruf dal lah. Kalau dhal ni contohnya Ramadan. Kita tak sebut Ramadan. Ramadan. Ramadan. So dia berubah. Jadi dalam sistem bahasa benda tu normal aja, sebab kita nak sesuaikan dengan dialek kita. Cuma yang perlu diberi perhatian adalah jangan kita terkesan bila kita nak bawa bacaan Quran ni dan kita masih terbawa-bawa bagaimana kita menyebut huruf tu dalam bahasa kita. Itu yang jadi masalah. So sama juga dengan huruf kaf pada perkataan zikr. Dan saya nak relate dengan perkataan zikr. Huruf kaf kita boleh katakan dia sangat menghampiri huruf K dalam bahasa Melayu. Sangat menghampiri, tapi dia tetap tidak sama. Okay, ada beberapa persamaan lah pada huruf K dan huruf kaf, tapi tetap berbeza. Okay, kat mana beza dia? Kalau huruf K bahasa Melayu kita, kita sebut dia tanpa ada angin. Ka, kamu. Katak. Okay, kita sebut begitu. Tapi huruf kaf bahasa Arab, Quran, dia ada satu sifat hams. Maksudnya huruf yang berangin. So sebab tu kalau kita sebut perkataan zikra, kita tak boleh sebut zikra. Kita kena sebut zikra. Dia ada angin sikit.
2: Dia ada angin sikit.
1: Zikra.
2: Zikra.
1: Tapi dalam bahasa Melayu huruf K, kalau kita kata oh sama je huruf K, tak sama. Sebab dalam bahasa Melayu kita sebut katak. Kita tak sebut katak.
2: Lain bunyi tu.
1: Kita tak sebut kapak. Kita tak sebut gitu. Sebab bahasa Melayu kita ni dia mati-mati dengan huruf tu dah. Habis dengan situ je. Dia tutup situ. Dia tak akan ada lagi lah lebihan-lebihan suara. Sebagaimana uniknya bahasa Arab dan lebih-lebih lagi bila melibatkan bacaan Quran. So saya nak relate kat situ. So jangan kata sama.
2: Maksudnya ada beza. Kalau macam surah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
1: Ya, sama. Huruf dal ni orang akan samakan dengan huruf D lah biasanya. Tapi huruf D kita tak ada kol-kol lah. Tawaran ini terhad. Tak ada orang sebut tawaran ini terhad. Tak ada. Sebab tu saya kata dalam sistem bunyi ni walaupun ada beberapa persamaan, tapi huruf Arab tetap berbeza dengan mana-mana bahasa lain. Itu yang saya nak tekankan di situ lah. So zikra. Sama dengan zikra. Jangan sebut zikra. Zikra. Dia angin kat situ. Okey, wallahualam. Baik. Panjang pula ceritanya.
2: Baik. Tapi okey juga lah. Sebab yang akan datang, yang bakal baca ni, paling tidak boleh praktikkan saranan yang diberikan. InsyaAllah. Okey, seterusnya panggilan yang berikutnya. Siapa di talian? Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di sana?
3: Saya.
2: Yelah, saya. Saya itu siapa?
3: Tony.
2: Oh, Tony. Ya, silakan Tony. Okey, baik.
3: Tiga kali ya.
2: Baik, silakan.
3: Ya, dah habis dah.
1: Ada.
2: Silakan, teruskan.
1: Sila, Manik.
3: Assalamualaikum, Ustaz. Ni DJ.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Allah, kata baik.
3: Auzubillah.

0: مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء العباد ولو أشركوا لهبطت
1: عنهم
0: ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
1: اوكي بها بكافرين
0: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا للعالمين.
2: Okey, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira ruang yang ada ngam-ngam pun sat, eh. Baik,
1: silakan. Okey, terima kasih kepada yang seterusnya lah. Tiga pemanggil seterusnya. Tonik kita, maklong kita dan Pokpa lah. Okey, ayat yang ke-87 ya. Tengok betul ayat 87 ni. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum. Baik, huruf jim yang kita sebut. Okey, sebab tu saya sebut tekan berkali-kali. Barang siapa yang mengatakan bahawa sama sebutan Melayu dengan sebutan Arab, macam huruf jim ni dipadankan dengan huruf J lah biasanya. Sebenarnya tidak sama. Ada benda yang serupa tapi tidak sama. Okey, jadi huruf jim ni, okey, secara ringkasnya dia tidak sama dengan huruf J pada berangin huruf. Sebab tu kita nak baca Quran, huruf jim jangan berangin. Jangan baca waj salah. Sebab dia tidak ada sifat hams. Waj j. Tak ada. Kita tak ambuh bunyi gitu. Kita nak bunyi dia solid huruf jim. Waj ada suara sahaja.
2: Ya, dia mati terus.
1: Waj tabainahum, bukan waj tak jadi, itu angin. Okey, kemudian kalimah wadhurriyatim, sebelumnya tu ada kalimah wadhurri, huruf zal memang dia huruf bagi depan tapi dia tak baca tebal. Wadhur nipis je, wadhurriyatim. Kemudian ada beberapa kesilapan lah tadi. Waj tabainahum tu dibaca dengan sedikit samar sebutan dia. Begitu juga pada perkataan la habita ditambah huruf tak kat belakangnya, dan saya ingat benda ni tidak disengajakan lah, cuma mohon ambil perhatian. Okey, begitu juga dengan perkataan iqtadi yang terakhir yang untuk hari ni, perkataan iqtadi jelas-jelas dah situ huruf qafnya berada dalam keadaan sukun lah, sukunnya huruf qaf. So dia mendatangkan satu lagi sifat tambahan yang disebut sebagai qalqalah. Jadi kalau nak baca fabihudahumuqtadi, jangan senyap. Fabihudahumuqtadi itu senyap. Dia apa yang menjadi masalah kalau senyap ni, dia boleh jadi macam sakta. Oh, dia akan pergi ke situ pula. Jadi tolong hati-hati. Baik, itu saja untuk komen saya. Untuk hari ini lah, wallahualam.
2: Okey, baik, alhamdulillah. Kita kira untuk daripada ayat 87 sampai ayat 90 pada minggu ni, alhamdulillah ada penambahan ilmu kita pada hari ni lah. Dan insyaAllah lah, yang mungkin tak sempat nak call, ada yang mungkin sedang yang dengar sahaja, kita boleh ambil satu apa tu panggil, satu benda yang boleh kita boleh perbaiki untuk masa akan, insyaAllah. Okay, baik, untuk keberkatan ilmu kita pada hari ini, saya persilakanlah Ustaz Dr. Azizul untuk bacakan doa, insyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan wa la hujjatan 'alaina ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Tazizul atas perkongsian ini pada hari ini. InsyaAllah jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Nurani.

Belajar pukul 7:03 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu maghrib. Saya ingin kongsikan waktu solat fardu maghrib untuk seluruh negeri Terengganu. Baik, bagi anda yang berada di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7:21 minit malam. Besut Setiu 7:23 minit malam. Hulu Terengganu 7:22 minit malam. Kemaman dan juga Nungun 7:20 minit malam. Dan insyaAllah terima kasih jugalah kepada rakan-rakan kita yang menyokong ataupun menonton dengan live TikTok Terengganu FM. Sebermulanya kita tadi di peringkat awal untuk rancangan Ikhra, dan waktu kini kita dah masuk jam yang kedua. Dan untuk anda, insyaAllah sama-sama kita bersiap sedia. Ada yang mungkin bersiap sedia nak ke surau, nak ke masjid untuk solat berjemaah, kan? Ada yang baru balik kerja, ada yang baru masuk shift malam, kan? Apa-apa pun, terima kasih di atas pendengaran anda. Dan insyaAllah kita kembali selepas fardu maghrib nanti untuk ruangan bacaan Al-Quran. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah pada hari ini. Teruskan mendengar Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Baiklah, muslimin muslimat sekalian, sekarang kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Ar-Ra'du bermula ayat 1 hingga ayat 8 yang akan diperbacakan, akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Tuan Haji Ali bin Haji Yahya. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab.

الحق ولكن أكثر الناس

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

0: Pagi Balas Suara pukul 7.41 minit malam. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah yang bertajuk gambaran penghuni neraka yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Fauzi bin Mustafa. Jadi insyaAllah segala antipati dapat kita kongsikan bersama-sama, dan kita akan kembali selepas rancangan hidayah nanti dalam Nurani 6 hingga 9 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
2: Kita akan membincangkan tentang satu pemandangan yang Nabi lihat dalam neraka. Nabi tak masuk neraka, tapi Nabi lihat dari luar. Nabi ditunjukkan gambaran-gambaran penghuni-penghuni neraka. Ada dua penghuni neraka yang Nabi rasa pelik sikit, Nabi tak pernah lihat sebelum ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfan min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang aku tak pernah lihat sebelum ini. Bila Nabi lihat ni? Dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun barangkali dalam mimpi, wallahu a'lam bissawab. Tapi Nabi sebut aku tak ada lihat. Sama ada barangkali kata ulama hadis, Nabi tak pernah lihat zaman Nabi. Zaman Nabi tak pernah lihat benda ni. Dan kata ulama hadis, dia berlaku selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyaknya zaman kita barangkali. Qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar. Satu kumpulan manusia, di tangan mereka ada cemeti. Tahu cemeti? Cambuk. Tahu cambuk? Rotan yang lembut tu, yang biasa digunakan untuk pukul kuda, pukul kerbau, pukul lembu dan sebagainya. Ni. Itu dipanggil cemeti ataupun cambuk. Di tangan mereka ada cambuk seperti ka'aznabil baqar, seperti ekor lembu. Panjang, dia ada ujung tu macam ada bulu sikit, pukul orang. Yadribu Nabi Hannas. Dia buat apa dengan cambuk cemeti tu? Dia pukul orang. Satu. Yang kedua, Nabi sebut wanisa'un kasiyat ariyat. Aku lihat dalam neraka, kumpulan kedua ialah wanita-wanita kasiat yang berpakaian, ariyat tetapi bertelanjang. Disebut lagi mumilat ma'ilat. Mumilat, ulama dia kata apa? Dia suka goyang-goyangkan bahu dia. Jalan tu goyang bahu. Mumilat, dia goyang punggung dia. Goyang gerudi ke tak tahu goyang apa kan? Aneh. Kemudian disebut ru'usuhunna ka'asni matil bukhti. Di kepalanya ada semacam bonggol unta. Apa tu? Songgel. Sanggul. Enggak songgel, ada sanggul. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk syurga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau syurga. Sedangkan Nabi sebut wa inna rihaha la yujad min masirah kaza wa kaza, sesungguhnya bau syurga itu dapat dihidu sejauh jarak sekian-sekian. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kita kembali selepas pada pentafsiran hadis. Yang pertama, tuan-tuan dan Allah, dua golongan ini akan muncul timbul selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, kata ulama hadis, ini antara tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Makna dekat kiamat lah. Tanda besar itu memang confirm dekat nak kiamat lah, tanda besar. Tanda kecil banyak. Tanda besar tak banyak. Tanda besar antaranya lah munculnya Imam Mahdi. Bukan lahir, munculnya Imam Mahdi. Maka dibai'ah dua orang di Kaabah, depan Kaabah. Turunnya Nabi Isa daripada langit. Sebab Nabi Isa tak mati. Yang disalib tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ni telah diangkat sampai ke langit oleh Allah. Dia masih hidup lagi. Nanti dia akan turun akhir zaman untuk membantu Imam Mahdi, untuk membunuh Dajjal, orang Yahudi dan sebagainya. Keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dabbah Al-Arq, iaitu binatang yang melata di atas muka bumi, dia boleh bercakap. Kemudian apa lagi? Maka berlakulah matahari terbit dari arah barat. Terbit arah barat, confirm waktu kiamat. Yang ini tanda-tanda kecil. Ada kumpulan, mana ramai kan, ni bukan seorang. Sinfan ni dua kelompok, mana ramai kelompok ni. Yang pertama ialah orang yang pegang cemeti di tangannya, dia pukul orang. Orang yang pegang cemeti ni, kata ulama, cemeti tu, rotan tu, cambuk tu ialah tanda kekuasaan yang ada pada dia. Tu pegang, tu, tu simbol kekuasaan. Simbol ada kuasa. Maka dia pukul orang. Inilah kita nasihatkan. Siapa-siapa ada penguasa, jangan suka-suka pukul orang tanpa sebab. Jangan suka-suka pukul orang dengan zalim. Tak boleh pukul-pukul orang, sama ada dengan alat namanya cemeti ataupun dengan anggota kita namanya sepak terajang. Tampak, sepak, apa lagi, tak boleh. Sama ada dia adalah penguasa apa-apalah, ya, menjalankan kuasa-kuasa penguasa, sama ada dia pun polis pun tak boleh, dia warden penjara pun tak boleh, dia warden asrama pun tak boleh, cikgu disiplin pun tak boleh. Suka-suka datang budak sepak, masuklah pak biji. Jaga-jaga, bila kita ada kuasa, jangan buat sesuka hati kita pada tubuh badan orang lain. Sebab itu dipanggil zalim, buat naya ke orang. Nabi pernah berdoa, Allahumma ma waliya, Allahumma ya Allah kanku, man waliya min amri ummati syai'a, ya Allah ya Tuhanku, sesiapa yang telah diberi mandat untuk menjaga urusan umatku. Kemudian fashaq alaihim, lalu ya Allah dia menyusahkan umatku, ya Allah fashquq alaihi, ya Allah susahkanlah hidup dia, ya Allah. Nabi doa. Kalau kita ada kuasa, kita diberi mandat untuk memimpin apa saja levelnya, peringkat apa, kalau peringkat rumah suami pimpin isteri, ayah dia pimpin anak-anak, tapi dia berlaku zalim, dia sepak isterinya, dia sepak anak-anak dia, ikut suka dia je, maka ingat, dia kalau dia menyusahkan anak isterinya, Allah Ta'ala akan menyusahkan hidup dia. Peringkat kampung sama juga, kalau dia sebagai jawatan kuasa kampung, jangan susahkan orang kampung. Kalau dia susahkan orang kampung, kait dengan hadis Nabi ni, Nabi kata ya Allah susahkan hidup dia, maka dia akan susah. Kalau dia sebagai pegawai daerah, jagalah daerah dia, jangan menyusahkan orang-orang dalam daerah dia. Kalau disusahkan orang dalam daerah dia, dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai menteri besar ataupun ketua menteri, jangan menyusahkan negeri dia, rakyat dia. Nanti Allah Taala akan susahkan kehidupan menteri besar ataupun ketua menteri itu tadi. Kalau dia sebagai peringkat ahli parlimen pun sama juga. Ahli Dewan Undangan Negeri pun sama juga. Di peringkat negara pun sama juga. Menteri-menteri ke, Perdana Menteri ke, whatever, Presiden ke, maka dia termaktub dalam hadis ni. Kalau mereka menyusahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan kehidupan orang tadi disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih sambung lagi, wa man waliya min amri ummati syai'a, siapa-siapa yang diberi mandat untuk memimpin urusan umatku dalam sesuatu urusan, farafaqa bihi, lalu dia berlemah lembut dengan umatku, farfuq bihi, ya Allah berlemah lembutlah dengan dia, ya Allah. Jadi kalau kita berlemah lembut dengan orang, Allah Ta'ala akan berlemah lembut dengan kita. Kalau kita kesian ke orang, Allah Ta'ala akan kesian kepada kita. Yang penting jangan buat naya, jangan susahkan orang, jangan buat zalim kepada orang. Ingat satu tagline, zalim masa depannya gelap. Orang buat zalim masa depannya gelap. Nabi sebut ittaqu zulma. Takutilah kamu daripada melakukan perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Sesungguhnya perbuatan zalim itu akan mengundang masa depan yang gelap pada hari kiamat. Gelap, masuk kubur dah gelap dah. Kubur dah gelap gelita. Orang yang beriman, yang orang baik, orang soleh, kuburnya bercahaya. Kadang-kadang sampai keluar cahaya yang kubur. Tengok kubur tu bercahaya. Kubur siapa tu? Itu kubur Pak Haji. Oh, yang selalu jadi imam masjid kita. Dia meninggal mana Jumaat, bagus. Dia tengok kuburnya bercahaya. Masya Allah. Dalam tu tak tahu macam mana. Kat luar nampak cahaya, kat dalam macam mana? Ada pun orang zalim, masa depannya gelap. Iaitu masa depannya akan dihadapi nanti, dilalui nanti, bermula dengan kubur gelap. Mungkin atas dunia dah gelap dah, tapi Nabi sebut yaumul qiyamah. Itu confirm pembalasan Allah, kubur gelap. Kemudian di padang mahsyar ada gelap gelita, huru-hara, dia sesat lagi mana tak tahu. Kemudian dia pun masa depan gelap, tak jumpa mana laluan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita cerita nanti di hujung nanti, kenapa dia tak jumpa laluan ke syurga sebab dia berlaku zalim. Nanti kita cerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri pun yang ada kuasa pun, Tuhan kata apa? Ya ibadi, kata Allah. Ni yang maha berkuasa ni. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu az-zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Artinya Allah haramkan dirinya buat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tak pernah buat zalim kat kita. Tapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Allah larang kita bunuh diri. Tapi berapa ramai manusia bunuh diri. Allah Ta'ala larang kita berpecah belah. Tapi orang Islam berpecah belah. Islam, Allah Ta'ala larang kita bergaduh, tapi kita yang bergaduh. Allah Ta'ala larang kita berdengki, tapi kita sendiri yang berdengki. Allah Ta'ala larang kita mengumpat, tapi kita yang mengumpat. Bukan kita-kita lah, tapi nak bertanya umat Islam. Sedangkan itu larangan. Allah tak pernah zalimi kita. Dia bagi syurga bagi sesiapa yang soleh. Yang tidak soleh disediakan neraka. Kenapa dia masuk neraka? Sebab dia pilih jalan yang tak betul. Maknanya dia yang silap. Allah tak pernah zalim. Sebab tu Tuhan kata, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diri aku. Ya. Maka kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu haram ke atas sesama kamu. Fala tuzalimu, maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman antara sesama kamu. Tak boleh buat zalim kepada orang. Zalim itu apa? Buat naya. Apa ya istilahnya? Menyakat ke apa? Zalim ni buat naya ke orang. Kawan tu jiran sebelah rumah kita. Ya? Hujan pun tidak apa semua, tapi kita tak suka dia. Kita serang pokok bunga, kita serang baju sekali. Zalim lah tu. Nampak kecil kan? Maknanya kan? Maknanya ke orang? Ah, ya Allah. Zalim bukan sepak orang je, tapi buat nanya ke orang tu zalim lah tu. Ya. Allah Akbar. Saya nak sebut, Nabi sebut ya. Tuan-tuan, bila kita sepak orang, ramai sekarang kan dia tak fikir pahala dosa dah. Dia geram, dia sepak orang. Geram, sepak. Anak kita sama juga. Kita geram, kita sepak. Kita tak tahu apa benda berlaku sebelumnya. Kronologi cerita, cerita sebenar, kita tak tahu. Dan zalim itu bukan pada sepak saja. Cakap tak betul pun zalim juga. Kita tidak berlaku adil, itu zalim. Kalau kita nak berlaku adil, tuan-tuan baca dalam Facebook, kena baca seluruh cerita. Jangan ambil potongan sekerat-sekerat, kita pun menghukum atas sekerat tadi. Tak boleh salah. Baca cerita betul-betul the whole story. Oh, gini cerita rupanya. Ingatkan dia salah. Rupanya dia tak salah. Ha, tengok. Kalau kita menghukum terus, tuan-tuan, baca sikit je pendek, hukum terus, zalim namanya. Tidak berlaku adil kepada orang tadi. Termasuk zalim juga. Ingat. Kalau kita jadi mangsa kezaliman ataupun kita buat zalim kepada orang lain, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Takutkanlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Wa in kana kafira, sekalipun dia seorang yang kafir. Kita kata oh dia kafir. Kafir kan? Tumbuk dia. Dia dizalimi. Nabi kata apa? Takutilah doa orang yang dizalimi sekalipun dia seorang yang kafir. Masya Allah. Nabi sambung lagi tuan-tuan. Fa innahu laisa dunaha hijabun. Sebab doa orang dizalimi tiada hijab. Hijab tak apa? Penghalang, pendinding. Tak ada. Tak ada pendinding, tak ada penghalang. Apa jadi? Dia doa tuan-tuan terus naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tembus. Siapa dia ni? Dia orang dizalimi. Lalu dia angkat tangan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah dizalimi, ya Allah. Balaskanlah dia, ya Allah, dengan balasan setimpal daripada-Mu, ya Allah. Dia tak minta apa-apa, kita balas je. Lagi tu, Tuhan boleh balas macam-macam. Kadang kata, ya Allah, ya Tuhanku, kau robohkanlah rumah dia, Allah. Sebab dia telah robohkan rumah aku, ya Allah. Kau robohkanlah rumah dia, Allah. Tengok, tak akan roboh ke rumah dia. Kan? Ya Allah, kau berilah macam-macam penyakit pada dirinya, ya Allah. Tengok penyakit macam-macam ada kat dia. Ya Allah, kau jatuhkanlah bisnes dia, ya Allah. Jatuh bisnes dia. Tapi ingat, ya Allah, berilah balasan setimpal gunanya, ya Allah. Tak tahu. Itu kerja Allah lagi dahsyat. Sebab tu dia kata, Nabi kata, takutilah kamu akan doa orang yang dizalimi. Walaupun dia kafir sekalipun, sebab doa dia tiada hijab dengan Allah. Terus naik cepat. Sekalipun binatang. Jangan buat naya kat binatang. Alah, kucing dia curi ikan seko kat dapur kita. Miapilah. Rezeki dia dah. Orang kata rezeki kat mulut pun boleh jatuh kan. Rezeki kat mulut. Dengar aku punya skrin ni. Mak aku punya skrin. Mak tinggal sikit. Terbalik. Anak nak makan. Cabut balik rezeki tu. Bagi anak. Ini kan pula kucing buat lagi seekor dah. Seekor lagi dah. Bukan kat sini. Buat lagi tu dah. Ayah kejar lah. Rezeki dia. Jangan buat naya kat dia. Kejar. Dapat. Bukan kita makan ikan pun. Ikan dia gigit dah. Semua geram. Geram kat kucing dah sepak dia tu je. Sepak dia tuan-tuan. Kita buat naya kat dia. Sebab apa? Sebab tidak ada istilah mencuri bagi binatang. Binatang dia tidak tertakluk pada mencuri. Tidak ada mahkamah binatang. Dia tak mencuri. Itu memang makanan aku. Memang makanan aku, dia kata. Ikan makanan dia. Dia ambil ikan. Kita yang lalai, kita yang leka, kita yang cuai. Letak macam tu, dia curi lah. Sebenarnya kucing dia tak curi ikan. Itu memang makanan dia. Lagipun itu rezeki dia, tuan kata. Ambil lah. Dah tinggal 5 ekor je. Tak apa, kita 5 ekor. Beli 6 ekor kan. Rezeki kita 5 ekor. Jangan buat naya kat dia. Lastik dia lah, kejar dia lah. Ya? Biarkan. InsyaAllah. Biasanya orang bagi makan binatang ni, rezekinya melimpah ruah. Percayalah perempuan. Orang bagi makan binatang, rezekinya melimpah ruah. Sama ada binatang tu dia bela kat rumah, kucing, ikan dalam ekoria, dia bela monyet dalam rumah dan sebagainya kan. Ada bela monyet, kecil monyet tu. Ataupun dia tak bela, pagi-pagi dia keluar nak bagi sedekah. Dia tengok mana burung ada, dia tabur makanan kat burung. Masya Allah, tuan-tuan. Rezeki dia akan melimpah ruah. Percaya tuan-tuan. Ya, sebab kita bagi rezeki kepada makhluk Allah Ta'ala, Tuhan akan bagi benda sama dengan kita. Dia akan bagi rezeki kepada kita, insyaAllah. Jangan buat asal itu saja. Doanya mustajab. Walaupun kucing, tuan-tuan, kita tak erti bahasa dia. Dia ada doa dengan Allah. Cuma tuan-tuan tak faham. tuan-tuan keluar rumah kan, lalu kat pokok. Bunyi apa kat pokok pagi-pagi? Burung berkicau. Dia buat apa tu? Dia berzikir. Dia berzikir. Sebab cucu bisingan sama-sama dengar cucu-cucu. Kan dia bergaduh tu. Dia sedang berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kata tuan, kamu yang tak pandai, kamu yang tak reti, tidak memahami bahasa mereka. Kamu yang tidak tak, kamu tak reti tasbih ahum. Kamu tidak memahami tasbih ahum, tasbih mereka. Mereka sedang memuji Allah pagi-pagi. Petang balik ke sarang, balik ke pokok, dia buat apa? Bising, dia kicau. Bukan dia bergaduh, dia sedang bertasbih pagi dan petang kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, bajamu pada makhluk yang bertasbih. Masya-Allah, besar fadilahnya. Dan mereka ada doa mereka. Kalau bertasbih Allah Ta'ala pun mereka boleh buat, doa lagi boleh buat. Sebab itu satu cerita, ada burung pipit disebut dalam hadis, dihidupkan oleh Allah Ta'ala balik pada hari akhirat. Burung dihidupkan. Kenapa burung, binatang-binatang dihidupkan pada hari akhirat nanti? Sebab nak kisos. Dia mengadu pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak mengadu ni. Mengadu apa? Aku nak mengadu bahawa si polan, si polan telah membunuh aku tanpa sebab. Tu je. Nampak burung comel pokok kan, kita ambil dasti. Kena kepala, pak jatuh mati. Tanpa sebab. Kalau sebab tak apa. Tengok cantik burung tu, dia pun tangkap burung tu, dia jual, dapat duit contohnya kan, untuk beli susu anak ke, duit nak tambah anak belajar sekolah ke, dapatlah duit. Boleh. Tak ada salah jual burung, okey. Burung itu balam, bukan burung dia. Burung terbang tu. Tak apa. Dapat duit. So ada sebab. Ada sebab. Kawan tu pula yang beli burung tu, dia buat perhiasan kat rumah dia, masuk dalam apa tu pula lah, dia bela sebagainya kan. Okey, ada sebab. Ada sebab. Tapi kalau setiap burung tak ada sebab, burung tu mati, burung tu akan tuntut pada hari akhirat. Sebab apa kata? Wahai Tuhan, dia bunuh aku tanpa sebab. Bukan sebab nak makan daging aku ke. Kalau ada sebab tak apa, nak makan daging dia, okey, tak ada masalah, dia bunuh. Sekarang dia bunuh tanpa sebab, dia akan minta kisah dengan Allah. Salah. Sebab kita buat naya dia. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah. Satu lagi tuan pesan. Ni kita-kita ni, ya, jaga tangan, jaga kaki, jaga tangan kita nak menulis ayat-ayat tentang orang, takut jatuh zalim pada orang. Tuan kata apa? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung untuk menyokong orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu juga akan disambar oleh api neraka. Jangan sokong orang zalim ni. Jangan menyebelahi dia. Dah tahu dah dia salah, dia zalim, jangan. Kita kena tegakkan keadilan. Jangan sokong kezaliman. Salah tetap salah. Kita kena sokong yang benar, yang betul. Nanti orang zalim dah berdosa dah. Kita pula yang sokong. Kita tak zalim. Kita sokong dia saja. Maka kata Allah, fatamassakumun nar. Kamu nanti akan disambar oleh api neraka. Saya sebut tuan-tuan tadi pada awal tadi saya sebutkan, kenapa orang zalim dia tak jumpa jalan ke syurga? Padahal dia sembahyang rajin. Puasa subhanallah, bukan kata Ramadan. Dia 10 Muharram Asyura, dia puasa 9 Asyura, 9 Tasu'a, 9 Muharram dia puasa. Apa lagi? Dia puasa hari-hari Bait, hari-hari putih, 13, 14, 15, tiap-tiap bulan Qamariyah, bulan Hijrah. Puasa Isnin Khamis, puasa sembahyang yang kira lah, sembahyang fardu, sembahyang sunat, duha, tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, semua dia sembahyang. Kemudian Nabi tahu zakat, dia bayar zakat. Zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat perak, zakat binatang ternakan, zakat saham, semua dia bayar. Tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain, dia tak jumpa masa depan yang cerah. Masa depan dia gelap pada hari akhirat. Saya kata tak jumpa jalan ke syurga. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW menyebut. Nabi kata kepada para sahabat, Tapi tanya satu soalan. Atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapakah orang muflis? Orang bankrupt. Maka qalu, jawab sahabat-sahabat Nabi, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang muflis, orang bankrupt itu di sisi kami ialah orang yang tidak ada harta dan wang ringgit. Dirham, tidak ada wang dirham. Wang lah, tak ada wang. Bankrupt lah, tak ada wang. Wala mata, tidak ada harta benda, tak ada aset. Semua kena rampas, muflis. Betul tak? Nah, diistilahkan muflis kan kena rampas rumah dia, kereta dia. Maka itu kata sahabat, dia jawab. Qal, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang muflis daripada kalangan umatku, yati yaumal qiyamati, ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti, bisolatin, dengan sembahyangnya, banyak sembahyangnya, fardu, sunat, wasiyamin, dengan puasanya, dia datang dengan puasa Ramadan, puasa-puasa sunat, subhanallah, wazakatin, dia datang dengan zakatnya, dengan sedekahnya, punyalah banyak. Kemudian Nabi sebut apa? Wayati, tapi dia juga datang dengan membawa, waqad syatama hadha, dia pernah maki orang itu, waqadhafa hadha, dia pernah tuduh fitnah orang ini, kata Nabi, wa akala mala hadha, dia pernah ambil harta orang itu dengan cara tak betul, wasafaka dama hadha, dia pernah tumpahkan darah orang ini, dia pernah bunuh orang ini ataupun pernah lukakan orang ini, tumpah darah, wa daraba hadha, dia pernah pukul orang itu. Tengok Nabi sebut, datang dengan sembahyang punya banyak, puasa punya banyak, zakat punya banyak, dalam masa yang sama dia maki orang tu, dia fitnah orang ni, dia ambil harta orang tu dengan cara tak betul, dia lukakan orang ni, dia pukul orang tu. Lalu pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dia telah buat zalim datang balik, yang dia pukul tu datang, yang dia ambil harta orang tu datang, yang dia maki orang tu datang, dia fitnah orang yang kena fitnah tu datang, semua nak tuntut balas. Wallahualam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurani.

Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.

Baik, Nurah di sana pukul 8:18 malam. Dan untuk panduan kita bersama waktu solat fardu insya' bagi seluruh negeri Terengganu, iaitu di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu insya' akan berkumandang pada pukul 8:32 malam. Di Besut Setiu 8:34 malam, Hulu Terengganu 8:33 malam, Kemaman dan juga Dungun 8:31 malam. Dan juga untuk yang sedang dengarkan kami di Terengganu FM, di RTM Kli, di radio, di frekuensi masing-masing, dan di mana juga anda berada lah, terima kasih di atas pendengaran anda. Dan saya nak ambil kesempatan ni juga, saya nak kongsikan sedikit berkaitan dengan carta pungutan pingat Sukma Selangor 2026. Okay. Dan setakat hari ini, Selangor telah mencatatkan tempat yang paling atas di atas carta, tempat yang pertama dengan pungutan 30 pingat emas, dan Terengganu berada di tempat yang kedua dengan pungutan pingat emas adalah 26 pingat, dan diikuti oleh

Johor, 21 pingat emas. Dan juga yang tempat keempat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 19 pingat emas. Sarawak, 18. Pahang, 16 pingat emas. Dan tempat ketujuh, Sabah, Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak, Melaka, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Brunei Darussalam. Okey, dan kita doakan agar kontingen dari negeri Terengganu mampu lagi mencatatkan kutipan pingat emas yang lebih banyak untuk menentukan kedudukan di penghujung Sukma Selangor 2026. Jadi, dan untuk anda yang ingin dapatkan maklumat, sentiasa dengarkan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Trengganu FM.
1: Eh, masamnya muka. Marahkan siapa tu? Cuba senyum sikit. Kan comel.
2: Pesanan ini dibawakan khas

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Luar Kemampuanku, sebuah lagu tahun 1996 ya. Semua perkara sebenarnya sentiasa di luar kemampuan kita. Tetapi kalau kita renung-renungkan balik ya, dalam kehidupan kita ni, kita diuji, kita diberikan dugaan, kita diberikan ujian kan. Sebenarnya semua itu Allah dah tetapkan untuk diri kita, dan kita pasti mampu menghadapinya. Cuma caranya sahaja, kena ke tak kena, betul ke tak betul, semuanya bergantung kepada diri kita. Kita kena berusaha, kita kena sentiasa cuba mendapatkan apa yang telah pun disarankan, apa yang telah pun ditetapkan. Dan kalau kita tidak ambil peluang ataupun waktu yang ada untuk kita manfaatkan, maka rugilah pada diri kita. Jadi semuanya berkaitan dengan kemampuan yang ada pada diri kita yang boleh dimanfaatkan untuk kita dapatkan apa yang kita hendak. InsyaAllah. Okay. Dan kita pukul 8.43 minit malam. Terima kasihlah yang masih kekal bersama-sama dengan kami. Dan juga sebenarnya pada waktu ni kalau kita dekat Bukit Pak Apil ni kan, tadi angin kuat, hujan lebat, anda macam mana? Anda macam mana di tempat anda? Kalau rasa nak kongsikan bersama-sama dengan Cik Im, boleh hantarkan WhatsApp di 010-344-6632. Boleh beritahu kawasan mana yang hujan, dan kita difahamkan ada kawan-kawan kita yang nak pergi bersukan malam ni. Malam ni ada aktiviti sukan tapi tak sempat sampai. Dan juga terkandas di tengah jalan, katanya hujan. Di Batu Buruk hujan. Di tempat anda macam mana? Marang, Besut, Setiu, Kemaman, Dungun, hujan ya? Kalau ada makluman boleh ceritakan atau boleh kongsikan di 010-344-6632. Okay? Dan insyaAllah pukul 9 malam kita akan sama-sama ke Angkasa 10 Kota Media untuk kita ikuti berita utama 9 malam. Selepas itu anda akan bersama dengan DJ. Malam DJ akan menemani anda menerusi Selekta 9 hingga 12 malam. Besok jumpa Cik Him dalam DJ OK Gunung Gambar orang kita. Besok kita cakap dulu neh. Baik, terima kasih semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Salam sayang. Salam mesra. Salam ceria. Bye-bye. Kita jumpa esok hari.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysia. A Malay Pacific, one dream, one mission, and one nation. Keberbagaian budaya, kaum dan agama, sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Keberbagaian budaya, kaum dan agama, sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar siaran Tiga Negeri Gabungan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026, bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan kita mengharapkan malam ni untuk semua yang sentiasa bersama dengan kami mengikuti di mana sahaja, semoga terus setia dan semoga terus menjadikan Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM sebagai teman anda setiap waktu dan juga masa. Cerita Pantai Timur malam ini, gabungan Tiga Negeri, dan kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mak Daud, tidak lengkap kiranya tidak akan bersama dengan rakan-rakan di Pahang dan juga di Terengganu. Jadi saya cuba menyapa rakan saya di Terengganu malam ni, siapa gerangannya di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah seadanya.
1: Kenal ke dengan pemilik suara ni?
0: Ju.
1: Bukan.
0: Sudah.
1: Rasa-rasa siapa?
0: Malah nak rasa, takut salah pula.
1: Dija di sini.
0: Dija. Ya Allah.
1: Jarang-jarang muncul dalam CPT. Muncul. Kadang-kadang pun tidak.
0: Betul.
1: Tiba-tiba je malam ni, ya.
0: Tak apa. Sekurang-kurangnya ada juga daripada senyap teru.
1: Ya, apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah. Dija pun sihat, eh?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Okey, baik. Kita cuba tanya pula rakan kita di Pahang, siapa agaknya di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada orang, ya.
0: Ada orang, alhamdulillah.
2: Ya, Rif macam biasa dekat Konti Pahang FM untuk Cerita Pantai Timur pada malam ni, ya. Kak Su dan juga Dija, ya.
1: Ya, betul tu, Rif. Okay. Salam perkenalan juga daripada Dija, ya.
2: Ya. First time ni saya ni.
1: Pertama kali dalam Cerita Pantai Timur.
0: Pantai Timur pertama kali. Tapi tak apalah, kalau yang sedia dengar Terengganu FM kenal dah. Dan sekarang ni walaupun bukan berada di Terengganu pun, orang boleh kenal juga. Boleh tengok merusi YouTube, boleh tengok merusi TikTok, Facebook dan sebagainya. Okey, baik. Jadi mukadimah kita super skala lah. Okey. Kita nak dengar ID stasing masing-masing kan, Rif?
2: Ya, betul. Okay.
0: Kalau kat sini, Dija, yang paling lama sekali Rif lah. Dalam Cerita Pantai Timur lah.
2: Lama je dah.
1: Orang lama lah dah.
0: Okey. Jadi Kak Su pun kalau sesekali Kak Su jadi ketua kontijen, Kak Su debar juga. Takut salah.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Okey, jadi untuk Kuantik Pahang FM yang nak masuk ataupun nak menghubungi kita 0951401124 dan juga 0951401125, WhatsApp pun boleh juga, insyaAllah nanti saya baca 0103207448. Itu di Pahang ya.
2: Okey, jadi Kak Su nak perdengarkan ID Station Kelantan FM lah pula ya.
1: Yeah.
2: Okey, jadi sama-sama kita dengarkan ID Station Kelantan.

0: Okey, ID Station Kelantan FM dengan kita punya tagline Kelantan FM Penuhi Rasa Anda, ada semua terbaru untuk tahun 2026. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa nak telefon ke, nak sembang-sembang ke, nombor talian kami 7433858 7488630 ataupun juga menerusi WhatsApp di 0149740154.
1: Okey.
2: Di Kelantan, jadi, Kak Su, cuaca macam mana malam ni?
0: Alhamdulillah. Hari ni panas sikit. Panas sikit je, tak panas sangat lah tu.
1: Sikit je lah ya.
0: Sikit je.
2: Kuala Terengganu baru je hujan dengan berangin juga lah malam ni.
0: Faham macam mana ni?
1: Okey, kalau di Kuantan untuk hari ini cuacanya baik. Kalau semalam, semalam ada beberapa kawasan yang dikatakan ada ribut. Ha, angin kuat.
2: Okay.
1: Ha.
2: Yeah.
0: Cuaca tak menentu.
1: Betul. Yeah. Betul.
0: Jadi kalau hari ni kita pergi kerja dengan motor, jangan lupa bawa hujan.
2: Ya. Yeah.
0: Kita standby lah tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay. Kalau pergi dengan kereta sekalipun, jangan lupa check wiper. Takut wiper tak jadi.
1: Wah lah pula. Yo, kalau yeah, hujan, yo.
2: Nampak lah pula jalannya.
0: Betul. Baik, malam ni mengusi cerita Pantai Timur, perkataan yang perlu kita kongsi-kongsikan, kita bincang-bincangkan malam ni ialah glosari ni dialek Terengganu. Jadi kita suruh orang Terengganu lah sebut.
1: Betul, orang Terengganu, Dija.
2: Kalau ikutkan ni, B-A-D-I, badi. Tapi kalau orang Terengganu, dia tak sebut badi, dia sebut badi.
0: Dia ada dua B.
2: Dia macam sadu sikit depang tu.
1: Badi.
0: Badi.
2: Badi dang. Siapa hak dapat dulu, siapa hak cepat. Dia macam macam bertanding lah, macam berlawang gitu, lumba-lumba.
0: Ataupun salah lagi dia panggil tewah.
2: Tewah. Tewah tapi Terengganu jarang guna tewah, memang sebut badi je.
0: Badi je.
2: Tapi tak tahulah kalau di sesetengah kan kita banyak daerah di Terengganu ni, mungkin ada yang sebut tewah tu.
0: Tapi kalau Kelantan dia sebut tewah tu.
2: Kelate sebut.
0: Sebut tewah.
1: Tewah maksudnya sama juga lah.
0: Tewah tu tanding maksudnya semualah. Berlawan, bertanding, badi. Dan di Kelate sendiri pun sebut juga badi. Kita badi dua nak. Maksudnya macam tu.
2: Kalau di Pahang, Pahang.
1: Untuk saya lah sejujurnya, ini pertama kali saya dengar ni.
2: Pertama kali habis tu kalau dia macam berlawan, bertanding macam tu, Pahang sebut apa?
1: Kalau berlawan,
0: berlawan lah.
1: Lawan lah. Kalau
0: bertanding-tanding lah
1: Saya sendiri pun mungkin ada yang pernah guna. Cumanya saya sendiri ingat tak apa-apa nak ingat. Mungkin nanti pendengar-pendengar kita yang dari Pahang ni mungkin boleh

0: Orang siapa agaknya perkataan yang biasa guna khususnya dialek negeri Pahang ni kalau yang seangkatan maksudnya dengan badi ni. Macam ni ibu betul ke ni badi?
1: B2.
0: B.
1: Badi. B itu ada kat dua kali.
2: Badi.
0: Badi. Gitu ya.
1: Badidang.
2: Badidang. Siapa cepat dulu?
0: Okey, menarik tu untuk kita kongsikan malam ni ya.
1: Okey, sebelum kita terima pemanggil-pemanggil kita, kita dengar lagu lah dulu eh.
0: Yeah.
1: Sambil-sambil kita nak suruh belajar perkataan badi tu.
2: Betul.
0: Nak belajar
2: kita minta, kena berlatih dah lepas ni tu.
1: Betul. Kita minta DJ lah siar lagu dulu boleh eh.
2: Tunggu dulu eh. Boleh kita dengarkan lagu daripada Salim, Joget Comel Lote.
0: Amboi.

0: Ya, selain comel lote, kalau mari Terengganu ni negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka.
1: Wow, betul. Setujulah tu, setuju.
0: Setuju.
2: Dengar lagu tadi tiba-tiba rasa nak pergi Terengganu. Sebab secara tak langsung dia mempromosikan negeri Terengganu, Rantau Abang, teringat pula tiap penyunai, you know.
0: Boleh-boleh, kita nak ajak belaka kawan-kawan kita, mari belaka ke Terengganu deh.
1: Okey, kita datang ya.
2: Okey, baik. Malam ni kita buddy ya.
0: Ya, betul.
2: Siapa pergi dulu?
0: Betul. Badidang. Badidang saya belanja keput lekor.
2: Okey, baik.
1: Boleh.
2: Kita cuba terima panggil kalau mana ada mungkin pemanggil dari Pahang ataupun Terengganu.
1: Di Pahang nampaknya tak ada lagi. Clear.
0: Okey, Terengganu dah ada ni nampaknya.
1: Okey.
0: Boleh. Boleh Terengganu dulu eh. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ni Pok Mak besut dah.
3: Ya, Pok Mak besut.
0: Okey. Pok Mak kita sihat ya?
3: Rijah.
0: Alhamdulillah sihat.
3: Tentu dan juga Riz.
1: Baik alhamdulillah Pok Mak.
3: Alhamdulillah.
0: Okey Pok Mak, dengar perkataan badi ni.
3: Badi ni.
1: Badi guna ke?
3: Boleh. Ha. Badi banyak pun boleh. Badi siapa pun boleh. Badi lambat pun boleh.
0: Okey.
3: Badi cepat pun boleh.
0: Okey, Pak Mak, saya nak tanya, kalau besut memang sebut badi saja ke? Ada tak guna perkataan tewah?
3: Tewah ada, memang ada.
0: Ada.
3: Tewah tu dia berlawanan lah.
0: Berlawanan.
3: Tewah memang kena. Itu dia ayatnya.
0: Okey.
2: Maksudnya Pak Mak guna lagi lah dah.
0: Dua-dua
3: guna lagi, tewah.
0: Badi, tewah, belawang.
3: Badi, tewah, guna berlaku dua-dua tu.
0: Baik. Terima kasih Pak Mak.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
2: Sebab Pak Omar ke dia besut. Dia public of besut ni.
0: Dekat-dekat dengan Kak Su tu.
2: Dengan Kelantan ni.
1: Guna juga ya.
2: Kak Su ni memanggil dulu Rifat.
1: Kak Su boleh silah.
2: Okey boleh. Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sedih dia tu. Badi cepat lah siapa dia boleh telefon tak.
4: Buat sedih dia boleh malam ni.
2: Alhamdulillah. Pak Su memang guna tak perkataan badi ni?
4: Memang ada guna.
2: Kalau badi ni sekarang guna untuk perkataan gap dia, buat ayat lagu mana?
4: Contohnya, amai kita badi gagah dua.
2: Gagah lagi biasa tu.
4: Boleh dah duduk.
2: Okey. Selain daripada badi, perkataan gap dia ada juga Cik Su sebut pasal tewah.
4: Betul-betul tewah. Tapi dia mungkin tewah dengan badi ni dia rasa lebih hurai gitu.
2: Maksud dia sama.
4: Ataupun main badi kita badi gagah dua
2: kita badi tewah ada setengah orang sebut dua-dua yang kita badi tewah
4: kita badi tewah
2: benda yang sama juga deh. Okey, kalau Pak Su memang guna pakai lagi lah hal ni deh. Maksudnya budak-budak muda pun kapur tu guna lagi perkataan ni?
4: Guna. Budak-budak Pak Mula ni mungkin itu dah sikit kurat ni lah. Lama-lama tu dia tahu dah.
2: Pak Su Li ni muda lagi, cuma muda sikit lagi Pak Su Li lah guna, tak guna je dah. Okey, beres. Terima kasih Pak Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya.
0: Maksudnya dua-dua pun guna tu.
2: Guna. Tengok dia kata mari kita badi tewah. Dua-dua perkataan tu digabungkan.
0: Oh, digabung sekali.
2: Mari kita badi tewah. Siapa menang?
1: Gitu.
2: Kalau di Kelantan. Okey, baik. Rish, seterusnya.
1: Okey, kita ambil pemanggil di Pahang pula. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Assalamualaikum.
1: Amboi, kuatnya. Tak siap ke?
5: Tak siap.
1: Kenapa tak siap? Bukan radio kuat sangat tu.
2: Tak siap nak dengar suara sendiri ke?
1: Ya, sedap dah suaranya. Tak siap. Ni cerita Pantai Timur malam ni, perkataan yang kita pilih adalah macam mana nyebut sendiri? Badi. Ataupun dia berlawan. Belawan ni. Memang kita tak pernah dengar lah. Sebab dia memang biasa dari Terengganu. Cuma bila maksudnya berlawan tu, kalau Tok Siak guna perkataan apa untuk berlawan?
5: Berlawan.
1: Bergaduh
5: lah.
1: Gaduh.
0: Bergaduh.
1: Hmm. Oh, gaduh. Hmm. Gaduh. Lain-lain ada lagi perkataan-perkataan.
0: Kalau macam macam kalau nak ajak tanding berlumba ke nak ajak berlumba. Mai kita tanding berlumba.
5: Ada.
1: Guna apa? Perkataan apa?
5: Ya mana?
1: Kalau kalau berlumba, berlumba.
5: Berlumba. Ha.
2: Tak jumpa segera tu.
1: Tak jumpa. Rasa memang guna berlawan gitulah ya.
5: Ya.
1: Okey. Baik. Oh, iyalah itu memang itu perkataan Terengganu. Ha, gunanya.
0: Terengganu dengan Kelantan.
1: Ha, Kelantan apa guna juga. Okey. Tak apa, nanti kita dengar lagi apa orang-orang kita khabar ya. Okey. Terima kasih ya, Tok Syah ya.
5: Sama.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Okay. Kalau menerusi si WhatsApp Kak Su ni pun ada kiriman daripada Cik Dah kita. Dia kata, "Assalamualaikum Cik Su, tiga DJ tiga negeri malam ni. Badi ni," kata dia, "badi nak jadi pandai. Badi nak jadi kuat. Badi nak jadi kaya. Badi nak comel.
0: Betul.
2: Nak badi bisa. Nak badi grebe. Nak badi glamour. Nak body cepat, nak body hebat." Maksudnya gitulah. Semua tu adalah benda tu kita nak maksudnya kita
0: nak berlaku.
2: Nak berlawan satu sama lain.
0: Betul.
1: Okey, baik.
2: Body tu maksudnya lah. Begitu.
1: Adalah tambahannya ya.
2: Betul. Banyak kita body comel siapa dia? Kita comel.
0: Body banyak.
2: Body banyak.
0: Siapa mana dapat kupur banyak kupur stand kalau dulu kat zaman kita kupur stand. Body kupur stand gitu.
2: Body banyak. Okey.
1: Baik. Faham.
2: Okey. Selamat datang ke negeri Kelantan dan Terengganu.
0: Apa tu tak tahu, kita tunggu orang-orang Kuantan ke ada telefon kok kan dekat dengan Sepadang dengan Kemamang tu. Ada guna juga kata abadi kan.
2: Orang-orang lipih ke
1: lipih kan? Jauh sangat tu.
0: Okey, kita ada pemanggil satu lagi ni Terengganu, boleh ke?
1: Boleh.
0: Terima kasih. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa namanya?
6: Ni Cik Noh Geliga Kemaman.
0: Cik Noh Geliga. Okey, Cik Noh sihat eh?
6: Alhamdulillah sihat, wafiat.
0: Okey, alhamdulillah. Cik Noh, kataan padi, Cik Noh biasa guna untuk apa?
6: Untuk nak ajak belawang apa-apa. Macam yang mesej tadi katalah. Nak belawang mainan ke, belawang cantik ke. Kalau orang lelaki, belawang handsome. Lepas tu saya lagi macam kita belawang apa tangan tu letuk atas meja tu.
0: Benda passing. Passing ke benda orang panggil?
6: Tangan letuk atas meja. Pegang tu siapa yang kuat.
0: Badi kuat.
6: Tu, dia menjatuhkan tangan orang lawan dia lah. Satu perkara lagi. Satu ayat. Kalau Terengganu kan. Apa ni kalau kampung. Badi ni bukan sekadar tu. Badi macam penyakit. Ada makna lain tu lagi.
2: Tu badi.
6: Tu badi.
0: Tu badi tau. Macam kesan buruk.
6: Ni badi.
0: Macam badi maya.
6: Ya. Macam badi maya. Badi kenang. Sesuatu. Binatang ke apa kan.
0: Betul.
6: Jadi sebut ejaan badi tu. Dua maksud lah. Kalau kita ni. Badi lawanan se. Badi kenang ataupun tu.
2: Kenang pada
6: penyakit itu.
2: Baik.
6: Gitu je lah. Hak ni DJ kita tiga orang ini badi ni lah kira. Apa kata orang? Yang belawang lah ni. Siapa di antara mereka yang ramai peminat nanti. Deja ni masuk dah ni.
1: Katanya
6: orang nak lagi
1: dia
6: kendalikan tiga stesen ini lagi ni.
2: One more.
6: Itu je lah dari Cik Noh.
0: Terima kasih banyak Cik Noh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kalau Cik Noh maklum tak ada pasal badi tu tak? Kalau badi ni B2 kita sebut. Kalau
0: badi ada sabdu. Dia ada dua maksud lah. Badi yang tu badi saja tak?
2: Atas yang sama.
1: Kalau yang badi yang satu lagi maksudnya tu rasanya agak general juga. Ramai yang
0: betul.
1: Tahu.
0: Yang tu badi lebih kepada kesan yang buruk lah tak?
1: Betul.
0: Kesan yang buruk macam tu. Okey, Mizi Pasti Panjang ada atas WhatsApp ni. Dia kata kita pakat buat badi sikit seorang, kuderak nak kutik sapa.
1: Jadi juga ya, boleh juga.
0: Kita pakat buat badi sikit-sikit seorang, kuderak nak kutik sampah.
2: Jantan. Badi memerah tenaga, yeah, maksudnya. Okey. Okey. Kalau Kak Ayah Jabi pula dia kata tewah. Mari kita tewah main tuduh botol dua. Maksudnya bertanding. Bertanding.
0: Okay. Tapi kalau di Terengganu kan, Kuala Terengganu ni lah, Kuala Terengganu, Marang, hak sekitar biasa duduk ni. Saya tak pasti biasa tak guna tewah ni. Kalau saya sendiri, saya jarang guna tewah tu. Memang badi je. Jadi nak tahu juga kalau ada lah orang Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu ke kan. Boleh lah apa tu info kita dekat WhatsApp ke, nak hubungi kita.
1: Boleh.
2: Tapi kita dengar lagu dululah.
0: Boleh.
2: Okay. Lepas ni kita dengar lagu dari Pahang lah pula.
1: Okey, boleh. Jom kita dengar lagu Burung Kenek. Jom.
2: Bye.
0: Okey.

0: Okey, itu dia lagu yang bertajuk Burung Kenek-Kenek. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Oyun. Ini versi Oyun. Lagu ni banyak versi juga sebenarnya. Penyanyi-penyanyi tempatan yang nyanyi. Malam ni kita dengar yang versi Oyun. Okey.
1: Mungkin arrangement dia lah yang berbeza kan?
0: Betul.
1: Tapi liriknya sama.
0: Lebih kurang.
2: Sedap dia dengar.
0: Ya, betul.
1: Masih lagi kita bersama dalam Cerita Pantai Timur. Dan malam ni kita berkongsi satu perkataan yang mungkin negeri ataupun daerah-daerah dia mempunyai perkataan yang berbeza tapi maksudnya sama. Tapi malam ni kita adalah perkataan yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ialah badi. Okey, ataupun berlawan ataupun bertanding. Ataupun juga tewah. Lain tau tewah dengan teweng.
0: Teweng
1: bukan teweng tu maksudnya
2: teweng ni tak betul tak?
1: Tak betul. Dia tewah ni kita bertanding atau membanding-bandingkan.
2: Dia sadu juga tewah.
1: Sadu juga.
0: Okey. Di Pahang ni ada ni yang nak bersama dengan kita. Okey, jom. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia Mak Ju. Apa khabar Mak Ju?
1: Sihat ya? Kita Mak Ju nak telefon.
0: Alhamdulillah. Berkata Kak Su tadi rungsing
3: kita. Laka dua bunga satu kumbang malam ni.
1: Iya.
0: Sihat laka. Okey, Mak Ju.
3: Alhamdulillah. Saya
0: Tahu dah kan kita borak pasal benda malam ni kan?
3: Tahu dah.
0: Jadinya kalau Mak Ju benda yang Mak Ju panggil benda ni. Nyebutnya.
3: Kalau di tempat Mak Ju ni, badi ni dia bertaruh ataupun bercorek.
0: Bercorek?
3: Bercorek.
0: Bercorek
3: itu berlawan lah.
0: Berlawan. Cuba buat contoh perkataan, contoh ayatnya nak dengar
3: contohnya
0: sikit.
3: Ada satu hari tu, ada seorang budak tu, dia bercorek, dia main gasing. Dia berlawan gasing. Keputusannya seorang tu dia menang.
0: Bercorek gasing.
3: Apa gini? Ada satu pertandingan gasing.
0: Okey.
3: Anak Mak Juni dia masuk. Masuk pertandingan ni main gasing, lepas tu bercorek dia menang.
1: Bercorek tu bertanding lah.
3: Boleh gitu?
0: Boleh.
3: Bercorek tu bertanding lah.
1: Kalau tanggung
2: logat betul. Logat mana tu corek, bercorek?
3: Logat ni lah, logat temeluh.
0: Temeluh lah ya.
3: Logat temeluh lah cakap bercorek.
1: Kalau Mak Ju cakap bertaguh tadi rasanya biasa dengar.
3: Bertaruh tu bertaruh. Macam tu juga. Bertaruh berlawan juga. Ibaratnya Jo ni siapa tadi? Jo Su ya?
1: Ya.
0: Su.
3: Jo Su kita bertaruh berdua. Siapa menang nak tengok? Su ke Mak Ju?
1: Menang Mak Ju. Mak Ju sama kuat pada Su.
0: Okay. Mak Ju pernah dengar bertonyeh lah.
3: Bertonyeh itu macam kita bertonyeh ni kita bercakap kan? Bercakap antara awak dengan antara dua lah.
0: Berlawan bercakap lah.
3: Antara satu sama lain. Itu bertonyeh.
0: Bertonjeng
3: tu kalau kita bertonjeng tu macam kita mengata korang bertonjeng.
0: Dengar ada juga lah ya.
3: Mengejek.
0: Gitu ya. So yang lepas kepada berlawan tadi apa? Bercorek ya.
1: Bercorek dengan bertaruh.
3: Bercorek macam berlawan lah.
0: Ya.
1: Apa ni Rif?
3: Bertaruh pun bercorek juga.
0: Baik tu bula-bula temeluh. Bercorek.
1: Bercorek.
0: Baik, terima kasih Mak Ju ya.
3: Jo ni Rif.
0: Jori
3: kita lumba lari dan tu siapa dulu menang. Jo kita bercorek.
1: Nanti bagi tahu Su siapa menang ya.
0: Nanti kita bercorek ya.
3: Jo kita bercorek.
0: Okey. Baik, terima kasih Mak Ju.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama. Mak Ju ni pelik-pelik.
0: Pelik tu yang kita nak dengar tu.
2: Betul.
0: Okey. Baik, terima kasih Mak Ju ya.
3: Okey. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Rif, ada tiga perkataan saya belajar malam ni. Bercorek. Bercorek, bertonyeh dengan bertonjeng tadi.
0: Betaguh.
2: Perkataan baru juga. Tadi bertonyeh, lepas tu bertonjeng eh. Dah pernah dengar.
0: Cumanya bertonyeh dengan bertonjeng ni dia lebih kepada cakap. Berlawan cakap. Dia fokusnya kepada bercakap lah.
2: Baik-baik.
0: Bila yang berlawan yang lain-lain tu
1: Kita guna
2: macam badi ni lah juga Kak Su dah. Dia lebih kepada perbuatan sebenarnya.
1: Perbuatan.
2: Kalau kata bercakap seharian tu dia jarang-jarang juga guna badi ni. Dia lebih kepada perbuatan tu sendiri.
0: Okey. Mana Terengganu atau Kelantan ada memanggil pula?
2: Belum lagi. Kita ada di WhatsApp Terengganu, Pak Usop Payadatu. Dia kata badi cepat, badi kuat, badi banyak. Tewas belawang. Tewas. Bukan tewas Pak Usop, tewah. TEWAH. Tewah belawan.
1: Jangan tukar pula dengan tawas dia lain eh.
2: Yang tu untuk hilangkan bau. Aduhlah.
1: Okey. Baik. Kak Su cuba memanggil dulu eh.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana tu?
4: Abeju Kampung Baru.
1: Abeju Kampung Baru. Abeju. Okey, Abeju dengar dah nak kita orang duk bercerita malam ni perkataannya dia.
4: Dengar dah.
1: Kalau Abeju guna dak perkataan badi tu.
4: Badi dia. Badi tu misalnya kita kata, anak awak ni badi dengan siapa lagu ni?
1: Maksudnya badi dari segi ke pria tu? Badi ke apa?
4: Badi tu maksud dia ada nyakit.
1: Tu badi.
4: Nyakit. Badi.
1: Okey. Kalau macam kalau berlawan ke, bertanding ke, guna tak perkataan buddy ni?
4: Boleh juga.
1: Boleh juga.
0: Guna jugalah ya.
1: Maksudnya
4: guna juga.
1: Kalau biasa guna untuk perkataan supong berlawan bertanding ni guna perkataan apa?
4: Buddy.
1: Buddy ya.
4: Buddy.
1: Okey. Biasa dengar ada perkataan tewah.
4: Tewah pun boleh juga. Tewah tu bahasa surah. Bahasa surat tewas tu.
1: Surat khabar lama ke surat khabar baru?
4: Surat khabar baru. Surat khabar lama saya dah buat buku.
1: Okey.
4: Assalamualaikum 33 DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guna jugalah ya.
1: Dia ingat orang surat khabar lama siapa yang jawab.
2: Itu. Okey, kita ada pemanggil di Terengganu.
0: Okey, silakan.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa ni?
5: Ali Zakaria daripada Kuantan.
2: Cik Zakaria Kuantan. Okey, Cik Zakaria apa nak itulah jauh dari sana. Nak tahu kalau kata abadi ni Cik Zakaria biasa guna waktu mana?
5: Abadi ni macam power lah kata. Macam kata power.
2: Bawah?
1: Power.
5: Power. Kata kambing, kelewat, tu lah. Kongsi.
2: Guana tu?
5: Paling banyak kambing tu dia.
1: Faham.
5: Berkongsi lah kata. Paling banyak kali ada kambing tu berkongsi dengan kawan-kawan.
1: Dia power.
5: Berkongsi. Dua ekor seorang ke. Saya ikut seorang kau gitulah. Sampai paling banyak nak kambing tu itulah.
0: Okey.
1: Power ni
5: ada panggil kau gitu.
1: Biasanya power ni dia dua orang untuk satu perniagaan ataupun satu benda.
5: Satu perniagaan begitu kau.
1: Dia berkongsi.
5: Berkongsi gitulah.
1: Ya.
0: Okey, sekarang ni yang buddy yang kita bincang ni Cik Zakaria berkenaan dengan berlawan,
2: bertanding.
0: Jadinya kalau Cik Zakaria sendiri guna perkataan apa kalau untuk tu?
5: Abadi ni masa sekolah lah. Siapa yang paling pandai belajar tu. Dia pandai lah.
2: Betul lah. Memang
0: ada guna juga. Ada guna juga lah.
5: Siapa yang paling banyak yang baca buku tu. Lalu dalam pelajaran tu. Dia malah dia pandai lah. Yang benar lah.
1: Maksudnya kena jugalah perkataan tu.
5: Itulah.
2: Okay. Betul lah ni Cik Zakaria dari Kuantan tadi tak? Dia ada guna jugalah perkataan abadi tu. Betul?
5: Guna juga lah.
2: Okay. Terima kasih Cik Zakaria.
5: Sama-sama.
2: Okay.
0: Di sana orang Kuantan lepon ya.
1: Guna pasport ke tidak tu?
2: Itulah.
1: Langgar sempadan.
2: Okay. Di WhatsApp Terengganu pun ada lagi ni. Mama Yah. Dia kata salam Dija, saya orang Dungun tinggal di Kuala Lumpur. Badi tu penyakit tapi badi tu berlawan dia kata.
1: Betul?
2: Makasih dia Mama Yah. Dia faham lah.
1: Dia faham lah tu maksudnya.
0: Oh, Dungun ni mesti faham. Ya.
1: Cuma duduk di KL.
0: Betul. Kan? Ya. Dia tak lupa lagi ya.
1: Tak lupa lagi. Baik. Okay. Masa untuk saya siar lagu boleh ke?
0: Betul. Boleh. Silakan,
1: Baik. Lagu malam ni tajuk dia Abel Tak Berani.
2: Abel tak berani.
1: Kita badi tengok tak berani setengah mana.
2: Betul dah tu.
1: Alright, ini lagu terbaru daripada Akim Zaidi Buluh Perindu. Alright, untuk anda yang terus bersama dalam Cerita Pantai Timur.

0: Ya, lagu Abel Tak Berani.
1: Abel Tak Berani pula. Ya,
0: okey lah. Okey, dia kata berani, kau tak berani. Maksudnya kita kena body lah tu.
2: Ya, yeah,
0: body tanya, berani ke
2: mana? Body tengok je lah Kak Su.
0: Body tengok.
1: Tengok pun boleh body juga, ya?
0: Boleh body. Maksudnya dia bertanding. Body tengok. Satu perkataan juga yang diguna pakai juga tu, Riff.
2: Ya. Yeah.
1: Yeah.
0: Okey. Jadi bagi Riff mungkin satu perkataan baru lah malam ni.
1: Ya, yeah. Yeah. Betul. Ramai juga kalau orang-orang kita di Pahang ni sebenarnya perkataan baru macam tadi pun Tok Siak ke bawah tak pernah dengar. Kan? Macam Cik Zakaria pernah dengar. Dan Mok Ju pun ada perkataan dia sendiri juga tadi kan.
0: Betul.
1: Yang sama.
2: Jangan esok pula Riff dekat kawan-kawan pakat sebut body dah lah.
1: Main kita okay lah dia juga yang tahu.
2: Lagi dia cover kat kawan-kawan dia kat Pahang tu.
0: Tanya body, malam mesti tahu.
1: Oh dia tahu. Dia orang-orang berserah ke belah-belah tu. Alik-alik tu memang tahu dah rasanya.
0: Tahu kan.
1: Okey. Ada masa lagi ni.
0: Ada masa lagi kalau mungkin ada yang nak berkongsi.
1: Betul.
0: Di Terengganu ataupun Pahang.
1: Ada? Di Pahang tak ada.
2: Belum.
1: Di
2: Terengganu pun tak ada.
0: Cuba terima pemanggil
1: Baik.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Shima.
3: Selamat pagi. Guna juga. Kita tadi kita berambak badi menit. Kita
0: main berambak tu mari lari-lari ni.
3: Main lari badi menit siapa dulu.
0: Okey. Selain dari perkataan badi ke pria yang menggunakan body, maksud yang sama.
3: Badi ataupun belawe, kita belawe dua, kita kita berebu, kita badi berebu.
0: Badi berebu. Okey.
3: Badi berebu.
0: Kak Shima biasa guna ada perkataan tewah.
3: Tewah lagi, kita tewah, kita main cocok, kita tewah dua. Kita tewah siapa benar.
0: Tak tahu lagi siapa dia ni suka dah.
3: Kita ngaji tewah cocok tu, kita benar.
1: Menang
2: saja je.
0: Iya.
3: Main tandil lah. Tandil dia.
0: Okey. Jangan goyak boleh ada gapo dan menimitok. Baik, Kak Shima. Maksudnya Kak Shima gunalah perkataan body ataupun
3: guna.
0: Guna.
3: Guna. Okay. Kalau demo balah. Body gacor mung mana ne dua. gitulah.
0: Beres. Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Okey, kita pun berada di minit-minit terakhir dah ni.
2: Betul.
0: Jadi malam ni kita banyaklah juga ada perkataan-perkataan ataupun penggunaannya yang berbeza, tapi apa tu maksudnya sama dah.
2: Betul.
0: Nanti kalau mungkin di Kelantan ni dia gunalah badi ngetewah tu. Dia lebih pada perkataan tu. Kalau di Terengganu pun badi juga dia jaga.
2: Betul. Tapi lebih kepada badi je lah. Tewah body tu macam
0: tak ada dah.
2: Sesetengah mungkin di area Besut, kawasan-kawasan yang sepadan dengan Kelantan
0: lah.
2: Yang tu je guna. Rasanya Kuala Terengganu tak banyak guna tewah.
0: Dia lebih pada badi saja. Kalau Chris tadi pun banyak juga kan perkataan-perkataan yang mungkin kami pula tak pernah dengar.
2: Itulah banyak perkara perkataan-perkataan baru yang kita belajar malam ni.
0: Moga yang Mokju tak ada lah. Yang Mokju tak ada bercorek.
1: Saya sini pun tak pernah dengar.
0: Macam bertaruh tu biasalah dengar. Bertaruh tu.
2: Bercorek ke bercorek? Kan? Dia ada bunyi.
1: Sebutannya gitulah, bercorek.
2: Bercorek. Bertanding, berlawan dia kata tadi dah.
1: Sebab belah-belah temeluh ni pun banyak sebenarnya perkataan-perkataan. Sebab saya sendiri pun kalau jumpa betul dengan orang temeluh memang sedap juga dengar cakapnya tu.
2: Ngalik dengarnya.
1: Betul. Belum lagi lain-lain kan. Dah pun minit terakhir nampaknya.
0: Betul. Minit terakhir dah. Apapun, terima kasih lah kepada Dija dan juga Riff malam ni.
2: Terima kasih juga Kak Su, Riff.
0: InsyaAllah minggu depan Terengganu siapa agaknya?
2: Minggu depan?
0: Kita tanya Terengganu je sebab kita tak berubah, Riff.
2: Minggu depan, Rabu masuk bulan baru kan? Bulan baru belum tahun
0: tak lagi lah.
2: Belum lagi.
1: Sabar. Bulan baru teruk.
2: Betul lah. Belum lagi tapi lupa dah siapa.
0: Sabar.
2: Tapi tak apalah. Kumbang ke bunga.
1: Itu yang menarik tu sebenarnya.
2: Nanti kan ya.
0: Surprise. Okey, baik. Apa pun terima kasih.
2: Tak sabar masuk bulan baru.
0: Cerita Pantai Timur untuk malam ni. InsyaAllah panjang umur kita bergabung lagi lah untuk ni.
1: InsyaAllah.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Selekta 9.12 di jam. Masih lagi temani anda waktu ini 10.03 minit malam. Terima kasih yang dengarkan di Kemaman 90.7, 97.7 di Dungun, 96.2 yang dengarkan di Besut dan Setiu. Tak lupa yang dengarkan secara penstreaman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini, luar negeri, luar negara, di mana sahaja, terima kasih semuanya. Baik, untuk jam kedua Selekta 9.12 ini kita ada ruangan Tune and Roll. Jadi ada lagu bahasa Inggeris untuk malam ini. Saya mulakan dengan Spice Girls, Wannabe. Terengganu FM, Mesra Ceria.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RT.

Okey, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM _. Sahabat gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi juga untuk sahabat gua. Dari mana tu? Tok Mi Gong Gemia, selamat malam Dija. Apa khabar? Selamat malam kembali. Alhamdulillah, sihat seadanya. Haikal pun ada. Selamat malam. Selamat malam kembali Pak Umat dari Negeri Sembilan, Mio. Selamat malam DJ. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya yang bersama-sama kami. Boleh je yang dengarkan kami, mungkin baru je masuk dalam kenderaan, dalam kereta dan sebagainya. Kalau nak bersama-sama di TikTok Terengganu FM, boleh buat carian Terengganu FM _. Dekat situ kita boleh sembang santai-santai je malam ni, okay? Dan untuk jam kedua ini, kita ada lagu-lagu Inggeris dalam Tune and Roll. Dan sebelum tu, saya nak kongsikan juga kedudukan Pingat dan juga kedudukan Terengganu dalam Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Terengganu untuk setakat pukul 10, okay, 10 malam ini kita di tangga kedua di belakang Selangor, iaitu 27 pingat emas, 27 pingat perak dan gangsa dengan 20 pingat, menjadikan keseluruhan pingat kita sekarang 74 pingat. Okay, itu kedudukannya lah, insyaAllah. Kita doakan agar atlet-atlet Terengganu, kontingen Terengganu akan terus melakar kejayaan pada hari-hari akan datang. Dan juga kalau anda nak saksikan rangkuman sukan, boleh ke TV Sukan Plus ataupun di Sukan Plus sekarang ni sedang ada live. Okay, live World Cup Belgium dan juga Netherlands. Okay. Aha. Jadi boleh kalau ikutkan rangkuman di TV Plus pukul 10 malam lah, okay? Dan jom kita nak berhibur lagi dengan persembahan seterusnya, lagu Inggeris malam ini, Tune and Roll Terengganu FM.

kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Lagu baru Need Your Love daripada One Republic. Okey, baru saja hiburkan anda. 10.54 minit malam. Terima kasih untuk rakan kita yang berada di Besut. Ki Satahan di Jabi Besut. Dia kata selamat malam DJ. Besut panas malam ni. Okey, di Besut panas. Di Kuala Terengganu, di Marang, Bukit Payung kata tadi baru je hujan lebat. Baru serat je. Tapi Alhamdulillah sejuk sikit malam ni. Ada setengah tempat panas, ada setengah tempat sejuk. Alhamdulillah. Syukur dengan apa yang ada waktu ini. Okey, 11 malam seperti biasa kami bawakan pendengaran anda untuk utama 11 malam. Dan selepas itu kembali bersama-sama untuk ucapan malam ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Terengganu FM.

0: Aksi pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Selekta 9.12 bertemankan DJ hingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang masih setia bersama-sama di Terengganu FM underscore TikTok kita ni. Dan yang dah pun hantarkan kiriman WhatsApp di malam ini. Okey, sebelum tu kita ada untuk jam ini.
1: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
0: Okey, untuk kuis Maulidur Rasul 1448 Hijrah malam ini dalam ruangan Selekta kita ada soalan satu yang terakhirlah. Okey, saya bacakan soalannya terlebih dahulu barulah anda boleh hubungi kami di Terengganu FM. Okey, soalannya mudah je malam ni. Apakah nama ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, sekali lagi saya ulang. Apakah nama ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah saja, boleh telefon 0962353300, 0962383330. Okey, pemenang yang dapat jawab dengan tepat saya kira sebagai pemenang teruslah. Okey, kita cuba ambil pemanggil. Hello. Ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalam.
0: Ya, jawapannya
2: Aminah bin Wahab. Aminah bin Wahab.
0: Salah. Okey, cuba lagi Okey, seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalam.
0: Ya, jawapannya
3: Halimatus Sa'diyah.
0: Halimatus
3: Sa'diyah.
0: Halimatus Sa'diyah. Yakin?
3: Ya.
0: Siapa nama ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Halimatus Sa'diyah. Tahniah. Merupakan pemenang ni. Siapa namanya?
3: Fiza.
0: Okey, Fiza tunggu di talian untuk saya dapatkan butiran anda. Okey, tahniah sekali lagi. Okey, Fiza baru saja menang hadiah berupa RM50 wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Jadi terus setia bersama-sama kami. Banyak lagi kuis akan ada sepanjang sepanjang Rabiul Awal sambutan Maulidur Rasul ini. Jadi teruskan usaha anda kalau kata belum menang lagi. Terus bersama-sama kami Terengganu FM.

0: #penyiaranjakim.
1: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Untuk anda yang nak bersama untuk ucapan malam ni, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632 dan juga boleh hubungi Dija di dua talian disediakan untuk anda. Jom kita terima pemanggil pertama. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dija.
1: Ya, Kak Arah ya?
2: Ya, Kak Arah.
1: Tak tidur lagi malam ni?
2: Oh, baru tengok drama.
1: Aduh, tengok drama Korea ke?
2: Yang drama yang Jam Ali itu dah.
1: Ya. Baik, Kak Arah, untuk siapa ucapan malam ni? Silakan.
2: Terima kasih, Dija. Yang pertama kepada Sihma. Yang kedua, Mok Noh.

0: Yang ketiga apa ni, ibu mama. Yang empat Umi Johor. Yang kelima Zapaka. Mengucapkan selamat malam dengan
1: Dija, tak ada doa selamat sampai ke umur. Amin, insyaAllah. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih untuk doanya. Seterusnya, hello, Terengganu FM.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ayah Long Liga.
1: Ayah Long. Okey, Ayah Long. Silakan dengan ucapan.
2: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Yang pertama, Kak Reha. Kak Reha suruh. Mah 14 Bongo. Seorang lagi kepada Lina Kemaman. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, kita baca pula di WhatsApp. Kita ada Rupiah Segamat. Assalamualaikum DJ, selamat malam, mesra ceria. Nak tunjukkan selamat malam untuk Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Kak Haji Halijah Sungkai, Adni Osman, Kak Mawar Ismail, Jumari di Keluang, Linda Sarawak. Selamat malam pada semua. Okey, terima kasih Rupiah. Seterusnya, Pak Zali Ketih. Salam ingatan dari Ketih untuk Ayu Kuala Ibai, Mas Parker, Kak Leha, Kak Nur Dungun, Kamariah Bukit Besar, Zul Alif Tanjung Musang Kedah dan Suria Pagi. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Amin. Okey, Zu dari Parker pun ada hadir malam ni nak ucap selamat hari lahir buat satu-satunya puteri ibu, penghuni pertama rahim ibu, Kakak Zati hari ni. Ibu doakan kakak panjang umur, murah rezeki, selalu dipermudah semua urusan kakak. Diberi kesihatan yang baik dan dalam jagaan lindungan Allah selalu. Ibu sayang kakak. Selamat malam juga untuk buat Mekna. Geng Kelaut, Kimi Batu Rakit, Din Khairuddin, Puteri Khaima dan semualah. Moga ceria sokmo malam-malam ni. Okey, terima kasih Zu. Kita terima pemanggil satu lagi sebelum berhenti rehat. Hello. Putus pula. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Dija, salam hormat Dija.
1: Ya, salam hormat orang utara ke ni?
3: Ya Dija.
1: Apa khabar malam ni?
3: Alhamdulillah, syukur nikmat lah Dija. Macam okay. Mana Dija?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
3: Amin, okey lah, cantik lah.
1: Silakan, Abang Zai kan?
3: Bukan, Osman Goodbye.
1: Oh, Osman Goodbye, silap lagi.
3: Silap lagi.
1: Okey, silakan Osman.
3: Okey, terima kasih Dija. Untuk Rubi Ahmad, terima kasih lah. Mawar Ismail, Raja Liga, Abang Fadil Kamal Supak, Ahmad Besuddin Karudin, Puti Kiamal, Rina Sarawak. Amin Harun Awang, Azul Alif, Mas 10, Mas 14 sekarang di Gida. Itu sajalah. Liga, ya. Selamat pulang, didoakan.
1: Baik. Amin. Waalaikumsalam. Goodbye tu. Okey, kita baca WhatsApp daripada Puteri Khaimah pula. Salam terindah Habidin Khairuddin. Juga sahabat setia Ayu Rahayu Bukit Nenasi Batu Rakit. Ati Ariati Tepuh Kimi Batu Rakit. Osman Goodbye. Mama Zah Sungkai. Kak Nik Su Zupaka. Kak Nik Sharifah Durian Burung. Untuk Dija, moga sihat sejahtera didoakan. Amin. Okey, ni di TikTok kita ni, rakan-rakan kita ni, Abi dari Kemaman beri soalan pula ke Dija ni untuk jawab eh. Kalau tadi ada kuis Maulidur Rasul, diberi kuis pula untuk saya. Apapun, terima kasih semuanya. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk malam ini. Baik, kita ada Syam Buloh Gading. Assalamualaikum DJ, selamat malam. Ada Sokmo ni. Pertama, Syam nak ucapkan terima kasih buat kakak Cik Mi tersayang. Sentiasa ada Salskati dan suami. Kerana sudi jumpa Syam kat kedai kopi Teluk Pasu pagi tadi. Okey, terima kasih Syam. Kimi Batu Rakit, salam Dija dalam kereta ni, keluar dinner sempena anniversary. Kimi dan isteri, wah, selamat ulang tahun perkahwinan ya Kimi. Moga kami terus bahagia kekal ke jannah. Ucapan terima kasih untuk yang telah pun mendoakan kami berdua, yang ucapkan selamat wish untuk kami. Ucapan selamat malam untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal dan ramai lagi ni. Ha, banyak sangat Kimi tulis ni. Serta semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Dija, hati-hati balik nanti. Terima kasih. Okey, kita terima pemanggil lagi. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, ini Zul Alif eh?
1: Ya, yeah, Dija. Bapak Dija.
0: Bye-bye.
1: Cuaca kat Terengganu macam mana?
0: Kuala Terengganu tadi ada hujan. Sekarang ni rasa saya orang Terengganu kata serik. Ya, serik.
1: Kami hujan sekejap je.
0: Serik dah.
1: Pagi tadi, lepas tu tak pun hujan pun tak lama. Lepas tu sampai ke petang ni dia jam besar balik eh.
0: Baik-baik. Okey, silakan Zul.
1: Okey, terima kasih ya. Okey, ucapan malam ni Abang Fadil Pedah Kemasul, Abang Pacu Osman Kubai, Kak Ida di Kampung Raja, Kak Su Bacuk, dan tak kisah kepada Kak Zapaka dan Pak Zuli Ketih, kepada semua yang mendengarkan Terengganu FM malam ni. Terus bertemu Khadija sampai ke pukul 12 malam nanti duduk Dija. Sebab tu kan, hati-hati balik nanti aja.
0: Baik, terima
1: kembali
0: kasih.
1: Kembali pada Dija di Konti Terengganu FM. Mesra ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, seterusnya. Kita ada siapa lagi di WhatsApp, Din Khairuddin. Salam kasih Mesra Z Darling Mane. Salam rindu Alicia Wangsa Maju, KL. Juga Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye, Pak Mat Besut, Pak Usup Paya Datu, Kak Zupaka, Hajah Halijah Songkai, Bonda Umi Johor, Puteri Khaima. Selamat beristirahat. Layan Terengganu FM, Dija. Okey, terima kasih untuk Din Khairuddin. Cik Mi Masjid Haji Kadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Dija, selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Terima kasih Cik Mi. Sentiasa ada ucapan untuk Abang Fadil, rindu selalu Mok Ngoh sayang Kimi, adik Syam dan semualah. Terima kasih Kak Syam belanja makan kami tadi. Semoga Syam dimurahkan rezeki, sihat selalu. Okey, terima kasih Cik Mi. Z dari mana pun ada ni. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa sekali untuk Syam. Ada Sokmo, Din Khairuddin selalu ada, Cik Mi sentiasa ada, Jeff Mane, Rina Kemaman dan semua yang mengenali Z Mane dengan ucapan selamat malam. Moga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih Dija. Sama-sama. Okey, kita terima lagi pemanggil. Hello, Terengganu FM.
2: Waalaikumsalam Dija.
0: Ya, Surya.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ucapan tersayang untuk siapa tu?
2: Kawan tutup dolar. Kak Ninja. Kak Ga. Cik Mi. Linda Sarawak.
0: Okey.
2: Kira salah Kak Ninja, Linda Sarawak. Nama kenalan.
0: Okey, terima kasih Surya.
2: Ada lagi?
0: Ada lagi? Siapa tu? Untuk siapa?
2: Abang Zat Radio.
0: Abang
2: Ramin kepada.
0: Okey.
2: Dija balik ya tadi.
0: Alright, terima kasih Surya. Selamat malam.
2: Selamat.
0: Okey, kita nak rehat dulu. Kembali lagi selepas ini. Pastinya Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Lah, tahniah untuk pasukan Terengganu untuk Sukma di Selangor. Emas dan gangsa buat Terengganu untuk hari ini. Alhamdulillah dari acara menembak. Tahniah buat Wan Nur An-Nisa binti Wan Nazri yang berjaya meraih pingat emas dalam acara 25 meter sport pistol women. Acara ataupun kategori individu. Dan turut menyumbang pingat gangsa buat kontingen Terengganu ialah Nurin Aisyah binti Az-Zahari dan Farisha binti Muhammad Fazli Azri. Okey, tahniah dan syabas buat seluruh pasukan menembak Terengganu atas usaha, disiplin dan semangat juang yang ditunjukkan. Terus berjuanglah untuk selanjutnya. Semoga lebih banyak kejayaan dan juga pingat untuk kontingen Terengganu. Juga dari perjuangan di gelanggang silat, pencapaian 3 emas hari ini, 3 perak dan 3 gangsa. Ini pastinya hasil daripada usaha, disiplin, semangat juang dan doa yang tak pernah putus. Tahniah untuk semua atlet Terengganu yang telah pun berjaya menyumbangkan pingat lah. Tak kira emas, perak dan juga gangsa. Semuanya kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah untuk anda, okay? Baik, kita ada lagi pemanggil untuk malam ni. Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu?
1: Mas 14 kat sini.
0: Okay, Mas 14. Silakan, Mas.
1: Akhirah, terima kasih kerana menonton TV. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Hingga carulah malam.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Selamat malam. Buat sepupu yang diikuti selalu. Malah dah sempat naik rumah tadi sebab dah lewat sekali je. Lepas tu buat kibu terakhir, kibu dengan jadi, sapra gadi, Kak Roh, Kak Leha, Ayah Rumika, Usman Gombal, dapat semua-semua lah yang sedang mengatakan gerinca dan berkata-kata selamat malam. Dan semoga ceria-ceria selalu. Itu saja. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Okey, satu lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa? Khabar baik. Namanya siapa ni? Namanya siapa?
2: Namanya Sajan.
0: Ya? Yeah?
2: Sajan.
0: Sajan? Betul. Sajan dari mana ni?
2: Sajan dari Kuala Terengganu, dari Kuala Nerus.
0: Kuala Nerus. Jarang-jarang dengar nama Sajan.
2: Jarang-jarang macam mana telefon tak dapat.
0: Ya. Yeah. Baik, baik. Alang-alang dah dapat tembusi talian ni, boleh beri ucapan kepada siapa tu?
2: Ucapan saya yang pertama kepada anggota tentera. Boleh?
0: Boleh, boleh. Silakan.
2: Yang kedua, anggota PDRN, polis. Yang ketiga, anggota bomber.
0: Ya. Yeah.
2: Yang keempat, anggota JPJ. Yang kelima, anggota hospital.
0: Semuanya petugas barisan hadapan ni.
2: Selamat petugas.
0: Ya. Yeah.
2: Selalu dia orang minta lagu kepada mak saudara, pak saudara buat apa. Tak ada memberi jasa kepada negara.
0: Okey, baik. Sajan.
2: Bila nak jumpa?
0: Bila nak jumpa, insyaAllah nanti hari Sabtu boleh datang ke NACC. Kita ada program sambutan hari RTM. Okey, Sajan.
2: Di mana?
0: Dekat Cendering, Nur Afa Batik tu. Nanti jumpa di sana. Okey, terima kasih Sajan. Assalamualaikum.
2: Saya.
0: Ya?
2: Nama siapa?
0: Nama siapa? Nama saya Dija.
2: Dija.
0: Ya. Dija, ya? Ya, saya. Terima kasih saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu merupakan pemanggil terakhir untuk malam ni. Terima kasih semuanya. Terus bersama-sama dengan Terengganu FM. Dan nampaknya tugasan Dija dalam Selekta 9-12 dah sampai ke hujungnya. Saya mohon maaf sekiranya sepanjang tugasan saya ni ada yang mengguris perasaan dan sebagainya. Gurau-gurau manja je lah . Apapun, maafkan semua orang malam ni. InsyaAllah baca doa tidur dulu. Sebelum lelapkan mata, insyaAllah mudah-mudahan dipermudah segala urusan untuk esok dan seterusnya. Okey, dan insyaAllah jumpa lagi di Jah pada siaran yang lain. Seperti biasa, kita akan dengarkan penutup siaran sekejap sahaja lagi, doa penutup siaran. Kemudian kita akan sambung siar dari Nasional FM dari pukul 12.30 malam hinggalah 6 pagi nanti. Ini saya belanja lagu daripada Azlan and the Typewriter. Rentak kita, aksi kita, lagu rasmi Sukma Selangor 2026. Semoga terus maju jaya untuk atlet Terengganu kita. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Baik untuk anda. Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru. Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi Reza yang dah pun teman anda sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

Dan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng Burung Hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam. Kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, Geng Burung Hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Sabar lagi dah.
1: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat Geng Borong Hantu. Terus layan GBH sehingga ke mana pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Geng Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajzazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National.

lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu, dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos SARA hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos SARA hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit istimewa.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batuat hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia National FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Z, terima kasih. Serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan nasional GBH, tolong putarkan lagu Hembus Angin Malam. InsyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, InsyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat National FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah bersetimun, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, National FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Perak. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini. Anda berbual-bual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok National FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual-bual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. National FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026 dan dah boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026 masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak terus lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah tu lah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukup lah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula. Ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je, walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain daripada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya Abang Khalifah, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan anda sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 dan sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies merin dan burung migrasi.

Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4:17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju . Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan mencerahkan harimu, on, jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih, lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik, selamat bertugas lagi Abah DJ Izzy, layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia dari Datuk Sudirman dengan Bila Hati Dah Terpikat. Dah 44 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bersama saya Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan, cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa, lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya, tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda, hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa, dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah, mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.

Jelas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nurul Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti Raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Iza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang polis!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecip-decip, kan, kadang-kadang kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya akan kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak-muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki inilah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung. Kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan.

yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Akhirnya dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dia kat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana, tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari, dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insyaAllah itulah dia yang disebut sebagai pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali semula bersama Izzy. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nida Ul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ini adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ini mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sab. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Bek J Adi berita kepada kawan 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.29 minit pagi, dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu 5.53 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.56, di Kota Baru 5.56, di Johor Baru 5.54 minit pagi, di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi, di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi, di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, di Ipoh Perak 6.03 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi, di Alostar 6.03 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu, saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: صدق العظيم.
1: Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni di dalam masa susah dan senang.

0: Al-Fatihah, maka beroleh penginapan dan beroleh makanan. Dan apabila kembali ke Madinah bertemu Rasulullah, cerita kepada Rasulullah, Rasulullah minta sedikit daging kambing, makanan yang telah diberikan kepada rombongan tadi. Ini menunjukkan bahawa surah Fatihah sangat mustajab. Sangat mustajab sebagai syifa, penawar. Penawar apa? Penawar penyakit fizikal dan penyakit kerohanian. Maka sayugilah kita baca Al-Fatihah selain daripada sembahyang. Sembahyang juga, betul dah, sembahyang baca Al-Fatihah. Apatah kiranya kita bawa kereta, dok, sambil-sambil duduk menaip surat, sambil-sambil maknanya buat kerja, tulis-tulis apa semua itu, dan mulut kita membaca Al-Fatihah. Jadi siang pendengaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak besar ataupun besar fadilat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan dapat kita beramal dengannya dan jadikan kita niatkan untuk apa juga kehendak kita, insya-Allah mustajab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia. Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirak. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirak, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam untuk Sidi, salam untuk semua pendengar yang tersayang.
0: Ya, alhamdulillah. Pagi-pagi ni macam mana keadaan anda? Okey, sihat?
1: Ya, alhamdulillah. Dan boleh lagi celik mata tengok orang tersayang, anak-anak kita, keluarga kita, mak ayah kita, rakan-rakan kita, tak kira yang bujang cara bujang, yang keluarga cara keluarga kan.
0: Alhamdulillah. Ya. Tapi itulah kebanyakannya kita bangun, kita tak cari lagi apa yang Aiz sebut tadi. Biasanya dia akan cari phone.
1: Telephone. Cari phone, ya.
0: Jangan awal pagi. Tapi tak apalah. Mungkin dia cari phone tu ada urusan-urusan penting, kan. Sebab hari ni kita nak bagi tahu ni. Mana yang bertarikh pada hari ni ada urusan penting. Hari ni hari Khamis, ya.
1: Ya.
0: 20 Ogos 2026. Kita dah masuk 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Ya, kejap je masa berlalu. Dah minggu yang ketiga, hari yang ke-20. Berbaki 10 hari saja kita naikkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibar akan jadi gemilang dengan sebegahnya. Adjust lah, pasang. Tak dapat 110 pun tak apa.
0: Kan? Tapi seronoknya, dua hari lagi, jom kita pakai meriam-meriam ke NACC.
1: Ya, betul. Program ulang tahun 80 RTM dan juga sambutan untuk Bulan Kebangsaan. Digabungkan sekali.
0: Dekat situ kalau nak dapatkan. Nak bagi tahu kat sini tau.
1: Ya.
0: Siapa yang cepat, ya, yang akan pergi ke sana.
1: Okay.
0: Pihak NACC akan bagi kupon voucher RM30 untuk buat pembelian dekat mana-mana je.
1: Tapi yang paling cepat kita sampai dulu.
0: Kita
1: tak termasuklah kan.
0: Kita tak lah. Pengunjung sajalah. So, okay. Tapi sebenarnya apa salahnya lah kan. Yeah. Apalah salahnya kan. Tapi kami akan rasa bersalah kalau kami ambil lah. Jadi ini adalah khas untuk anda lah.
1: Betul. Untuk pengunjung, bukan untuk kami. Untuk anda-anda yang hadir, kita raikan, kita semarakkan.
0: Mana marinya boleh 30 ya?
1: Okey, kita nak kongsikan kejap untuk Terengganu sana sini dulu. Terus saja bersama di Terengganu FM.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Okey, ini ceritanya kalau anda untuk acara pada 22 hari bulan nanti di NACC, Batik Pavilion ini, anda memang dialu-alukan. Tetapi ada makhluk yang memang tidak dialu-alukan untuk hadir.
1: Ini yang merisaukan lah, sebab kerap kali, acap kali juga cerita-cerita insiden sebegini berlaku. Bukan hanya di Terengganu sebenarnya, di negeri lain juga, kawasan-kawasan yang menjadi ada habitat dan juga kewujudannya. Ini cerita tentang gajah ni. Di Setiu, kelibat seekor gajah yang dipercayai berkeliaran di kawasan ladang kelapa sawit berhampiran Felda Caluk menimbulkan kebimbangan penduduk.
0: Memang dah sebenarnya. Jadi kebimbangan itu bertambah. Ini selepas penemuan najis gajah di belakang kedai makan di sana itulah. Jadi selain rakaman video penduduk, ada yang menunjukkan sebenarnya haiwan dia tu merayau-rayau di kawasan ladang sawit. Jadi salah seorang daripada penduduk kampung tu, Azriman Aziz ni, dia kata kehadiran gajah tu menyebabkan dia takutlah untuk nak jalankan kerja di ladang kelapa sawit. Sebab bimbang terserempak kan dengan haiwan itu.
1: Itulah kan, risau kan. Jadi apa yang telah diusahakan pengurusi jawatankuasa pembangunan kemajuan kampung, telah pun berhubung dengan pihak berkaitan untuk sebagai langkah awal. Laporan telah pun dibuat ke Jabatan Pilihan Jupalia dan Taman Negara tentang kehadiran gajah berkenaan.
0: Jadi hati-hatilah kepada semua penduduk kampung, dan tak cuba untuk mendekati ataupun mengganggu gajah. Sekiranya macam kalau kita terserempak dengan haiwan berkenaan, jangan caralah. Ada buat berani.
1: Bukan kebau ni. Bukan kebau kambing ni.
0: Bukan.
1: Kalau kebau kambing tak apa buat macam tu.
0: Ini gajah. Ini gajah.
1: Belalai kalau dia hayun pun boleh bertergabung. Jadi waspadalah, hati-hati ya. Lepas ni kita nak kongsikan semua seluar negara pula. Terus saja bersama Yidi.
0: Sebab ni anak luar biasa.
1: Terengganu FM,
0: Masa Ceria.

0: Oh, ini cerita untuk yang semasa dalam negara ni. Memang sentiasalah kita kena ingatkan. Sebab apa kita kena sentiasa berperang dengan scammer-scammer ni. Scammer.
1: Scammer yang bijak menyusun modus operandi. Sebab dia susun jalan cerita, dia susun apa saja penipuan itu seolah-olah benda tu real dan juga nyata. Sebab dia kadangkala, kali pertama kita berhubungan dia, dia tak terus minta duit. Contoh dia dia ajukan event khusus seminar sebagai contoh kan, kelas usahawan.
0: Okey, contohnya macam mana?
1: Tiba-tiba buat pendaftaran dulu, lepas tu isi borang ni dulu, tak terus minta duit. Tapi di tengah-tengah jalan cerita tu baru banyak prosesnya.
0: Yelah, tapi kalau di Malaysia kan, yang telefon kita ni kan, yang wujudnya katanya saya dari syarikat telco ini, daripada syarikat telco ini, daripada agensi jawatan ini kan. Tapi nada dan suaranya dia mirip kepada bukan rakyat Malaysia tau. Kalau di Malaysia lah. Kalau di Malaysia lah. Jadi mirip kepada suara warga asing lah kan.
1: Ada
0: abang, abang ini kita nak bagi tahu abang. Kan, contoh kan, ini, jadi ada satu cerita iaitu PDRM kita ni hantar pasukan ke Pakistan untuk siasat penahanan rakyat Malaysia yang disaki skamer.
1: Ini sedikit yang ditumpaskan lah. Jenayah yang sedikit penuh dalam talian, di mana Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata setakat ini beliau belum dapat mengesahkan jumlah sebenar rakyat Malaysia terbabit, memandangkan siasatan masih di peringkat awal. Jadi PDRM kini giat mengesah rangkaian pihak terlibat dalam kegiatan itu dengan kerjasama penuh pihak berkuasa Pakistan.
0: Dan sebenarnya telah pun menahan 258 ini warga asing dalam serbuan ke atas pusat panggilan penipuan di kawasan perumahan lah di Gilbert Green di pinggir Islamabad. Jadi tangkapan itu membabitkan 40 rakyat China, 170 rakyat Vietnam, dan selain warga negara Malaysia dan warga dan negara-negara Asia yang lain pun ada juga.
1: Ya, tadi ikut trennya menunjukkan kegiatan penipuan dalam talian ini kini banyak melibatkan warga asing, terutama daripada China lah. Jadi ini ceritanya rakyat Malaysia yang terlibat yang berpangkalan di Pakistan. Dan juga jangan lupa di negara kita ni pun ada juga pangkalan-pangkalan ni macam ni. Jadi Pusat Respon Scam Kebangsaan untuk setakat ni menerima lebih 500 panggilan setiap hari. Dengan setiap aduan tu akan disusuli laporan polis bagi membolehkan JSJK ambil tindakan segera.
0: Jadi bahaya lah sekarang ni, kita kena berhati-hati lah kan. Sebab modus operandi dia sangat berkesan kan, pada waktu-waktu dan ketikanya.
1: Dia ceritanya ini pangkalan mereka mungkinlah di negara lain. Di Malaysia pun kalau dulu lah, ini cerita yang sebelum COVID lah. Masa tu saya bertugas di satu stesen lain,
0: pernah syarikat skamer.
1: Bukan skamer, yang hadir adalah pegawai bank negara. Pegawai bank negara bercerita kenapa salah satu asbabnya Malaysia pun jadi salah satu lokasi juga kerana faktornya makanan.
0: Makanan
1: sebab negara kita ni salah satulah. Ini bukan kata Malaysia saja, tapi antara faktor salah satunya sebab tempat kita ni tekak dia orang kena sesuai macam-macam. Nak makanan Chinese ada, makanan India ada, makanan Mexico ada, makanan Latin ada, semua jenis menu ada. Selera dia itu salah satu faktor. Itu yang bukan yang saya cakap, itu yang dikongsikan oleh
0: adakah dia diwujudkan daripada psikologi sebenarnya ai?
1: Wallahu a'lam bisawab. Okeylah kut. Itu saya ingatlah masa temu bual untuk satu siaran berkaitan dengan skema jugaklah. Kita salah satu faktornya adalah makanan.
0: Kalau begitu, kalau di Arab tak adalah kan? Kat sana banyak biasanya makan roti Arab, nasi Arab.
1: Taklah, maksudnya salah satu. Tapi sekarang ini pusat pekalan operasi mereka dah terata kan.
0: Betul lah.
1: Bukan hanya negara kita. Ini pun ayah kita pun ada terlibat dengan sindiket luar negara juga.
0: Jadi sebabnya pun, antara sebabnya adalah makanan eh.
1: Itu salah satu. Bukanlah menjadi faktor yang dominan atau faktor utama.
0: Terganggu aku dah ni. Adakah yang akan terjebak menjadi mangsa ini juga adalah yang makan macam-macam dari pelbagai mangsa punya makanan. Yalah,
1: kita kan syurga makanan. Jadi selera itu nak makan apa semua mendapati. Itu daya penarik juga tu. Tapi itu daya penarik negatif. Apa pun, lepas ni kita nak ke utama 7 pagi kembali bersama dengan Yidi.
0: Temani anda luar biasa.
1: Cenggan FM.
0: Mesra ceria.
1: Pastinya.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni, kan? Kita akan ambil tindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkap dia, selain daripada Hakim Song, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq adalah negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pengembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Oh, pagi ni kita kena adakan sesi latihan, latih tubi. Senaman.
2: Oh, patutlah tarik nafas tercungap-cungap.
1: Oh, kena.
2: Ini badang yang kira slim lagi. Kalau saya yang berlari, rasa tak bercakap dah ni.
1: Sebab apa ya?
2: Putus nafas.
1: Tak adalah. Sebab tu di awal pagi ni sebenarnya kita kena dapatkan satu ruang tau. Kurang-kurangnya dalam 5 minit pun dah cukup dah. Breeze walk.
2: Betul.
1: Buat renggangan-renggangan tubuh. Dan urat-urat kita juga akan dia di dalam keadaan yang sejuk kan.
2: Betul.
1: Jadi kita panaskan dengan seawalnya sebab kita nak melakukan aktiviti harian kita.
2: Itulah yang patutnya kan, seimbangkan kehidupan, bukan hanya senaman mulut semata-mata duk ngunyap je sepanjang masa.
1: Dah nak untuk macam mana dah makanan depan muka kita.
2: Tapi senaman mulut bukannya makan. Kita tolong baca tajuk akhbar ni pun senaman mulut juga ni.
1: Cerita apa tu?
2: Cerita untuk kita kongsikan melalui paparan akhbar secara dalam taliannya untuk ruangan nasional. Ini berkaitan dengan kejadian tragedi yang berlakulah kepada tiga beranak ini. Di mana kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail, jenazah tiga beranak selamat dikebumikan malam tadi. Dan juga juga untuk ruangan nasional, laluan sepanjang 59 km jalan protokol dan utama di sekitar ibu negara akan diturap serta diselenggara secara berperingkat dengan sasaran meningkatkan jangka hayat turapan sehingga 50%. Dan lagi, ini isu berkaitan dengan jalur gemilang bendera Johor terbalik. Bukan sahaja memasang jalur gemilang dan juga bendera Johor terbalik, premis kilang di Taman Perindustrian LISLC TPS rupanya beroperasi tanpa lesen Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Dan lagi kita nak kongsikan, jarak tidak menghalang komuniti di Malaysia, di Auckland. Ini tentang cinta dan juga sayang pada negara, di mana mereka bersama-sama menyambutkan sambutan bulan kebangsaan dengan mengadakan teater biru. Alhamdulillah. Dan juga ini berkaitan dengan semasanya harga petrol diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos. Dan lagi, persiapan pameran pertanian Holikultur dan juga Agro Perancungan Malaysia Mahar 2026 dijangka siap sepenuhnya pada 7 Ogos, iaitu sehari sebelum dibuka kepada orang ramai. Okey, dan lagi, keputusan SPM ulangan 2026 akan diumumkan. Pada hari ni kot, sebab sibuk esok ni. Okey, apa pun, lagi kita nak intai untuk apa yang terpapar dalam ruangan luar negara. Iran beri amaran negara teluk bantu AS selepas UAE putus hubungan dagang. Dan juga kita terintai pula untuk sisipan Eropah ini. Mayat dua pendaki Belgium hilang 34 tahun lalu ditemukan di Alps, Switzerland. Dan seterusnya untuk ruangan Asia pula, China siapkan fasa pertama pembinaan terumbu antilopo yang dipertikai di Laut China Selatan. Dan lagi, kerajaan Pakistan cabar keputusan pemindahan Imran Khan ke hospital. Dan juga untuk ruangan ASEAN, Indonesia rampas 2.6 tan metafetamin dalam serbuan besar-besaran.
1: Dan sebuah lagi akhbar menerusi akhbar dalam talian kita pada pagi ini. Ini menerusi paparan utamanya, lori muatan baja terbakar sebelum terowong genting sempah. Dan 59 km jalan protokol dan utama di Kuala Lumpur diturap secara berperingkat. Ini nahas lori insiden, jenazah tiga sekeluarga selamat dikebumikan dalam satu liang lahat. Pasang bendera terbalik, kilang rupanya tak berlesen. Kita beralih untuk aksi sukan. Ini Eliza abaikan persaingan dengan Nadia dan rangkul dua emas. Fahrin mahu sujud syukur di Masjid Sri Sendayan. Jurulatih garang pacu Kisvena buru emas. Dan latihan intensif bersama bapa bantu kaki kiri Yu berbisa. Rentas ruangan luar negara, situasi semakin buruk di Tebing Barat, cetus kebimbangan PBB. Sorok 200 cicak dalam stokin. Lelaki Meksiko ditangkap.
2: Oh, dia seluduk eh?
1: Berseluduk.
2: Oh, jadi bisnes eh?
1: 200 ekor cicak.
2: Kita sini bunuh je.
1: Taklah, soalannya dia pakai tak selepas dia sorokkan tu stokin tu. Okey, dia satu lagi ni, ini imej kawah selepas hentaman roket SpaceX di bulan. Dan cerita tentang artis pula, rezeki baru

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Dan pagi ni, ini macam benda yang lumrah.
2: Siapa tak tahu?
1: Tapi persoalannya, ada tak kita membuat atau melakukan ibadah dengan sempurna? Itu kata kunci yang penting. Adakah kita melakukan dengan sempurna? Orang bercakap ini tidak semestinya telah sempurna. Jadi kita sama ingat mengingatkan sebab kesan-pesan guru saya. Cara terbaik untuk mengingatkan diri ialah dengan berpesan-pesan pada orang lain. Dengan ikhlas. Jadi mudah-mudahan saya cuba nak sampaikan, ikhlas tak ikhlas, cuma Allah yang dapat membuat perhitungan ataupun penilaian. Cuma kita lihat, ya, adakah kita melakukan ibadah dengan sempurna? Sebab ya, Nabi pesan kat kita, janganlah kamu jadi orang yang dinamakan istidraj. Apa dia istidraj? Bila sahabat tanya, sesungguhnya orang yang ingkar pada Allah, yang Allah beri nikmat pada dia, bagi kehebatan, bagi nikmat yang banyak pada dia, walaupun dia kurang ajar, dia ingkar, sebenarnya orang itu telah diistidrajkan oleh Allah. Artinya, ya, Allah bagi kita, kita tak sembahyang, Allah bagi rezeki. Kita kurang ajar, kita mengumpat, kita mengata, kita berzina, kita berjudi, bukan kita lah. Ya, ada orang yang berzina, berjudi, orang itu Allah masih beri rezeki. Tapi itu bukan rahmat, tapi istidraj. Artinya sesuatu pemberian Allah dengan keadaan atau keadaan yang marah, benci, yang menyampah, dilaknat kita. Ialah orang yang tidak beriman pun Allah bagi rezeki. Malah ramai orang tidak beriman di satu dunia yang kaya raya. Itu bukan rahmat Allah. Itu namanya istidraj dari Allah. Pemberian dari Allah yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah. Kita masih kurang ajar dan ingkar. Jadi, jangan kita merosakkan paradigma kita. Allah, kita saja yang sibuk sembahyang, jaga ibadah, tapi miskin juga. Ya, daun tembakau pun tak jadi juga. Ini kadang-kadang orang Terengganu kena betulkan, ya, betulkan dia punya paradigma kepala ni. Ikat dia kena betulkan.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Warna rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Lengok.
0: Kedi pagi di Terengganu FM.
2: Selamat pagi kita kena FM. Yidi luar biasa temani anda pada pagi ini.
4: Ya, selamat pagi untuk semua yang baru saja bersama Tune Frequency Terengganu FM. Harap tak kekalan untuk bersama dengan Yidi.
2: Okay, rasa macam nak menyanyi lah pagi ni.
4: Menyanyi?
2: Oh, menyanyi.
4: Lagu apa?
2: Ha?
4: Lagu apa?
2: Saya kalau menyanyi biasa akan ke langit, jarang ke laut.
4: Ke langit, ke laut. Tak apalah. Yang penting kita menghiburkan sesiapa yang tengah musang sekarang.
2: Itulah niatnya.
4: Musang eh?
2: Tapi
4: saya duduk indah-indah tengok kan. Bila tengah berkata kalau musang, saya duduk gambarkan haiwan. Rupanya di Terengganu ni musang membuat erti yang lain.
2: Ya, yeah, tapi dia musang.
4: Musang.
2: Musang.
4: Musang. Dia sadu.
2: Sadu. Jadi kalau yang musang tu memang haiwan.
4: Ya, tu memang haiwan.
2: Itu memang haiwan tau. Jadi musang.
4: Kali yang menggambarkan wajah yang masa ni musang.
2: Musang.
4: Jadi pagi ni silakanlah ke talian kita, ke WhatsApp kita, untuk kongsi-kongsi dekat FB kita lah. Musang pagi ni.
2: Okey, ada orang tu sebab dia dah makan lagi jadi musang kau.
4: Satu ha. Lepas tu mungkinlah dia order lain, siapa menggalai musang kau.
2: Musang kau.
4: Macam-macam eh.
2: Ini dah lah makan aku kengge kau.
4: Bekeh sangat tu.
2: Okey.
4: Kejap nanti boleh kongsikan ke talian juga, ke WhatsApp kami, ke FB kami, untuk mana saat ni cakap apa kat panjang
2: lengoh weh.

0: Nih, tak nih. Cekak dia panjang-panjang.
1: Kiri pagi di Terengganu FM.
2: Yo, waktu dan ketikanya jangan musang-musang lah pagi ni. Sebabnya kita apabila mulakan dengan pemikiran dan juga tindakan negatif, iaitu marah, bekeng, musang ni, dan dia akan membawa sehingga ke malam nanti tau.
3: Kita ubah mood lantak pagi ni. Pujuk hati, tapi ayat tu kena musang.
2: Tak apa, biar saya nyanyi ke mereka ni. Aku jalan pelan-pelan.
3: Itu pelan sangat nyanyi tu.
2: Pelan sangat?
3: Pelan sangat.
2: Oh, tak jadi?
3: Tak kecap beat tu.
2: Oh, tak kena?
3: Tak kena tu.
2: Jadi dia jadi orang jadi kau musang lah.
3: Dia jadi kau slow.
2: Okey, jadi kau slow. Okey,
3: okay, baik, di talian kita untuk pagi ni.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ye, Ceno.
4: Ye, Ceno
2: gigi. Okey. Ceno, macam mana ni ayah kita ni musang ni? Ceno dah musang dia.
4: Jadi tak sampai musang lah. Tak orang nak dengar.
3: Kan macam ni tak sah musang.
2: Tak sah dok musang lah dia kata. Jadi
3: kami tak boleh musang.
4: Kalau sebab tu kata musang dulu ni.
2: Ya. Kami musang ke?
4: Tak musang lah. Timbang.
3: Ya.
2: Ya.
4: Hai,
2: dah Jeno. Jeno ni musang. Oi, jangan Jeno. Jangan. Guru, jangan tinggal guru. Okey.
4: Luruskan niat kita, nawaitu kita.
2: Insya-Allah.
4: Okey, selamat pagi selalu hendaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ha, dia pesan tu. CD jangan musang eh.
2: Dia kata Yidi.
3: Yidi.
2: Oh, Yidi. Oh, bukan saya seorang eh. Oh, sedap ya.
3: Okey, lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah. Siapa tu?
3: Rupanya suaranya.
2: Ha?
5: Ayah Long
2: Geli. Ayah Long. Oh, duk biga. Tadi tadi channel.
3: Jangan musang ah kita sudah.
2: Dia keluar sikit jumpa Ayah Long ha gitu.
3: Oh, dekat-dekat ni.
2: Dekat. Ha, bijuk.
3: Panggil dengar tak panggil?
2: Ha?
3: Panggil dengar.
2: Ayah dengar.
3: Dengar.
2: Dengar.
3: Dekat sangat.
2: Betul tak? Betul Ayah Long.
5: Ya betul.
3: Okey okey baik. Okey.
2: Ayah Long, ayah kita ni kan ni. Ha.
3: Ya, silakan.
5: Dah sedut musang lah. Dah motor dah hidup tu rasa ben musang banyak.
3: Motor tak hidup ni.
2: Ya, motor dah hidup gigi musang. Patutnya motor dah hidup gigi beki jelah.
3: Kali-kali kita musang dengan motor dia tak sudah.
2: Ha.
3: Okey baik, terima kasih Ayah Long.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ha, okay. Baik, di WhatsApp kita ni ada kiriman daripada rakan-rakan kita tadi. Ha, daripada ni cikgu ni. Okay, tak apa. Okay, daripada Farid Ali. Dia kata musang lah dia ni. Padang dah kawan lagi.
2: Padang dok kahwin lagi.
3: Padang dok kahwin lagi.
2: Oh, musang ah.
3: Musang.
2: Okay.
3: Tak kena pujuk tu. Baik.
2: Dia mari setok kadang-kadang kalau orang musang ni.
3: Orang musang ada gitu eh?
2: Itu bunyi dia kadang-kadang. Bunyi lah bunyi dia.
3: Hak tu tepuh mulut. Okay, Zabaga.
2: Zabaga kata gini, bapa musipan nama tok lakimu dalam tepung dengan nama Abang Musang.
3: Aduh. Ada ke kau buat ni?
2: Adahulah. Adahlah.
3: Aduh. Oh, dia tulis nama untuk lelaki dia Abang Musang.
2: Tapi barulah kalau nama untuk lelaki dia Abang Musang Mang.
3: Musang Mang. Okey, Mena Bukit Limang kata, jangan musang gak go. Ha, betul ke saya baca?
2: Betul, jangan musang gak go.
3: Okey, baik. Lagi?
2: Okey, Abang J katanya Munin Nurul siapa gok musang doh lalu ni?
3: Adalah tu.
2: Adalah tu.
3: Okey okey, daripada siapa ni? Rakan kita Aris. Okey. Warna muawang jadi musang gitu. Nurupia. Betul.
2: Nurupia. Pia.
3: Okay, sekali lagi. Warna muawang jadi musang gitu. Nurupia.
2: Nurupia.
3: Tak tahu lah bila betul baca.
2: Betul tu, betul. Dah hampir dah, hampir. Bijak dah ni.
3: Okey. Tu dia. Lagi-lagi perkongsian okay.
2: dia. Yati pada meeting ni katanya, "Dau apa yang musang sangat pagi-pagi ni? Kenapa dok kena?" katanya.
3: Ada lah tu.
2: Ni nota suara ni Z Bukit Payung ni boleh buka tak?
3: Z Bukit Payung. Okey, kita try cah. Okey. Ha, kita dengarkan mana Z Bukit Payung nota suara dia.
2: Ada.
3: Ha, ada. Kejap. Ha.
6: Mana aku tanya beli dak harga si remuk musang gitu semua. Ha. Makan terbuang ke makan demo ni?
2: Don. beli nasi lemak.
3: Aduhai, macam-macam.
2: Lauk terbuang.
3: Okey, Propa Bandar 86. Ha, 86 sama tahun dengan saya beranak. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Cuba bayar pagi ni. Apa mu sangat pagi ni? Mr. Propa.
2: Okey, terima kasih.
3: Okey, lagi
2: Nuri Dungung. Payuh cakap dengan orang musang ni. Dok kena sokmo.
3: Pujuklah dulu.
2: Dia cakap molek-molek lah tau.
3: Dok musang berapa? Hanya 20 hari bulan. Tunggulah 24-25. Tak musang mana.
2: Yang itu tak bulan je jadi gitu tu. Nak bulan je jadi gitu.
3: Dia edoh ni jangan tanya banyak kali. Itulah. Tanya banyak kali musang lagi.
2: Jadi kita ni sebelum kita nak berurusan dengan orang-orang ni, kita tahu juga tarikh. Gitu. Gitu. Okey. Posu air putih kemamang ni.
3: Baik.
2: Dia katanya DJ Yidi ni posu air kemamang. Musang pelayan kedai makan tu. Tanya macam nak kekoh.
3: Apa bogi lah. Kita pergi kedai tak musang. Okey, Alif Adam Hiding. Bapa musang belaka bawa kereta ni. Okey, baik-baik. Terima kasih. MZ Kemaman. Dia kata nak dia atas voice note ni.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya. Yeah.
7: MZ Kemaman.
3: Ya. Yeah.
7: Dah sampai buat musang mu lah. Musang aku dah tengok lagi.
3: Aduh, balas tengok ni. Okey, Itali yang nak pulak kita nak bersama lagi. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Ya. Abang Zakaria.
8: Abang Zakaria ni.
2: Okey. Yeah. Macam mana Abang Zakaria? Abang Zakaria duk musang kan?
8: Ada.
3: Okey. Tapi suara dia ni kalau buat musang ni orang takut.
8: Musang sikit lah pagi ni pasal... kedai nasi lambat buka. Jadi
3: Allah.
8: Musang sikit lah.
3: Okey, kedai nasi lambat buka, musang kot dia yang ngau. Okey. Ni cerita sungguh ni.
8: Ayat je.
2: Kedai tu buka.
3: Okey.
2: Baik, terima kasih.
3: Sama-sama. Okey, dah juga ada lagi satu lagi ke.
2: Soalan lagi dia tadi. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Ayuh.
3: Musang dengan siapa pagi ni?
9: Hari ni gini. Janganlah musang sangat. Tak tahu tempat langsung. Kau orang mah musang tu.
2: Daulah. Kau iyalah. Nombor kawan dia bong. Dia kena jawab gitu lah.
3: Aduh, jawab tu. Okey. Baik, ada lagi daripada...
2: Terima kasih, Ayuh.
3: Terima kasih.
9: Nama.
2: Baik.
3: Itu dia. Okey, kita dengar nota suara ni kan daripada siapa ni? Muaz Rif Sazroji.
2: Assalamualaikum.
10: Musangat tu dengan anak tu bergerak unggu. Anak ucap tu baik musang-musang kau. Kan aku atur balik pulau musang kan.
2: Memang yang asas itu ke? Memang yang asas itu ke?
3: Ada ke pulau musang?
2: Ada.
3: Daripada atas pulau musang ambil musang king.
2: Kalau musang king lain sikit tau.
3: Kalau musang king ni.
2: Tapi ia bermusing musang king ni.
3: Gini, kalau musang king ni kalau makan tak musang hok bayar musang sikit.
2: Yelah. Tapi alhamdulillah baru-baru ni dok.
3: Doa. Gegem mau milik ah. Okey, saya di Johan kata nak musang balik ah. Nak musang-musang balik ah. Betul saya baca.
2: Betul.
3: Okey.
2: Okey, kita ada Muhammad pada nenah dia katanya musang-musang kena napa suti baru tahu.
3: Allah. Gagal sangat ni. Tutup jadi musang je kubang tu. Okey, Abida, musang lah muni pakak aku mu nak marah. Benda dak kena muni. Aduh, telur lagi baca.
2: Yalah, nak buat macam mana lah.
3: Okey, daripada Kak Ba Dungu. Jangan jadi musang berjanggut. Udah lah, ye.
2: Musang berjanggut.
3: Aduh.
2: Okey, kita ada masa lagi ke? Tak ada dah.
3: Ada sir lagi.
2: Ini kita nak bacakan daripada 5740 ni. Dia katanya, musang mu kerek-kerek.
3: Dengan gaya-gaya. marah ke?
2: Duk eh.
3: Kalau marah halo.
2: Ha?
3: Okey baik. Terima kasih.
2: Kita tak boleh halo dia gitu. Okey. Oh, mana?
3: Tak apa, sabar-sabar. Sabarlah. Okey, terima kasih banyak yang sudi berkongsi untuk pada saat ni. Kita bagi tepuk tangan dulu.
2: Baik terbaik, baik terbaik. Okey.
3: Dan kejap nanti macam biasalah akan kita kongsikan untuk bulletin pagi di Terengganu FM. Layan dengar gabungan YD.
2: Luar biasa.
3: Masa